0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari Taman Kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
4: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
2: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
6: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga cerah ceria hari ini membawa cerah ceria juga di hati Anda pendengar. Dan saya Wulan Anita, pagi hari ini bersama Anda kembali dalam Opini Publik, kemudian lanjut Dialog Jogja Menyapa di pukul 8 pagi. Dan tema kita pagi hari ini adalah tentang kereta api, menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat. Karena memang tanggal 28 September hari Senin besok itu diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional, sekaligus juga hari ulang tahun PT KHI. Dan seperti apa pengalaman Anda mungkin dari dulu naik kereta api dan sekarang pelayanan kereta api? Silahkan Anda bisa menyampaikan opini Anda dalam Opini Publik kali ini, 580333 line telepon, kemudian WhatsApp-nya di 0811271111. Dari dulu pengalaman saya waktu kecil naik kereta, masih mengalami tuh yang keretanya banyak banget orang dan kemudian dilewat-lewati pedagang. Pagi-pagi naik kereta seperti itu, malam pun seperti itu, pedagang mijon-mijon-mijon begitu ya, gorengan-gorengan-gorengan, nasi bungkus itu masuk ke dalam kereta. Dan kadang-kadang kalau kita lagi duduk, ada aja yang ditaruh di dalam di pangkuan kita begitu ya, makanan atau mungkin mainan anak-anak. Dan kadang juga berhenti-berhenti di banyak stasiun, jadi lama durasinya perjalanannya. Nah, Anda punya kenangan, Anda punya atau mungkin saat ini sering berpergian keluar kota, bagaimana pelayanan kereta api sekarang ini, bisa Anda sampaikan. Dan memang pendengar, peringatan Hari Kereta Api Nasional ini akan jatuh pada hari Senin 28 September 2026. Tahun ini peringatan Hari Kereta Api Nasional memasuki usia yang ke-81 tahun. Seperti usia kemerdekaan Republik Indonesia, seperti juga usia RRI begitu ya. Tanggal ini tidak diambil dari hari pertama kereta api beroperasi di Indonesia, tetapi untuk memperingati peristiwa pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api dari kekuasaan Jepang oleh para pejuang pada tanggal 28 September 1945. Dan peristiwa bersejarah ini menandai lahirnya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau Dekari gitu ya. Ini sebagai operator kereta api nasional pertama di tanah air. Dan untuk sejarahnya sendiri memang tidak terlepas dari situasi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kependudukan Jepang, jaringan kereta api di Jawa ini berada di bawah pengelolaan Rikuyu Sokyaku atau urusan angkutan darat pemerintah pendudukan Jepang. Nah, setelah proklamasi, para pekerja kereta api dan juga pejuang Indonesia ini mulai mengambil alih berbagai fasilitas perkereta apian yang masih dikuasai Jepang. Dan mengambil alihan ini berlangsung di sejumlah daerah. Di Jakarta misalnya, penguasaan terhadap jaringan perkereta apian ini berlangsung pada awal September 1945. Dan puncaknya terjadi di Bandung pada 28 September. Dan ribuan pekerja kereta api mendatangi Balai Besar Kereta Api Bandung yang ketika itu menjadi kantor pusat perkeretaapian. Dan menurut catatan KAI, ada ratusan pekerja dan juga pemuda yang memenuhi halaman kantor pusat saat perwakilan mereka berunding dengan pimpinan Jepang.

Dan setelah pihak Jepang meninggalkan tempat tersebut, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan di halaman kantor pusat kereta api untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dua hari setelahnya, para perwakilan kantor daerah kereta api dari Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya ini menggelar rapat musyawarah. Mereka memutuskan untuk membentuk manajemen baru untuk menggantikan struktur lama peninggalan pemerintah kolonial Belanda dan juga Jepang yang sekaligus melahirkan Dekari pada tanggal 30 September 1945. Dan setelah pengakuan kedaulatan, Dekari dan juga State Spoorwegen atau Vereeniging Spoorweg, aduh agak susah ini ya, karena memang bahasa Belanda. Ini perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, kemudian dilebur menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA pada tanggal 1 Januari 1950. Dan ini adalah awal mula dari kereta api di Indonesia. Sejarah kereta api di Indonesia sendiri memang lebih tua daripada kereta api nasional begitu ya. Dan pendengar, Anda mungkin punya pengalaman bagaimana naik kereta menggunakan fasilitas kereta yang sekarang ini dikelola oleh PT KAI. Silahkan Anda bisa menelpon 580-333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini di Opini Publik dan juga Dialog Jogja Menyapa, kita mengobrolkan, kita ngomong-ngomong tentang kereta api menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat. Anda punya pengalaman tentang menggunakan moda transportasi kereta api saat ini dan dulu dan saat ini, silakan Anda bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Dan sebelum itu, kita juga akan hadirkan sebuah informasi yang disampaikan oleh Rosian Anwar terkait juga tentang kereta api yang semakin melayani.
1: Sini tadi juga turun, nah, mau ke mana Pak, ke Solo Balapan. Nah, gimana caranya Bu? Oh, gini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ. Ya, saya tanya langsung.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saraki selaku manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menyebutkan berbagai inovasi terus dilakukan, termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
3: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah, sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses, tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI, dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
2: Salah satu bukti keseriusan pihak Daop 6 Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
3: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap, nanti hingga pada akhir tahun 2027 nanti sudah menjadi salah satu stasiun yang mendukung konektivitas intermoda. Jadi kalau sekarang kan transportasi di Lempuyangan itu masih campur aduk ya. Jadi nanti salah satunya langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Jalan existing yang ada saat ini nantinya akan menjadi jalur khusus untuk naik turun penumpang.
2: Didi, salah satu penumpang kereta api, menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
1: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramuniaga ya, itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Kalau saya nilai dalam metrik angka ya, angka 89 lah.
2: PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari, yaitu 21 dan 22 September, yang menyajikan beragam promo KAI plus bazar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT ke-81 KAI tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan moda transportasi kereta api kepada masyarakat.
4: Rajin banget bersih-bersih halaman ya.
5: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
4: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
5: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
4: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh?
5: Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak.
6: Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
7: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilih,

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, karena informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah kereta api menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat. Anda bisa bergabung dalam dialog Jogja pagi ini. Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Dan tentu saja siaran kita pagi hari ini disiarkan di YouTube RRI Jogja Official. Dan sudah hadir di studio dua narasumber saya. Yang pertama saya sapa adalah Mas Sosiawan Putra, Corporate Communication PT Railing. Halo Mas Putra.
1: Halo, selamat pagi Mbak Ulan.
0: Selamat pagi, ketemu lagi Mas Putra.
1: Akhirnya ketemu lagi Mbak ya.
0: Ketemu lagi, ini semoga nanti ketemu lagi ya. Ini
1: amin,
0: bukan yang terakhir
1: iya,
0: ya.
1: Semoga ini bukan yang terakhir ya, tapi berkali-kali kayaknya.
0: Berkali-kali.
1: Tiap bulan kalau bisa. Ditunggu aja suratnya.
0: Baik, dan kemudian yang kedua adalah Mas Yoga Cokro Prawiro, pecinta kereta api dari Rail Fans. Bener ya? Salah-salah, mic-nya salah Mas.
2: Okay. Mic-nya salah.
0: Oke.
2: Okay. Okay, nah. Ya. Betul
0: ya. Mm-hmm. Ini pecinta kereta api di Indonesia itu ternyata ada berbagai komunitas juga ya Mas ya, atau berbagai apa ya namanya, organisasi.
2: Ya. Terima kasih Mbak, waktunya pagi ini udah diundang. Jadi saya harus bangun pagi, biasanya bangun siang soalnya. Oh. Ya kalau Rail Fans itu sebenarnya kalau secara nasional di Indonesia ya kurang lebih ada puluhan lah, kalau nggak salah, ingat saya sekitar ada 70 komunitas.
0: Mm-hmm.
2: 70 komunitas.
0: Wow. Kalau di Jogja sendiri?
2: Kalau di Jogja sendiri itu yang paling ini ya, yang paling besar ya, itu ada dua, Semboyan Satu Community. Mm-hmm. Itu lebih ke relevansi yang secara general umum. Mm-hmm. Sama satu lagi itu IRPS, Indonesia Railway Preservation Society. Mm-hmm. Itu yang lebih fokus kepada preservasi dan apa namanya, aset sejarah di kereta apian.
0: Wow, ya. Menarik. Dan kita ngomongin tentang 81 tahun juga kereta api di Indonesia, yeah. Begitu ya. Saya ke Mas Putra dulu deh, Mas. Ngelihat transportasi kereta api dan sekarang juga menjadi Corporate Communication PT Railing, bagaimana juga melihat perkembangan layanan kereta api saat ini, khususnya juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat nih Mas Putra?
1: Kalau pandangan saya secara general ya Mbak ya, jadi menurut saya KAI ini cukup upgrade dari tahun ke tahun. Terus KAI juga mendengarkan setiap masukan dari masyarakat supaya setiap pengguna itu merasa nyaman, aman, dan sampai selamat dengan tujuan gitu. Jadi contohnya misalnya kita lihat di Jogja, di stasiun Tugu juga udah menjadi salah satu stasiun yang terintegrasi. Ada kereta jarak jauh, ada komuter, ada kereta bandara. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana caranya supaya kita mengajak masyarakat untuk menggunakan public transport,
0: yeah.
1: Salah satunya dengan kereta api. Nah kereta api ini juga menjadi penghubung gak cuma untuk kota-kota besar, tapi juga untuk mendukung mobilitas masyarakat. Contohnya masyarakat di Wates, masyarakat daerah-daerah lain, Klaten, ataupun dari Solo untuk ke Madiun gitu. Kalau misalnya dari masyarakat Madiun mau ke bandara yang ada di Solo, seperti itu sih Mbak. Jadi sebenarnya layanan ini menurut saya layanan yang dibuat sama KAI selalu upgrade dari tahun ke tahun. Dan kita juga kemarin lihat di pemberitaan bahwa ada kereta Nusantara Explorer. Itu adalah salah satu mahakarya, bisa dibilang mahakarya dari KAI, yang akan ditunjukkan ke masyarakat untuk memperkenalkan Indonesia melalui kereta api gitu.
0: Nah kalau PT Railing sendiri Mas, bagaimana juga ini kan di Yogyakarta juga ada gitu ya, dan menghubungkan antara kota ke bandara begitu. Tapi katanya mau berpindah gitu. Nah ini bisa diceritakan juga nih Mas Putra.
1: Jadi sebenarnya per tanggal 17 September kemarin layanan kita itu beralih ke KAI Komuter. Nah ini sebenarnya tujuannya untuk integrasi layanan. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, karena baik rute, harga, layanan kereta itu masih tetap sama. Yang membedakan hanya operator dan proses pembelian, yang kini bisa melalui aplikasi KAI Komuter, si Akses namanya. Jadi masyarakat masih bisa membeli melalui Akses by KAI. Nah tambahannya nanti melalui aplikasi si Akses, seperti itu.
0: Jadi tidak ada perubahan apa-apa kalau dari masyarakatnya ya.
1: Betul.
0: Hanya beda operator saja.
1: Benar sekali, jadi masih tetap ada 50 kali perjalanan, masih ada YIA Express, masih ada YIA PSO, seperti itu.
0: Dan ternyata memang kalau di Yogyakarta ini, kayaknya kalau masyarakat umum, kalau saya ya, bukan Mas Yoga ya. Kalau Mas Yoga tahu banget tuh ya tentang kereta api. Oh ya, ada kereta, kereta ke Solo, kereta ke bandara, tapi ternyata operatornya tuh beda-beda gitu. Dan itu juga dalam rangka juga untuk konektivitas ya Mas Yoga ya.
3: Betul. Kalau kalau kita berkaca ke zaman era kolonial nih ya. Itu ada sekitar 18 perusahaan, 18 maskapai. Jadi kalau sekarang orang ngertinya kan, oh kereta api KAI gitu ya. Nah kalau dulu zaman sebelum era kemerdekaan, kita punya 18 maskapai, 18 perusahaan kereta api. Yang sekarang udah di, jadi sebenarnya mungkin kalau bisa dikatakan sekarang ada KAI komuter, ada KAI apa bandara, railing, terus ada LRT dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ya kayak dulu pun di zaman kolonial pun juga ada seperti itu.
0: Dan ternyata ini yang melihat melihat ini dulu kayaknya pelayanannya masih agak-agak kurang begitu ya. Tapi melihat sekarang ini gimana nih Mas Yoga? Kalau pengalaman masa kecil saya sih agak kurang menyenangkan naik kereta karena padat gitu ya.
3: Panas gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya jauh sangat lebih baik. Kalau kita mau mundur, agak sedikit mundur di era reformasi kereta api ya, di era Pak Ignatius Jonan, itu benar-benar gebrakan dan menjadi pondasi sampai saat ini. Di mana penerus-penerus beliau seperti Pak Edi Sukmoro, terus ada Pak Didi, terus sekarang dipegang sama Pak DZ, Pak Bobi. Nah itu semua itu pondasinya dari zamannya Pak Yonan. Jadi kalau Pak Yonan waktu itu tidak melakukan gebrakan, saya yakin mungkin saat ini ya kereta api masih seperti zaman era-era, kalau kita teman relevans bilangnya era kegelapan gitu kan. Era perumka, era kereta api perumka. Jadi di mana toilet bau pesing, air kamar mandi enggak ada, ekonomi berjejalan, kipas angin mati. Nah, itu. Jadi ya memang sekarang itu jauh sangat lebih baik. Cuman yang selalu dipegang sama teman-teman adalah pelayanan itu batasnya langit loh kata Pak Yonan. Jadi memang harus terus up terus gitu. Dan saya berani bilang kereta api kita itu malah jauh lebih baik daripada salah satu perusahaan kereta api di Jerman.
0: Wow.
3: Kalah Jerman. Jauh.
0: Masa sih?
3: Kalah. Kalau saya boleh sebut merek di Deutsche Bundesbahn.
0: Apa kelebihannya di Indonesia?
3: Di kita itu hampir enggak pernah telat. Kecuali memang ada halangan ya. Misalnya apa namanya bencana alam seperti itu. Kalau di Jerman, setahu saya karena ngikutin juga perkembangan kereta api di luar ya saya, mereka itu telat tuh bisa sampai 3-6 jam telat. Dan itu sampai sekarang masalahnya belum selesai. Kalau saya baca karena SOP yang terlalu kaku, karena tidak adanya sumber daya manusia, macam-macam lah di sana. Jadi memang kita bisa patut berbangga bahwa kereta api Indonesia itu benar-benar bisa dibilang salah satu yang terbaik lah.
0: Oh, ini pujian tepuk tangan dulu dong. Pujian ini.
3: Habis ini kopi Mas.
1: Awal Mas. Kan tadi briefing tadi.
3: Oh iya.
0: Mas Putra juga melihat rail fans ini sendiri bagi PT KAI begitu seperti apa sih Mas melihat banyaknya komunitas pecinta kereta api ini Mas juga Mas Putra.
1: Justru menurut saya rail fans ini cukup membantu ya Mbak ya. Jadi nggak cuma hal-hal positif aja yang kita dapatkan, tapi sebenarnya banyak kritik maupun saran dari teman-teman rail fans yang sebenarnya membangun KAI. Jadi sebenarnya karena mereka juga penghubung antara KAI dengan masyarakat gitu ya. Karena mereka juga pengguna. Jadi karena mereka pengguna, mereka tahu, jadi mereka bisa merasakan pengalamannya gitu. Nah disitulah sebenarnya harapan kita dari masukan-masukan yang diberikan sama teman-teman rail fans ini untuk membangun KAI ke depannya gitu. Nah dari situ juga kita juga rutin untuk kolaborasi. Contohnya kemarin KAI Bandara dengan teman-teman di Medan gitu. Jadi kita melakukan sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang. Nah, kita mengajak mereka gitu. Jadi kita ingin merasa mereka juga bagian dari KAI juga, walaupun mereka bukan karyawan yang KAI gitu. Tapi kita juga sangat berterima kasih lah ke teman-teman rail fans selalu terlibat dan selalu memberikan hal-hal yang baik buat KAI seperti itu.
0: Iya. Kalau tadi Mas Yoga tuh bilang kalau kata Pak Yonan pelayanan itu tidak ada batasnya gitu ya.
3: Batasnya adalah langit.
0: Batasnya itu adalah langit. Nah, dari railing sendiri, pelayanan yang mungkin dihadirkan saat ini lebih-lebih lagi itu apa nih Mas Putra?
1: Jadi di akhir Agustus kemarin ya atau awal September kemarin itu kita ada program namanya KAI Bandara bersama Teman Istimewa. Jadi kita buat inklusivitas di kereta api. Nah, kita mengajak teman-teman difabel untuk merasakan experience dari kereta api bandara. Jadi kita mengajak mereka start dari stasiun Tugu menuju stasiun YIA. Terus kita karena teman-teman dari yayasan ini juga adalah orang kreatif, jadi kita ingin memberikan kesempatan buat mereka memperkenalkan batiknya mereka. Mm-hmm. Karena menurut kita Jogja ini adalah tempat orang lalu-lalang berwisata. Mm-hmm. Jadi sekaligus memperkenalkan hasil karya teman-teman difabel itu gitu. Mm-hmm. Nah, sebenarnya tujuan dari program ini adalah kita pengen dapatkan feedback dari teman-teman yayasan difabel ini, kira-kira apa sih yang masih kurang untuk pelayanan bagi teman-teman difabel seperti itu. Jadi mereka ngikutin proses mulai dari scan barcode, masuk ke ruang tunggu, menuju peron, naik ke kereta, dan berhenti di IA gitu. Mm-hmm. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang pengen kita kasih ke teman-teman, terus mereka bisa kasih masukan juga ke kita. Mm-hmm. Supaya nanti akan banyak penumpang-penumpang lainnya, jadi seluruh masyarakat, level masyarakat bisa menikmati layanan kereta api.
0: Mm-hmm. Seluruh masyarakat, lapisan semuanya. Betul. Ya, tanpa terkecuali teman-teman difabel juga. Ini adalah untuk melayani masyarakat. Baik, kita ke line telepon dulu. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Maaf, nomor yang Anda
0: tuju. Loh, ini kok maaf nomor yang Anda tuju. Baik, dicoba lagi pendengar 580333. Anda bisa bergabung pagi hari ini bersama Mas Putra dari PT Railing dan juga Mas Yoga dari Railfans. Mas Yoga, nah kita ke telepon lagi. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Wak Ulan Anita.
0: Iya, selamat pagi. Pak Ahmad Fauzi ya?
5: Iya betul, yang bisa telepon yang habis bisa durasinya kan.
0: Baik, monggo, silakan Pak Ahmad Fauzi.
5: Selamat pagi Pak, Bapak narasumber nih yang saya hormati nih. Ini dari PT KIA ya semuanya.
0: Iya, dari PT Railing, dari satunya dari Railfans Pak, pencinta kereta api.
5: Iya, ada hubungan dengan KIA juga ya PT KIA. Tentang sekarang perkereta apian ya Pak ya. Mm-hmm. Memang cukup bagus lah sekarang kan pelayanan kereta api. Saya pengguna kereta api Bandung Raya ya Pak ya. Mm-hmm. Kota Bogor memang cukup bagus pelayanan, juga cukup para ramah pelayanan. Tapi di sini Pak, kadang-kadang kan itu kan cara pembelian tiket untuk Bandung Raya disesuaikan dengan usia. Yang di bawah 50 boleh online, di atas 50 bisa bayar offline. Nah, ada dua. Itu soal yang seperti sekali kan. Kan sekarang begini Pak, tidak semua menguasai masalah teknologi. Nah, untuk luar kota tetap harus dengan memberikan secara online, harus online kan, seperti itu diadanya. Ya, kalau boleh saya usul kan, bagi-bagi pelayanan kereta api yang di luar kota juga, bagaimana ada dua cara. Seperti halnya sekarang begini. Garut Jakarta kan dulu sudah sekarang dilakukan kembali, sama pelayanan Garut Jakarta pelayanan juga sama seperti halnya pelayanan kereta api di Bandung Raya. Itu seperti itu, ada dua cara. Jadi kan tidak semua, sampai masalah yang tidak paham jadi kebingungan kan, seperti itu diantaranya ya. Ya memang sekali lagi bahwa pelayanan kereta api sekarang cukup bagus juga, saya juga salut, bahkan keamanan juga sangat dijamin sekali itu kan, seperti diantaranya. Mungkin itu sampaikan saya, mungkin mudah-mudahan ya ini kalau toh memang saya salah mau dikorsi aja, memang seperti itu diantaranya. Terima ya. Kasih yuk, selamat pagi.
0: Pagi, selamat pagi, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi ini di Garut. Jadi dia naiknya Bandung Raya. Gimana nih Mas Putra, di era digital gitu ya, seharusnya kan memang teknologi itu dimanfaat untuk membuat perjalanan lebih gampang, tapi ada beberapa lansia yang tidak mudah untuk menggunakan membeli tiket digital gitu. Monggo Mas Putra.
1: Oke Mbak Ulan, terima kasih buat masukannya Pak Ahmad Fauzi ya tadi ya.
0: Yeah.
1: Jadi ini akan kita tampung dulu ya Mbak ya, nanti akan kita coba sampaikan. Tapi kalau misalnya untuk di KAI Bandara, contohnya di Jogja, itu penumpang yang tidak bisa mengakses semua aplikasi ataupun pembayaran secara digital itu bisa meminta bantuan ke teman-teman frontliner. Mm-hmm. Jadi kita menyediakan vending machine yang akan dibantu oleh petugas kami. Mm-hmm. Gitu. Jadi sebenarnya untuk hal seperti itu bisa dibantu oleh petugas sebenarnya. Mm-hmm. Jadi karena kita emang, apalagi di Jogja ya, banyak yang sudah berumur ataupun yang lansia itu yang tidak menggunakan aplikasi, jadi mereka maunya serba manual. Mm-hmm. Nah, nanti itu akan diarahkan oleh petugas, jadi akan dibantu melalui vending machine. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, jadi akan dibantu ya. Mas Yoga mungkin mengamati juga banyak ternyata lansia yang tidak bisa menggunakan digital gitu. Sebagai pecinta kereta api, melihat bagian masyarakat tuh ternyata ada yang lansia, ada yang difabel. Bagaimana melihat akses PT KRI memberikan akses kepada masyarakat? Apakah sudah cukup bagus begitu, Mas?
2: Oke, Mbak. Jadi kalau dalam pengamatan kami sebagai relevans ya, karena kami kan juga sering dalam angkutan Lebaran maupun Natal Tahun Baru kan untuk posko ya, posko atau ibaratnya kita menjadi perbantuan frontliner juga di stasiun-stasiun yang besar. Itu memang banyak hal-hal seperti itu. Kalau untuk saat ini yang dilakukan PT Kereta Api, khususnya induk maupun anak perusahaan, itu memang sudah cukup membantu sekali. Karena memang tidak bisa terlepas, semua itu harus konversi ke digital.
0: Yeah.
2: Karena untuk golongan-golongan yang kita bisa bicara lansia, mereka mungkin memang secara apa namanya, secara adaptifnya agak susah untuk full digital. Jadi memang sebenarnya dengan saat ini, dengan adanya vending machine, termasuk di KCI juga kalau tidak salah masih ada apa namanya untuk pembelian kartu multi-tripnya seperti itu, bahkan loket pun juga masih ada. Cuman memang di saat-saat tertentu bakal cukup panjang lah antrian-antrian itu, karena memang antara orang yang tidak terbiasa naik kereta api, kita bicara mungkin dari teman-teman kita di luar Pulau Jawa Sumatera yang memang belum ada konektivitas kereta api dan mungkin belum punya apa namanya alat pembayaran seperti kartu multi trip atau misalnya kartu pembayaran digital, ya pasti mereka akan menuju ke loket-loket itu tadi gitu.
0: Iya, oke. Baik, tadi sempat berdering, silakan coba kembali pendengar 580333 untuk bisa bergabung pagi hari ini. WhatsApp juga bisa 0811-2711-911. Kita ke telepon dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Pagi, Mbak Bulan.
0: Selamat pagi. Ini Pak Joni Susanto ya?
6: Iya.
0: Ya, monggo Pak.
6: Suara saya kecil, Mbak Bulan.
0: Suara saya kecil?
6: Kecil banget.
0: Oh, oke. Okay. Oke, monggo Pak Joni.
6: Iya. Pagi, Mas Putra sama Mas apa ini?
0: Ya, Mas Yoga.
6: Oh, Mas Yoga. Selamat pagi, Mas Putra, Mas Yoga. Salam siap. Sehat.
2: Pagi, Pak.
6: Saya ini penggemar berat kereta api ya.
0: Wah, nanti bisa ikut Mas Yoga nih.
6: Iya. Saya malah punya miniatur kereta di rumah.
0: Wow.
6: Tapi itu zaman dulu ya. Karena saya masih menangin naik kereta uap. Sampai terjadi beberapa perubahan kereta yang luar biasa sekarang ini. Nah, dulu kalau kita naik kereta uap, wah itu siap-siap aja kepala ini. Karena kalau berangkat kan selalu ada hentakan luar biasa itu. Antar gerbong ke gerbong lain, tidak selangsam sekarang ya. Kemudian gini, Mas Putra, Mas Yoga, saya usul ya, kalau hari-hari besar seperti long weekend, terutama hari besar keagamaan, itu pelayanan tiket sudah dibuka 3 bulan sebelumnya kalau tidak salah seperti itu ya. Ini juga sedikit nyambung apa yang dikatakan Pak sama Kausi ya. Yang punya duit dan kaya literasi digital, wah dia bisa booking duluan tiket-tiket itu. Akhirnya yang keuangannya, ekonominya agak sulit, kehabisan tiket udah, karena sudah dipesan, diborong sama yang sudah punya uang tadi. Nah ini sistem ini apa tidak bisa dibuat seadil-adilnya ya? Artinya kasihan saudara-saudara kita yang ekonominya agak sulit, mereka tidak bisa booking jauh-jauh hari. Namun begitu mendekati hari sudah tidak bisa berangkat karena sudah kehabisan tiket semuanya. Lantas terkait aplikasi, kan memang masyarakat kita sangat masih banyak yang minus literasi digital. Ini saya tahu sendiri ada petugas-petugas yang cukup membantu, memang sudah betul. Cuman harus banyak sosialisasi ke masyarakat, edukasi sehingga biar mereka memahami. Karena saya itu aja, Mas Putra, Mas Yoga. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto di Sleman. Ya, ini monggo ditanggapi Mas Putra. Jauh-jauh hari sebenarnya kalau ini kan misalnya untuk mudik Natal, ini udah dibuka belum sih tiketnya yang jauh-jauh hari itu? Kayaknya kita ke telepon lagi dulu sebelum dijawab. Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan
7: Prima di Kota Gede.
0: Mas Prima, monggo.
7: Oke, terima kasih. Selamat pagi Mas Putra dan Mas Bayu.
0: Mas pagi. Yoga.
7: Mas Yoga ya.
0: Iya.
7: Mas Yoga sama Mas Putra.
0: Betul, J. Ya.
7: Singkat mohon G. Bagaimana apa namanya dari teman-teman penggemar kereta api? Mas Yoga, saya pernah naik kereta api juga. bagaimana untuk Mas Yoga dan Mas Putra ini istilahnya merangguli, maksudnya bertemu apa pengalaman ketika naik kereta itu bertemu dengan teman-teman disabilitas. Nah, termasuk apa namanya bagaimana interaksi mas-mas berdua ini dalam apa namanya dalam perjalanan dengan kereta api. Kita aja, terima kasih. Ya.
0: Baik, matur nuwun Mas Prima di Kota Gede. Ini Mas Prima adalah salah satu pendengar RRI, teman kami di Fabel juga begitu. Ya, baik, monggo Mas Putra menjawab tadi Pak Joni Susanto. Kalau kereta bandara apakah juga jauh-jauh hari tiketnya dijual?
1: Kalau di kita sebenarnya itu H-7 baru bisa dibuka ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya kereta jarak jauh, sebenarnya masyarakat itu bisa mengakses sosial media. Jadi sosial medianya juga udah signifikan, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa di Threads, dan semuanya itu udah segmented ya sebenarnya masyarakat, baik itu millennials, Gen Z, X, baby boomer, semuanya. Jadi sebenarnya kita itu selalu mengusahakan gimana caranya mensosialisasikan setiap layanan kita. Nah, salah satunya seperti hari ini juga gitu ya. Kita menggunakan semua media gimana caranya supaya informasi dari KAI ataupun KAI bandara itu bisa tersampaikan secara cepat dan tepat ke masyarakat. Gitu. Jadi harapan kita sih sebenarnya masyarakat itu bisa selalu pantau baik itu sosial media ataupun bisa website, ataupun kalau rumahnya dekat dengan stasiun bisa konfirmasi ke petugas di layanan, seperti itu ya, kalau misalnya ingin mendapatkan informasi-informasi seputar kereta api.
0: Gitu. Yeah. Terus terkait Mas Prima tadi juga, dan bagaimana ketika ada teman-teman difabel menggunakan fasilitas kereta api, dan tadi juga bagaimana masukan-masukan juga dari teman-teman difabel saat ada acara kemarin Mas, mereka setelah menggunakan kereta setelah acara itu gitu.
1: Jadi KAI Bandara bersama teman istimewa itu udah dua kali kita laksanakan di 2025 dan di tahun ini di Jogja. Jadi sebenarnya penumpang kita cukup ada sih beberapa yang difabel gitu ya. Jadi bagi mereka pengguna kereta bandara akan dibantu oleh petugas security mulai dari gate sampai kalau misalnya penumpang itu sendiri ya Mbak ya, sampai pintu check-in bandara. Nah, setelah itu akan dialihkan ke petugas bandara untuk sampai masuk ke ruang boarding room seperti itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman difabel jangan sungkan untuk meminta bantuan petugas yang ada di stasiun, karena akan benar-benar dibantu gitu, sampai untuk masuk ke peron kereta juga akan dibantu gitu, gitu sampai ke seatnya. Nah, nanti begitu sampai stasiun di tujuannya akan dibantu juga, petugas udah bersedia di sana, udah siap sedia untuk membantu teman-teman gitu.
0: Mas juga mungkin bisa menambahkan juga pengalaman bagaimana ketemu, saya sebagai pecinta kereta api kan juga menggunakan kereta api begitu ya, jadi penumpang kereta api, bagaimana ketika bertemu teman-teman difabel?
2: Oke, terima kasih Mbak. Tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Putra ya, Pak
0: Prima.
2: Prima,
1: Bayu.
2: Pak Bayu. Saya Pak Bayu. Jadi ini kita sempat dulu waktu uji coba KRL, waktu komuteran awal-awal di 26 ya di wilayah Jogja. Itu kita satu agenda juga dengan teman-teman dari Defable. Nah, di situ kita banyak sharing, banyak apa namanya, banyak ngobrol ya dengan teman-teman, kira-kira apa yang dibutuhkan, terus kemudian ada masukan apa, itu pun juga kita bantu up ke operator. Masukan dari teman-teman Defable seperti ini, bahkan sampai saat ini pun kita kalau dibilang naik kereta, khususnya untuk kereta lokal ya, komuter lain ataupun kereta api bandara, kita tuh biasanya malah sering, bukan sering ngalah, biasanya itu malah kita selalu berdiri, meskipun kursinya pun kosong. Jadi gini, kita selalu memberikan prioritas kepada satu penumpang lain, meskipun kita penumpang ya, penumpang juga, kita juga beli tiket, cuman kita selalu prioritaskan penumpang yang seperti ibu hamil, jelas itu, terus orang tua difabel juga. Jadi ketika pun sudah di dalam kereta dan memang ada kursi yang kosong atau ibaratnya apa ya ibaratnya ya, teman-teman kita yang sekiranya memang bisa, mending kamu beri aja gitu. Kita biasanya kasih arahan karena ini ada penumpang yang difabel. Jadi kita bantu untuk duduk di dalam kereta. Jadi entah kita yang memberikan arahan ke atau ibaratnya informasi ke penumpang-penumpang lain bahwa ini ada penumpang difabel, ngalah dong gitu. Itu kita biasanya juga gitu. Itu bahkan lebih aktif lagi kalau kita bicara di Jakarta. Jadi teman-teman Railvan di Jakarta itu sangat-sangat aktif untuk seperti itu. Gitu. Kalau di Jogja aktif, tapi memang kita jarang menemukan kasus ya. Maksudnya kasus di sini jarang ada kejadian seperti itu. Kalau di Jakarta yang lebih sering.
0: Mas Yoga, saya pengen tahu dong bagaimana sih bersenang-senang menggunakan kereta api. Kalau kita sebagai penumpang ya udah datang ke kereta api duduk aja gitu. Ada makanan ya beli makanan kalau lapar gitu. Tapi sebagai pecinta kereta api, bagaimana sih menikmati perjalanan kereta itu?
2: Kalau setiap railvan sebenarnya punya cara yang berbeda-beda ya. Ada yang memang dia suka menikmati fasilitas. Jadi kalau kita bisa bicara teman-teman yang mungkin punya kelebihan apa namanya uang saku,
1: rezeki
2: gitu kan. Dia mereka akan naik kereta ibaratnya kayak kompartemen, sleeper seperti itu atau luxury gitu kan. Jadi apa namanya cara bersenangnya beda-beda. Cuman rata-rata kalau seperti saya ya, kalau saya memang suka jalan-jalannya aja sih sebenarnya gitu. Satu jalan-jalan, kedua ketika kita jalan-jalan kita bisa melihat berbagai macam stasiun khususnya yang ditinggalkan di era kolonial ya, peninggalan era kolonial. Terus kalau selain itu saya juga karena kebetulan suka dengan mesin, jadi ibaratnya lihat lokomotif diesel, lokomotif waktu memang saya suka. Jadi ya cara bersenang-senangnya seperti itu. Kalau yang terakhir yang relevan, yang cara yang paling menyenangkan ya, kita bisa mengembalikan banyak livery atau ibaratnya warna-warna lokomotif dari era-era terdahulu itu di fit atau dipasangkan, diimplementasikan ke sarana yang saat ini. Jadi sarananya modern. Kita bisa bicara seperti lokomotif CC206 yang saat ini ditarik kereta-kereta unggulan ya, misalnya kayak kereta Taksaka, Argolawu, Argowili seperti itu, yang ditarik dengan lokomotif modern tapi kita kembalikan beberapa unit menggunakan warna yang lama. Jadi kalau bahasa Jawanya kelangenan lah. Nah itu ternyata kita by respon sosial media itu responnya sangat bagus, sangat meriah, sangat bagus. Bahkan postingan saya di Instagram itu di, kalau bahasanya di retweet ya kalau dulu ya, ibaratnya di share ulang sama direktur utama.
0: Wow, itu gitu. Luar biasa pencapaian juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Diawasi.
1: Dipantau.
0: Kalau kereta api yang jadi favorit yang pernah dinaikin apa ini, Mas juga?
2: Kalau saya kebetulan sampai saat ini keretanya kita bilang patah Jatim, Sancaka.
0: Okay.
2: Itu kebetulan kan Sancaka itu launching tahun 97 sampai saat ini masih jalan ya. Itu semenjak saya kecil, dari pertama kali launching sampai sekarang saya sering banget naik itu karena memang ada saudari di Surabaya. Jadi apa namanya Sancaka ini benar-benar udah melekat lah kalau di saya. Mulai dari dulu yang masih pakai gerbong apa namanya cadangan, terus dia cuma satu kali dari Jogja, satu kali dari Surabaya, sampai saat ini yang sudah pakai stainless steel ya, gerbong SS tapi belum yang nyukir, masih stainless steel yang lama. Yang sampai sekarang perjalanannya sehari 4 kali. Nah itu jadi salah satu apa ya, salah satu favorit saya lah.
0: Kelebihannya apa nih Sancaka dulu dan sekarang?
2: Cepat
0: dan... Oh cepat.
2: Ya okay. Kalau dulu seingat saya berangkat dari Jogja itu jam 8 sampai Surabaya Gubeng itu kurang lebih sekitar setengah 2, hampir jam 1 lebih lah, 1.15.
0: Durasi berarti berapa lama?
2: Hampir
0: itu?
2: Hampir sekitar 7 setengah jam.
0: Oh
2: sekarang
0: iya,
2: 6
0: iya.
2: Uh-huh. 6 kurang, malah kurang lah tanya, 5an, 5 jam.
0: Ya memang agak berbeda ya perspektifnya ya. Kalau saya cari Jakarta, mana nih jamnya yang paling bisa aku jangkau gitu ya. Tapi ternyata kalau fans, oh pilih yang Sancaka, pilih yang ininya ya.
2: Seringkali malah kita pilih yang lama.
0: Kenapa?
2: Karena kita kan pengen menikmati perjalanan ya. Karena menikmati perjalanan, kita cari kereta yang banyak berhentinya, banyak ngalahnya. Jadi kalau misalnya Mas Putra dari mana namanya, dari Jakarta Taksaka ya, karena 6 jam kan. Kalau saya malah dari Jakarta naiknya yang lama, misalnya kayak naik Batavia, atau kalau misalnya agak tipis-tipis ya kita naiknya naik yang mana tuh, bukan Bengawan,
1: Manahan.
2: Jadi kayak gitu. Jadi yang secara timenya malah nyarinya yang 7 jam. Jadi bilang, kok nyari yang lama sih? Lah kita udah bayar. Bayar kalau cepet-cepet sampai rugi.
0: Emang beda ya perspektifnya itu ya. Dan juga nyobain kereta dari ekonomi, bisnis, eksekutif juga semuanya dicobain ya mas ya?
2: Ya, termasuk dulu juga ada namanya kereta feeder. Itu saya paling suka. Itu penghubung dari stasiun Purwosari ke Wonogiri. Itu tahun 2000, sebelum eranya Pak Yonan jauh lah. Ya saya bilang era kegelapan itu keretanya pelan, nggak ada kipas angin, naiknya sama ibu-ibu dari pasar. Itu jalan cuma 30 km per jam. Kalau sekarang udah diganti sama Batara Kresna ya,
0: lebih Batara cepat Kresna,
2: nah
0: ya.
2: Dulu namanya kereta feeder itu berhenti di ini, di halte. Halte-halte kecil. Jadi ada halte Kronelan, halte Tekaran. Nggak ada stasiunnya, cuma halte. Jadi kayak pos ronda, berhenti. Wah. Di situ.
0: Wah, menarik banget. Ya. Tuh
2: berhenti, kita turun ke depan, foto, balik lagi naik.
0: Bisa gitu.
2: Karena jalan cuma 20 km per jam. Pelan-pelan banget.
0: Kayak naik sepeda ya.
2: Sama orang naik sepeda, lebih cepat naik sepeda mbak. Tapi ya itu tadi, kenangannya yang sekarang mungkin udah gak bisa didapat.
0: Gitu. Betul, Batara Kresna aja yang naik itu kayak family-family gitu ya.
2: Ya, sekolah-sekolah.
0: Ya. Karena durasinya juga cukup ya, menjajal numpak kereta gitu ya.
2: Kita bilang kereta liburan sih itu.
0: Iya, betul. Tapi selalu tiketnya selalu
2: habis. Saya waktu itu sempat menemani teman dari Korea. Dia pengen banget naik Batara Kresna. Karena kan kebetulan sarananya kan dibuat sama Nippon Sario ya, dari Jepang. Nah, itu dia sampai kehabisan tiket. Susah banget cari tiketnya. Saya bilang, kamu kalau mau cari jangan pas weekend. Karena kalau pas weekend, pas dibuka hari misalnya kita
0: Udah langsung
2: habis.
0: Betul, iya sih ya. Aku juga beberapa kali gitu.
2: 2000 tiketnya PSO.
0: Murah banget. Baik, dan pendengar Anda bisa bergabung juga untuk nimbrung dalam obrolan kami pagi hari ini 580333, juga WhatsApp 0811-2711-911. Nanti kita ke WhatsApp, tapi kita akan jeda sejenak. Mas Putra dan juga Mas Yoga, tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.
8: Selamat pagi Pak Agus, baru santai nih.
9: Pagi juga Nak Ferry.
8: Iya, ini mumpung hari Minggu, Nak. Loh, Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
9: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
8: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri, Nak Ferry?
9: Inggih Pak Agus, nyuwun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
8: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya Nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
9: Gotong royong membantu sesama.

Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

patung Jenderal Sudirman dapat Anda temui di kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Sebagai warga Indonesia patut berbangga diri bahwa pahlawan kebanggaan rakyat Indonesia, Jenderal Sudirman, patungnya diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter tersebut merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Patung yang diresmikan pada tahun 2011 tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Jepang.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa, pendengar, Anda bisa bergabung untuk berinteraksi pagi hari ini. Dan kita ke WhatsApp ya, Mas Putra dan juga Mas Yoga. Dari Pak Agung di Pogung, wah ini cukup berirama ya. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kereta api? Sebentar, mana tadi? Bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Wah, tadi sempat disinggung juga nih, sudah sempat dijawab, tapi nanti bisa ditambahkan lagi ya, Mas. Kemudian juga ada, selamat pagi, ini dari siapa ya, tidak menyebutkan nama. Fasilitas KRL, apa sekarang sudah ada toiletnya? Karena saya pernah naik KRL Jogja Solo, tidak ada toiletnya, terima kasih. Oke. Kemudian juga ada Bulia, kenapa makanan yang dijual di kereta harganya mahal? Jadi penumpang akhirnya lebih memilih bawa bekal dari rumah. Oke, baik. Pak Agung di Pogung dulu, Mas Putra. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kereta api bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan?
1: Pak Pogung ya?
0: Pak Agung di Pogung.
1: Oh, Pak Agung. Makasih buat pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di kereta bandara, untuk layanan teman-teman difabel itu, pertama ada kursi disabilitas. Yang kedua, di stasiun juga disiapkan kursi roda sama tongkat. Jadi kalau misalnya butuh, bisa langsung infokan ke petugas. Nah, di dalam kereta juga udah ada kursi prioritas, dan nanti begitu nyampe stasiun tujuan akan dibantu lagi oleh petugas kami. Seperti itu sih, Pak. Jadi jangan takut untuk menggunakan kereta api, karena kita akan merangkul semua masyarakat, seperti itu, Mbak.
0: Yeah.
1: Baik itu lansia dan teman-teman difabel. Nah, buat teman-teman lansia yang tidak bisa akses digital, itu akan dibantu melalui vending machine yang akan dibantu oleh petugas.
0: Oke. Tadi ini tidak menyebutkan nama, yang fasilitas KRL apa sekarang sudah ada toiletnya? Karena saya pernah naik KRL Jogja Solo tidak ada toiletnya. Masa apakah ada yang seperti itu, Mas?
2: Oke, saya bantu jawab ya.
0: Iya, Mas Yoga, pengalamannya Mas Yoga.
2: Oke, jadi untuk kereta komuter atau yang antar kota, tapi yang jarak dekat ya, kita bisa bicarakan KRL jarak dekat. Itu memang didesain memang tanpa toilet setahu saya.
0: Oh gitu.
2: Iya, karena bukan kereta jarak jauh. Jadi untuk para penumpang atau ibaratnya teman-teman yang sekiranya memang sering berpikir dengan KRL, memang nanti untuk toilet itu disarankan di stasiun. Seperti itu kan.
0: Oh, iya. Ya,
2: karena kan untuk ritme perjalanan kereta api komuter itu kan memang rapat ya, bisa dibilang. Tripnya tinggi. Jadi kalau misalnya ada sistem toilet, kan memang toilet perlu air. Kemudian
0: Ya.
2: Kalau dulu memang konsep seperti kita mungkin pernah dengar Prambanan Express yang masih melayani relasi Jogja Solo untuk kereta yang tipenya MCW atau kereta yang buatan Jepang, itu memang dulu dilengkapi dengan toilet. Itu tapi pada akhirnya beralih ke kereta yang buatan Inka, yang KRDE elektrik, itu memang toilet itu dihilangkan.
0: Gitu.

0: Jadi memang untuk konsep dari kereta komuter itu memang tidak ada toilet. Di Jepang pun sama. Jadi kan kita memang kiblatnya untuk kereta komuter itu kan mengiblat ke Jepang ya, terutama di Jabodetabek. Itu memang seluruh kereta komuter memang tidak ada toilet karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dan juga apa namanya toilet-toilet yang ada di stasiun untuk saat ini itu memang sudah sudah bagus lah bilang gitu, sudah bagus dan juga sudah bisa mengcover teman-teman penumpang.
1: Oh gitu. Kereta bandara juga seperti itu ya Mas Utara ya?
2: Kalau di kereta bandara ada toiletnya.
1: Oke.
2: Jadi di semua rangkaian itu ada di, kalau nggak salah di gerbong 3 atau gerbong 2 gitu.
0: Cuman satu.
2: Iya, cuma satu.
1: Cuma satu, oke. Memang berapa gerbong semuanya?
2: Totalnya ada 4.
1: 4, oke. Baik. Dan Bu Lia, kenapa makanan yang dijual di kereta harganya mahal? Jadi penumpang akhirnya lebih memilih bawa bekal dari rumah gitu. Kalau dulu ini ada penjualnya yo. Ingat enggak waktu
0: itu? Ini mau siapa dulu yang jawab nih?
2: Mulai dari pecinta kereta api.
0: Sebenarnya kalau makanan mahal murah kembali lagi ke personal ya. Saya juga bisa enggak bisa bilang mahal murah karena memang relatif. Tapi memang apa namanya? Diuntungnya di kereta api sendiri tidak ada larangan membawa makanan dari luar. Jadi kalau memang dirasa kalau dari sudut pandang saya pribadi, kalau dirasa makanan di atas kereta lebih mahal, saya pun juga seringkali pun demikian ya merasa memang kita anjurin bawa dari luar kan nggak masalah. Cuman memang setahu saya himbauannya cuman dilarang membawa makanan di luar kalau mau dimakan di kereta restorasi. Nah itu setahu saya memang ada himbauannya. Cuman kalau kita makan di apa namanya di gerbong di kereta penumpang di tempat duduk masing-masing nggak ada permasalahan. Nah tapi kalau saya pribadi juga selain relatif mahal atau murahnya di kereta api memang ada beberapa makanan yang kita nggak bisa dapat di luar. Jadi dulu awal-awal ada sei sapi di atas kereta, itu saya lebih demen sei sapinya di kereta daripada sei sapi yang saya sering beli di luar.
1: Oh.
0: Iya. Jadi dulu tuh saya sering titip temen yang kru ya. Jadi saya tanya dinas apa gitu kan. Oh dinas Argo Dipangga. Aku kebetulan di stasiun nih. Saya mau naik Sancaka. Jadi kita sebelum saya berangkat keretanya dia masuk duluan. Aku titip sapi dong di Sancaka gak ada sei sapi ya bilang gitu kan. Oh iya nanti biar nanti pas kita ketemu di stasiun ini tak apa namanya tak bungkusin dia bilang gitu. Jadi karena beberapa makanan menurut saya juga sebenarnya ada yang nggak ada, ada yang lebih murah di luar. Jadi kembali lagi ke personal masing-masing gitu. Cuman kalau saya pribadi ya itu makanan di kereta seringkali ya untuk saat ini variasinya banyak. Gitu.
1: Iya enak.
0: Enak.
1: Oke.
0: Apalagi yang live cooking. Jadi yang masak di atas kereta kan ada beberapa kereta unggulan kan ada.
1: Oh.
0: Jadi kita dapat disajikan tuh bukan dipanasin microwave, emang dimasak dulu di atas. Kalau nggak salah tuh Taksaka, Argo Dwipangga, Argo Anggrek.
1: Kapan-kapan aku naik gitu.
0: Boleh.
1: Oke, ini ada juga tadi Mbak Lala di Jalan Magelang. Bagaimana untuk memastikan pembangunan jaringan kereta api ini tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan tapi juga menjangkau daerah yang belum terlayani gitu. Nah ini juga menarik. Kalau di Jogja ini kan dua stasiun itu kan berada di tengah kota banget gitu. Nah kalau beberapa daerah yang mungkin nggak dilewati atau ada stasiun-stasiun tapi yang kecil-kecil gitu Mas, itu gimana itu Mas? Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani.
0: Mas Putra dulu atau saya dulu?
2: Mas Yoga dulu nggak apa-apa.
1: Mas Yoga monggo.
0: Mbak, next time mungkin bisa unjang DJKA deh Mbak. Direktur Jenderal Kereta Api. Halo, Balai Teknik Perkereta Apian Jawa Tengah. Jadi, saya juga sebenarnya mempertanyakan hal yang sama ya. Jadi di daerah saya, di daerah Kalasan, itu kan dulu ada stasiun ya, stasiun Kalasan. Cuma ditutup tahun 2006 karena double track Jogja Solo sudah aktif. Nah, sebenarnya ini hal yang sama dengan banyaknya jalur kereta api di Indonesia yang ditutup di era tahun 60 sampai tahun 80. Karena kalah saing moda transportasi. Sebenarnya harapan kita sebagai rail fans itu pengen banyak jalur yang sudah tutup itu diaktifkan kembali. Cuman kembali lagi dari sisi satu, setahu saya ya, penumpangnya ada apa enggak? Gitu kan. Kalau dulu memang fokusnya pemerintah kolonial di zaman Hindia Belanda, banyaknya jalur kereta api itu bukan untuk angkut penumpang, Mbak, tapi angkut hasil bumi.
1: Betul.
0: Penumpang itu cuma 30%. 70%-nya adalah hasil bumi. Nah, saat ini kan perkembangan transportasi pribadi memang sudah marak ya. Hampir setiap orang punya motor. Sebagian besar orang punya kendaraan pribadi seperti mobil. Bahkan sekarang sudah dipermudah dengan transportasi online. Nah, kalau kereta api ini masuk ke daerah-daerah pelosok, sebenarnya tidak tertutup kemungkinan. Cuman adakah yang bisa dibawa selain penumpang? Seperti itu kan kalau kita berpikiran jangka panjangnya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya mungkin ranahnya DJKA. Direktorat Jenderal Kereta Api di bawah Kementerian Perhubungan. Yeah. Cuman kalau kita sebagai relevan, paling tidak stasiun-stasiun yang masih ekstensif, masih ada bangunannya di jalur aktif bisa dihidupkan kembali. Mm-hmm. Termasuk saya ambil contoh stasiun Kalasan.
1: Yeah.
0: Kalau di wilayahnya Mas Putra, ibaratnya yang dilewatin kereta api bandara.
1: Sentolo itu masih nggak ya?
0: Sentolo masih, cuman tidak berhenti. Jadi kalau stasiun Sentolo, terus stasiun Rowulu, stasiun Patokan tidak diberhenti kereta api bandara. Mm-hmm. Nah kalau stasiun yang sudah tidak aktif, tapi di jalur aktif di daerah Wates itu ada stasiun Kalimenur.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, tapi kalaupun mau diaktifkan kembali lagi, memang dia daerahnya terpencil, Mbak. Jadi jauh dari agak sedikit jauh dari kawasan pemukiman. Mm-hmm. Karena dulu untuk stasiun persilangan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu nanti yang harus hal-hal seperti itu yang sebenarnya masyarakat itu berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Misalnya saya sebagai masyarakat Kalasan gitu kan. Mm-hmm. Saya kalau ketemu orang balai perkereta apian Jawa Tengah gitu, bilang ini Kalasan mau kapan dihidupin? Karena punya berhak, karena memang kawasannya sudah ramai seperti itu. Nanti misalnya dari apa namanya, dari dirjen atau dari balai itu mengaktifkan kembali stasiun Kalasan, nanti mereka pasti akan berkoordinasi dengan kereta api komuter bahwa nanti kereta api Jogja Solo bisa berhenti di stasiun Kalasan.
1: Tapi masih ada bangunannya itu sih.
0: Masih, tapi terbengkalai.
1: Oh.
0: Eman Mbak Sajone?
1: Iya betul.
0: Kawasannya udah ramai, deket exit tol.
1: Betul.
0: Kawasan industri tapi stasiunnya nggak aktif.
1: Betul. Walaupun kereta di Adi Sucipto itu juga sudah tidak terramai dulu, tapi kan masih berhenti ya beberapa kereta di situ ya.
0: Lumayan cukup ramai.
1: Lumayan cukup ramai
0: karena biasanya kalau Adi Sucipto itu orang daerah kota yang agak mepet-mepet ring road ya kita bilang. Itu mau ke Lempuyangan kejauhan.
1: Iya.
0: Mau ke Prambanan jauh banget.
1: Prambanan
0: sama Prambanan. Jadi ya, pilihannya cuma di Adi Sucipto. Itu. Untungnya ada kantong parkir. Jadi memang meskipun mungkin bandaranya sudah tidak seramai dulu, tapi parkiran motornya ramai, Mbak. Karena pengguna-pengguna komuter lain kan banyak.
1: Betul. Mas Putra mungkin bisa menambahkan juga kalau dari railing sendiri, mungkin mau benar nggak mau misalnya bisa mengaktifkan beberapa stasiun-stasiun yang sudah tidak digunakan itu?
2: Sebenarnya benar yang seperti yang disampaikan Mas Yoga. Jadi soal untuk mengaktifkan itu bukannya di ranahnya kita, karena kita sebenarnya operator, kita yang terkait layanan ke masyarakat, penumpang, tiket dan segala macam. Nah mungkin nanti next time Mbak Ulan bisa mengundang teman-teman BTP Jawa Tengah untuk kesini. Untuk bisa meluruskan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kenapa stasiun ini nggak dibuka, kenapa yang ini nggak dibuka gitu. Itu akan dijelaskan secara detail dari persepsi mereka.
1: Oke, karena ternyata bagian-bagian dari pengoperasian kereta api itu banyak diampu oleh berbagai entitas gitu. Oke. Baik, 580333 pendengar bisa Anda coba kembali dan juga ke WhatsApp 0811-2711-911. Ini sebenarnya ini Bu Lia ini juga pernah WA juga ya. Pengalamannya naik kereta beberapa tahun lalu itu ada beberapa tempat yang memiliki nilai histori itu selalu disampaikan begitu, dan disampaikan oleh petugas gitu ya, mengalih pengeras suara misalnya lewat Candi Prambanan adalah ini, tapi ternyata kok sekarang sudah tidak ada lagi, jadi kita kurang tahu. Tapi saya juga merasakan sih, dulu kalau kita ke Jakarta kan ada beberapa terowongan apa disampaikan, sekarang kok nggak disampaikan itu. Mas juga mungkin punya pengalaman ini.
0: Saya belum lama ini sempat naik kereta dari Jakarta, saya sebenarnya cukup kaget ya, kaget karena sepertinya itu sudah mulai diadakan lagi, Mbak. Tapi belum di semua kereta. Jadi waktu itu saya pulang pakai Taksaka kalau nggak salah. Itu waktu masuk start terowongan Notok ke Basen Ijo memang dijelaskan. Panjang terowongan, dibangun berapa. Narasi pendek, mungkin kurang lebih sekitaran 1,5 menit lah. Nah, kalau misalnya di kereta-kereta yang lain saya belum menemui ya. Tapi saya sempat menemui itu 1-2 itu ada. Termasuk juga jembatan Kaliserayu. Itu. Jadi itu sempat dijelaskan juga di kereta. Tapi kereta apa saja saya belum copy atau belum tahu semua. Salah satunya mungkin Taksaka aja sih.
1: Oke, baik. Kita ke penelpon kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Dina.
1: Dengan Wulan nih, Pak.
3: Wulan.
1: Iya. Dengan Pak siapa nih, Pak?
3: Beni.
1: Oh iya, Pak Beni, monggo.
3: Selamat pagi para narasumber.
1: Iya, selamat pagi.
3: Yang pertama saya juga penggemar KRL, khususnya Solo Jogja. Lalu kalau yang dulu itu sejak dulu naik kereta api. Nah, numpak sepur kuku itu yang dulu itu sudah merasakan itu. sampai sekarang yang KRL itu juga Kuda Putih, lalu Pramek, lalu sekarang berkembang jadi KRL. Lah begini Mas, kalau dulu masih remaja, sekarang sudah lansia. Lah itu kalau saya mendengar kalau namanya lansia itu kalau tidak salah ada, kalau mau pergi ke jalan ke jarak jauh itu ada diskon gitu ya, kalau tidak salah separuh harga gitu. Itu dulu loh, tapi apa sekarang masih ada?
1: Iya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Benny. Diskon untuk lansia tuh ada nggak sih?
2: Reduksi. Iya, bahasanya mungkin reduksi kali ya, okay. Lansia. Jadi itu biasanya daftar langsung ke loket. Nah, nanti tinggal infokan KTP kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa yang akan diminta dan akan dikonfirmasi sama.
1: Oke, siap. Baik, dan Mas 81 tahun PT KAI ini di ulang tahunnya ini ada mungkin ada program-program khusus terutama juga di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Ini ada enggak nih Mas Putra?
2: Untuk tahun ini kan KAI temanya semakin melayani ya. Jadi sebenarnya harapannya KAI itu bisa menjangkau semua masyarakat untuk menggunakan kereta api, karena bisa dibilang jumlah penumpang kereta api secara keseluruhan di seluruh Indonesia itu selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk di KAI Bandara, kita juga sebenarnya kereta bandara ini pengen bisa diakses oleh semua penumpang. Jadi ini nggak jadi option lagi, tapi pilihan utama kalau misalnya mereka menggunakan kereta bandara. Seperti salah satunya ada penerbangan langsung dari Jogja ke Medan. Itu penumpang bisa langsung menggunakan kereta bandara ke Asrilwangsa dengan kereta Wujin yang buatan Korea Selatan ya. Dan itu menjadi kereta bandara pertama di Indonesia ya. Jadi Medan ini adalah kereta bandara pertama di Indonesia dengan keretanya itu Wujin. Dan tarifnya itu mulai dari Rp40.000. Dan masyarakat bisa eksplor Danau Toba, bisa eksplor kota-kota lainnya, Binjai dan segala macam gitu. Jadi dan langsung turun di pusat kota. Dan KAI ini sebenarnya kalau ditanya program, banyak programnya. Karena kita juga ada heritage di Semarang juga ya. Kayak memperkenalkan, karena Lawang Sewu juga dikelola oleh anak perusahaan lainnya, KAI Wisata. Jadi kayak kita ingin memperkenalkan lagi sejarah-sejarah dahulu zaman-zaman Belanda waktu itu tentang perkeretaapian.
1: Kalau Mas Yoga sendiri, apa mungkin harapannya juga untuk ulang tahun KAI atau ulang tahun kereta api ini, Mas?
0: Kalau harapan kita tetap sama ya. Setiap tahun.
1: Apa itu?
0: Ya, kalau dari generalnya ya, peningkatan pelayanan pasti.
1: Pelayanan seperti apa?
0: Pelayanannya. Saya tuh sampai bingung sekarang sebenarnya. Karena peningkatan, ya itu tadi saya bilang, pelayanan kan batasnya kan langit ya. Jadi mungkin secara gambaran besarnya sih sebenarnya sudah sangat cukup baik. Cuman beberapa poin ibaratnya, pastikan yang namanya manusia kan tidak sempurna ya. Nah ini yang tidak kesempurnaan ini paling nggak harus selalu dikejar. Tapi kalau dari tingkat keterlambatan kereta sudah cukup jauh lah, jauh banget. Kenyamanan juga cukup di atas era-era sebelumnya, di mana kita tahu sekarang ada kereta api seri New Gen ya, stainless steel yang New Gen itu cukup nyaman, tapi tetap mungkin sometimes beberapa teman-teman menilai ada yang kurang A, B, C seperti itu. Nah itu kan menjadi masukan lagi nih kereta api untuk sarana-sarana berikutnya. Kalau yang lain-lain sebenarnya ya itu lebih ke pelayanan penumpang. Harus semakin melayani ya, berarti kan semakin melayani berarti harus semakin bisa dikembangkan lagi. Kita nggak tahu batasnya sampai mana, karena kita pasti akan cari terus gitu kan. Mencari itu bukan mencari masalah, bukan ya, tapi mencari apa nih yang bisa ditambahin lagi nih oleh KAI gitu.
2: Mungkin tambahan ya Mbak Ulan ya. Jadi semakin melayani, salah satu contohnya adalah apabila penumpang lansia yang dia sendiri tidak ditemenin, ataupun dia yang cuma remaja, maksudnya anak SMP atau SMA, itu orang tua itu bisa langsung menghubungi kondektur untuk menitipkan anaknya ataupun menitipkan orang tuanya supaya dimintain tolong nanti berhentinya di mana. Jadi Sebenarnya kalau misalnya penumpang itu udah di area stasiun di dalam kereta, itu kita pastikan aman sampai tujuan.
1: Yeah.
2: Gitu. Tapi kalau udah di luar stasiun ya selamatkan diri sendiri. Enggak lah maksudnya.
0: Tetap ya, lebih sedikit lebih waspada lah.
2: Iya, benar. Tapi kalau udah di area stasiun kita bisa pastikan petugas itu akan membantu seluruh penumpang ataupun yang menitip itu bisa langsung menghubungi kondektur ataupun hal-hal yang tidak disenangi, misalnya ini AC-nya kurang dingin ataupun ada yang muter balik kursi gitu, itu bisa langsung menghubungi kondektur dan akan direspon.
1: Okay. Nah Mas juga edukasi kepada masyarakat gitu ya, mungkin yang belum banyak tahu atau mungkin sampai sekarang ini masih terus harus diedukasi kepada masyarakat terkait juga perkeretaapian ini apa nih Mas, mungkin perlintasan sebidang atau mungkin fasilitas yang mungkin harus dihormati satu sama lain ini Mas juga apa yang perlu ditekankan lagi?
0: Kalau untuk publik memang kalau keselamatan yang paling jelas adalah keselamatan di pintu perlintasan. Karena kita tahu meskipun di Jogja, kita khususnya di Jogja ya, pelanggaran pintu perlintasan itu cenderung lebih kecil dibanding daerah yang lain. Tapi secara prosedural tetap kita harus mengutamakan perjalanan kereta api. Bukannya apa, kita tahu ditabrak kereta itu gak enak. Jadi itu intinya mending kita tengok kiri kanan dulu sebelum melintasi. Meskipun ada pintu perlintasan ya, kita tetap tengok kiri kanan dulu sebelum melintas. Pastikan tidak ada kereta yang mau lewat, baru kita melintas dengan aman. Meskipun sudah dijaga, apalagi yang tidak dijaga, gitu ya. Karena yaitu tadi paling pokok tujuh kita sampai sekarang masih sering sosialisasi soal pintu perlintasan. Dimanapun itu kita hampir setiap bulan ada sosialisasi perlintasan. Terus juga sosialisasi anti pelecehan seksual. Itu harus kita ini teruslah kita up terus. Karena satu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang, terutama teman-teman perempuan. Jangan sampai ada kejadian-kejadian lagi. Terus kemudian juga kalau di visi misi kita di komunitas khususnya di IRPS itu kita harus jaga heritage dari kereta api. Karena kereta api itu sejarah bangsa juga. Kalaupun tidak kita jaga, sejarah bangsa bisa diartikan ikut hilang pelan-pelan. Gitu. Mungkin tadi nambahin, saya punya pengalaman. Waktu naik ke Asancaka lagi, waktu itu saya ke Surabaya, tas kamera saya komplit itu ketinggalan di kereta.
1: Apa kemudian?
0: Dan itu gak sebentar. Maksudnya saya baru sadar tas saya hilang itu 4 jam setelah saya turun kereta.
1: Wow, apa yang terjadi kemudian?
0: Selamat.
1: Dan
0: gak ada yang hilang.
1: Karena
0: saya lupa narok. Jadi waktu itu saya barang agak bermain banyak dan konsentrasi sudah terpecah. Waktu itu kalau gak salah ditemukan cleaning service di stasiun Surabaya Gubeng. Terus saya kontak teman-teman, ada gak barang ketinggalan. Oh Mas, coba cek, saya waktu itu telepon teman di Jogja. Ternyata di Jogja gak ada barang dengan ciri-ciri tas yang saya pakai. Terus habis itu saya diarahkan, coba deh kontak Gubeng, stasiun Surabaya Gubeng, saya kontak, ternyata barangnya ada di pos pengamanan. Ketawa-ketawa aja sampai itu, Mas jenengan relevan gak ketinggalan barang. Ya namanya pusing Pak, saya bilang. Dan selamat, maksudnya sampai saat ini menjadi, saya merasakan sendiri kehilangan barang. Dan kembali lagi dalam kondisi yang utuh itu benar-benar pertama kali mungkin first time dalam hidup saya barang saya balik gitu.
1: Jadi mungkin keunggulan juga kereta api tadi kan tepat waktu tadi ya. Kemudian keamanan juga, karena kan kita pernah ya mendengar kabar ketika naik transportasi lain laptop hilang misalnya gitu. Nah ini ternyata kereta api juga KAI meningkatkan pelayanan lagi dengan tadi itu ya Mas ya, menyelamatkan barang yang ketinggalan itu tadi. Baik. Terima kasih, kita ngobrol-ngobrol banyak sekali, Mas Yoga, Mas Putra. Siap. Semoga tambah sukses.
2: Amin.
1: Nanti kayaknya kalau ada sesuatu langsung aku calling Mas Yoga deh.
0: Mas Putra juga nggak apa-apa.
2: lebih respon Mas Yoga kayaknya.
0: Ada public relation.
2: Kalau kita di krisis aja bener-bener.
1: Baik, terima kasih. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan ngobrol-ngobrol dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Siap. Baik mendengar, terima kasih juga untuk Anda yang hari ini memantau siaran kita. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mendengar lava bantal, di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga disebut lava bantal.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Only Hope dari Many More hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, di hari ini, pagi hari ini memang cuaca cerah ya, seperti kemarin juga cerah, yang pasti menambah semangat kita menjalani hari, terutama ini udah hari Kamis ya, sebentar lagi masuk weekend. Ya gak sih pendengar? Pastinya Anda juga memplanning gitu ya, besok mau kemana nih ketika weekend gitu ya. Apalagi ketika cuaca cerah, sayang nih dilewatkan jika tidak bepergian ya. Pastinya akan bepergian, merencanakan bepergian bersama keluarga tercinta. Dan di hari ini memang diperkirakan cerah berawan dari pagi, siang, sore hingga dini hari di seluruh wilayah DIY. Dan ini disampaikan oleh prakirawan Yudit dalam siarannya di Pro 1 ya tadi pagi. Dan pendengar, untuk tinggi gelombang laut di perairan Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo ini berkisar 1,25 hingga 2,5 meter termasuk kategori sedang. Jadi untuk Anda yang bepergian, merencanakan bepergian berwisata ke pantai nih, bisa banget, tapi tetap harus berhati-hati walaupun memang ini masuk dalam kategori sedang. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Temaram rona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah sepenggal lirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi, ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, ketika memang cuaca cerah, tapi kadang kalau siang gitu kan panas banget. Nah, kalau malam ngerasain gak sih pendengar, rasanya dingin banget. Nah kadang cuaca yang seperti ini, siang panas banget, malam dingin banget, gitu rentan membuat tubuh menjadi sakit. Kalau sakit pastinya ke dokter kan ya. Nah, tapi ini pendengar, ada 3 alasan kenapa kita harus cari second opinion saat berobat. Nah, memang ketika kita berobat, dokter itu pasti punya diagnosa yang berbeda-beda ya, antara dokter satu dengan yang lainnya. Nah, makanya kita harus ada second opinion penting yang dilakukan sebelum menjalani pengobatan ini. Karena yang pertama ini bisa melengkapi analisis penyakit. Jadi gejala penyakit tertentu kerap kompleks dan juga menyerupai keluhan penyakit lain. Sehingga sudut pandang dokter kedua ini bisa membantu mengungkap informasi yang mungkin belum terlihat sebelumnya. Nah, yang kedua, membuka alternatif pengobatan. Setiap rumah sakit pasti memiliki fasilitas dan teknologi penanganan yang berbeda-beda, sehingga rekomendasi terapi juga bervariasi antara satu fasilitas kesehatan dengan yang lainnya. Mungkin dokter yang pertama ini menyarankan tindakan operasi karena rumah sakitnya memiliki peralatan bedah yang memadai. Sementara dokter kedua di rumah sakit lain bisa saja menawarkan pendekatan terapi laser terbaru atau opsi rawat jalan yang belum tersedia sebelumnya. Jadi pasien ini memiliki lebih banyak metode dengan resiko yang lebih minim. Alasan mengapa memilih second opinion yang ketiga adalah menjaga ketenangan batin pasien. Jadi ini bermanfaat bagi ketenangan batin

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar penggemar drakor gitu ya. Ini nih, sekarang lagi hits drakor dengan judul The Scandal. Nah, ini The Scandal ini tuai kritik ini pendengar. Tetapi aktor Ki Chang-wook ini mengungkapkan perasaannya terhadap kritik yang muncul setelah serial drakor produksi Netflix ya, The Scandal dirilis. Meski mengaku kecewa, ia menegaskan tidak menyesali keputusannya mengambil peran dalam serial tersebut. Ki Chang-wook mengaku sudah memperkirakan kemungkinan munculnya reaksi beragam sebelum menerima tawaran membintangi The Scandals. Nah, The Scandal memang bukan jenis proyek yang akan mendapatkan pujian dari semua penonton. Tapi meski demikian, Ki Chang-wook merasa cerita tersebut tetap layak dicoba ya, setidaknya sekali dalam perjalanan karirnya. Nah, sejak rilis di Netflix di tanggal 18 September, The Scandal mendapatkan respon beragam. Penggunaan unsur estetika tradisional Korea seperti handbook, lukisan rakyat dan juga ponsel ini mendapat perhatian, dan juga sejumlah kritik menyoroti aspek cerita intrik sensualnya. Nah, selengkapnya ini pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa usai sudah kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Tapi jangan khawatir, pendengar, sudah hadir rekan Ria Panji Wojo yang akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga sesaat lagi akan ada Jaksa Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai peran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengedukasi budaya anti korupsi. Pendengar bisa bergabung via telepon kami dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bareng sama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk siang hari ini. Yang akan hadir Jaksa Menyapa tentunya ya. Selepas itu tentunya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Jaksa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Jogja siang hari ini tentunya pukul 10 hingga pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jaksa Menyapa dengan tema kita hari ini adalah peran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengedukasi budaya anti korupsi. Dan tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kami, di tengah-tengah kami ada Bapak Herwatan Esa. Beliau adalah Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga ada Bapak Sri Harnais HMHMM, beliau adalah Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita langsung sapa para jaksa-jaksa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Herwatan dan Pak Sri Harna.
2: Selamat siang Mas Panji.
3: Selamat siang Mas Panji.
2: Selamat siang para pendengar di manapun berada.
1: Kabar sehat Pak Herwatan?
2: Sama, sehat semuanya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Sri Harna sehat?
3: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Panji.
1: Waduh, ini kita akan membahas terkait dengan budaya nih yang kita apa ya istilahnya yang kita tanamkan adalah sebuah budaya anti korupsi. Budaya ini kan artinya adalah tonggaknya nih. Tonggaknya ini adalah apa ya istilahnya ini bibit-bibitnya. Berarti ini adalah dari adik-adik kita hingga ke mungkin para pekerja hingga nanti orang tua nih, bagaimana mengelola dirinya agar bibit-bibit ini nih tidak tertrigger nih dalam sebuah kesalahan korupsi ini. Nah, kita sebelum langsung ke intinya nih, mungkin kita memperkenalkan diri ini dari Pak Herwatan dulu ini. Monggo silahkan sekaligus menyapa pendengar di pagi hari ini. Kenapa nih memilih tema kita hari ini peran Kejaksaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengedukasi budaya anti korupsi?
2: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1. Kenapa kami mengambil tema peran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengedukasi budaya anti korupsi? Itu bermula dari adanya korupsi, ya, korupsi yang semakin hari itu semakin merajalela. Nah, kemudian ada juga astacita dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, di mana di astacita yang ketujuh itu dinyatakan untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, jadi korupsi itu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tapi juga dapat menghambat pembangunan maupun merusak tata kelola pemerintahan. Ya. Serta perjalanannya bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui penindakan terhadap suatu pelaku dari suatu tindak pidana saja setelah tindak pidana itu dilakukan, tapi perlu adanya upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum dan pembangunan budaya anti korupsi yang merupakan bagian terpenting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan hal ini juga sejalan dengan keputusan Jaksa Agung ya di tahun 2015 tentang pembentukan tim JMS Jaksa Masuk Sekolah, di mana di situ dinyatakan bahwa bidang intelijen itu diberi tugas untuk penegakan hukum melaksanakan pencegahan korupsi kolusi maupun nepotisme. Nah, ini juga sejalan dengan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kejaksaan RI nomor 11 tahun 2021. Oleh karenanya kami mengambil tema peran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mengedukasi budaya anti korupsi.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan sekarang kita beralih nih ke Pak Sri Harna ini. Apa ada yang bisa ditambahkan ini terkait dengan tema kita hari ini, Pak Sri Harna? Monggo silakan.
3: Iya, selamat siang para pendengar 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Luar biasa. Ya. Sekali di udara tetap di udara.
3: Sekali di udara tetap di udara.
1: Luar
3: merdeka.
1: Biasa.
3: Perkenalkan, saya Sri Harna, jaksa fungsional di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung pada pokok materi, bahwa tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Pak Irwatan terkait dengan kewenangan kejaksaan di bidang edukasi, dalam hal ini mengedukasi budaya anti korupsi. Memang ini sejalan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia. Jadi memang bertolak belakang dengan kondisi yang sekarang, seolah-olah budaya anti korupsi itu sudah merupakan hal yang biasa. Jadi oleh karena itu harus kita pangkas. Pemangkasan tersebut melalui berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, terutama Kejaksaan Agung, lebih ke daerah lagi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini memang selain mendukung program pemerintah, juga memang merupakan tugas dan kewenangan kami di daerah. Selain kita juga secara preventif atau refresif ya, menangani perkara yang sudah ada, itu kewajiban kita memang harus mencegah. Dan pencegahan itu kita mulai dari yang merubah atau mengedukasi supaya terjadi budaya anti korupsi, bukan budaya yang korupsi yang dianggap sekarang ini sebuah kebiasaan. Dan seolah-olah kejahatan-kejahatan kecil, kemudian hal-hal yang kecil-kecil itu sama masyarakat itu dinetralisir sebagai sebuah kebiasaan yang ora popo,
1: lumrah gitu.
3: Lumrah. Ya. Nah, itu kita sangat prihatin sekali. Jadi manakala dia tersandung masalah yang besar, itu baru terasa. Tapi sebenarnya hal yang kecil itulah yang menyebabkan. Ya, misalkan budaya kejujuran, kemudian budaya ngomong ada apa adanya, berani menegur orang yang salah, tidak perlu ewuh pekewuh. Ini kalau sampai kita budayakan, insya Allah ya. Tapi sebenarnya di dalam diri kita pun sebenarnya masing-masing umat beragama ini sudah dilengkapi dengan ajaran agama yang dianut. Cuma masalahnya, kalau agama ini kan sebuah keyakinan dan kepercayaan, norma yang hidup di dalam masyarakat, paling hanya kepercayaan nanti kalau sudah meninggal dunia mereka akan masuk neraka atau surga. Yeah. Kemudian juga di dalam sosial kemasyarakatan paling banter juga mereka dikucilkan oleh masyarakat. Nah, yang paling berat adalah norma hukum ini. Nah, oleh karena itu norma hukum itu kan hukumannya sudah jelas. Dari hukuman yang paling ringan, mungkin denda, sampai hukuman yang paling berat, hukuman mati. Ini perlu juga edukasi kepada masyarakat selain menumbuhkan budaya anti korupsi. Karena apa? Terkadang orang melakukan perbuatan yang notabene itu melanggar hukum, mereka tidak tahu. Kita prihatin, alasan tidak tahu sebenarnya sudah tidak dibolehkan oleh undang-undang. Nah, karena itu jargon kita adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Itu yang perlu kita dengung-dengungkan kepada seluruh warga masyarakat atau para pendengar semuanya. Dan juga terlebih kalau kita sudah dimulai hal-hal yang kecil, kalau kita sudah berani berkata benar, berani jujur dengan disampaikan kepada seluruh masyarakat melalui program-program diantaranya Jaksa Masuk Sekolah, program Jaksa Masuk Kampus, Jaksa Menyapa seperti yang sekarang kita laksanakan di RRI ini, Jaksa Peduli Difabel, penerangan hukum kepada masyarakat, dan juga di kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada sebuah forum yang menerima segala macam pertanyaan atau konsultasi hukum, dan itu tidak dipungut biaya, gratis tis itu. Jadi sebenarnya sekarang ini yang perlu kita galakkan adalah menumbuhkan karakter budaya anti korupsi itu yang terpenting.
1: Yeah.
3: Dan juga selain itu juga manakala kita istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyirami hati nurani kita, itu jangan hanya sekedar kegiatan yang bersifat formalitas atau seremonial belaka. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu harus ada efeknya di dalam kehidupan masyarakat. Kita juga sangat prihatin sekarang ini, bahkan korupsi-korupsi dilakukan orang-orang yang ya notabene tingkat intelektual keagamannya juga tinggi, yeah. Kemudian juga pejabat yang harusnya menjadi contoh, itu kita sangat prihatin. Oleh karena itu dididik dari yang paling kecil untuk dibudidayakan anti korupsi, jangan malah melihat hal-hal yang istilahnya tidak baik menjadi hal yang lumrah.
1: Baik, luar biasa sekali. Tapi ini kita akan men-trigger dulu ini yang namanya sebuah budaya, yeah. Budaya anti korupsi. Sejak dini nih Pak Harta dan Pak Hermawatan dan Pak Sri Harna nih. Contoh kecil nih, ketika kita masih bersekolah ini kan menyontek lah, menyontek aja. Ketika ujian menyontek, atau ketika apa ya istilahnya, di dalam keluarga sendiri ini kita berani berbohong kepada orang tua atau guru. Apakah ini karakter-karakter seperti ini nih yang menjadi istilahnya itu sebuah hal yang wajar ketika kita ini disudutkan pada rasa ingin bertahan, ketika orang kan tersudut ya Pak. Ini kita ketika orang tersudut atau sebagai macam, apalagi ini masih umur sejak dini nih, anak-anak nih ya, di sekolah atau mungkin di akademi sendiri ini nih. Apa saja nih dari kejaksaan ini, kegiatan-kegiatan mungkin ya, atau mungkin penyuluhan-penyuluhan nih sejak dini ini di sekolah-sekolah yang bisa diterapkan untuk menjadi budaya anti korupsi nih. Monggo silakan Pak Hirwatan atau Pak Sri Harna.
2: Seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Sri Harna, itu kejaksaan untuk meningkatkan kesadaran hukum itu bisa melalui jaksa masuk sekolah, seperti yang Mas Panji contohkan tadi terkait dengan anak-anak ya. Anak-anak mencontek kemudian bolos sekolah, nah, itu suatu hal yang sebenarnya hal yang kecil dan dianggap lumrah karena sudah terbiasa. Tapi itu hal yang sebenarnya kecil atau dianggap lumrah itu menjadi kalau lama-kelamaan didiamkan, tidak ada teguran atau tidak ada yang memberikan sanksi. Kalau ulangan mencontek kemudian tidak ada diberikan sanksi, nah, itu akan menjadi suatu hal yang biasa dan akan menjadi kebiasaan pada waktu anak itu sudah bekerja, ya sudah bekerja, akan menjadi suatu kebiasaan. Saya waktu sekolah saya mencontek juga didiamkan, akhirnya waktu bekerja juga akan terbiasa, saya akan memarkup, biar karena tidak ada teguran, ya seperti itu contohnya. Kenapa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini harus kita cegah, harus kita beri edukasi kepada adik-adik di tingkat sekolah, karena akan menjadi pemicu nanti manakala adik-adik usia sekolah ini bisa mengulangi perbuatan-perbuatan yang dianggapnya sepele tapi akan berakibat fatal di dalam bekerja, khususnya di dalam mengelola keuangan negara nantinya.
1: Ini kita beralih ke Pak Sri Harna nih. Tadi yang namanya jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus segala macam. Ini saya pernah punya pengalaman ini, Pak Sri Harna, ini yang namanya kalau dulu tuh kayak koperasi tapi itu nggak ada kasirnya, cuma ditinggal aja. Jadi kalau mau ini harganya berapa, ini harganya berapa, nanti bayarnya tinggal diambil tinggal dikasih ke sebuah kayak toples, terus nanti kita ambil kembaliannya. Namanya dulu sebelum ada kris ya Pak, saya sebelum ada kris gitu. Ini kalau mau kembalian ya suruh ngambil sendiri, kalau mau bayar suruh naruh aja di situ, ada harganya sendiri. Ini selang berapa 6 bulan itu langsung tutup Pak. Itu kan artinya toko kesadaran ya, itu dulu namanya toko kesadaran atau koperasi kesadaran. Jadi itu membuat pola di dalam sebuah sekolah ini untuk kita tuh saling sadar dan jujur ketika kita ingin membeli apa jajanan gitu loh Pak. Pernah pasti mendengar hal semacam itu ya Pak ya. Pernah ya. Nah itu nggak sampai setahun itu langsung tutup Pak. Nah ini kan apa ya, fenomena yang lucu sekali ini ketika sebenarnya ini menjadi pembelajaran untuk di sekolah, tetapi malah justru ini menjadi bumerang sendiri nih. Ternyata juga anak-anak ini juga mungkin ya uang sakunya kurang atau gimana atau seperti apa. Nah ini apa ya, hal-hal apa nih yang harus ditanamkan sejak dini agar budaya anti korupsi ini benar-benar tidak menjadi sebuah kebiasaan nih menurut Pak Sri Harna?
3: Baik Mas Panji, jadi betul sekali yang Anda sampaikan itu. Jadi memang budaya yang seperti itu sebenarnya harus dididik mulai dari keluarga. Sekarang ini bapak-bapak atau ibu-ibu itu tidak menginginkan anak-anaknya itu melakukan perilaku yang tidak baik dari dini. Makanya mereka lebih banyak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bernuansa Islami, sehingga iya, selain mendapatkan pendidikan juga dia mendapatkan pendidikan akhlak juga. Namun demikian, dimanapun orang itu berinteraksi, godaan itu akan selalu ada. Misalkan tadi di kantin, di sekolah itu pernah sangat memprihatinkan sikap perilaku dari para murid itu, manakala mereka waktu jam istirahat itu di salah satu sekolah, karena kebetulan saya sebagai ketua komite sekolah itu ada laporan dari ibu kantin. Nah, di ibu kantin itu kan kalau sudah jam istirahat itu murid-murid itu kalau jajan kan gurdukan bareng-bareng gitu. Nah kemudian dia ngambil makanan, manggil makanan, kemudian bayar, minta angsul, dan ada suatu petugas kantin itu istilahnya mengawasi satu orang atau dua orang yang sering berbuat gabrul.
1: Udah dicurigai ya, gitu ya.
3: Gabrul, gabrul itu makan tapi tidak pernah bayar. Ini yang lebih ekstrim lagi, begitu dia sudah makan selesai, karena saking ramenya dia langsung mendekati ke kasir atau ke petugas kantin yang jualan itu, ngomong, "Pak, arto kulo 20.000 belum angsul, telasnya 10.000 padahal untung. Dia tidak bayar sama sekali. Itu begitu cepat tuh dia sudah makan, dapat, terus dapat untung juga. Nah, hal-hal yang sekecil itu kalau nanti disampaikan oleh Pak Irwatan tadi, kalau sudah menjadi pejabat terus mau dikemanakan budaya-budaya yang seperti itu. Akhirnya sekarang ini mulai ditertibkan, termasuk juga manakala kita nyontek, terus kemudian pengen sekolah yang tinggi, dan akhirnya terbongkar juga di Unsut itu gara-gara dengan jalur mandiri, maka dengan budaya-budaya yang seperti itu. Makanya sekarang ini pemerintah sudah mulai merubah merubah segalanya, mungkin dengan MBG, orang-orang juga yang seperti itu tidak akan jajan di kantin dan mulai terkontrol, tidak banyak yang makan di kantin dengan beruyu-uyuan dan sebagainya itu. Jadi kalau memang di sebuah tempat itu di model namanya kantin kejujuran, Mas.
1: Ya, kantin kejujuran.
3: Jadi
1: ya,
3: ada harganya, bayar sendiri, kemudian angsul sendiri harganya apa gitu. Kalau yang memang di situ namanya kantin kejujuran, terus yang beli tidak jujur, pasti bangkrut. Pasti gulung tikar. Kita contohkan di kantor kami itu dari dulu sampai sekarang itu malah mengembang. Ada di depan kantor Penkum kita itu ada namanya kantin kejujuran. Jadi sekali lagi bahwa tidak hanya satu pilar saja yang bisa mendidik kita budaya anti korupsi, terutama dimulai dari kita sendiri. Ya. Kemudian dari keluarga kita, kemudian dari saudara-saudara kita dan teman seperjuangan kita di dalam bekerja maupun di dalam lingkup kehidupan masyarakat. Begitu Mas Panji.
1: Baik, luar biasa. Sekarang kita beralih nih ke Pak Herwata nih. Peran sendiri nih, peran Kejaksaan Tinggi DIY sendiri nih dalam istilahnya itu memberikan budaya tentang anti korupsi sendiri ini kan kita tidak melihat, tidak akan membahas yang namanya korupsi-korupsi yang ada di berita, tetapi kita akan bagaimana nih mencegah. Oh baik, ini sudah ada yang bergabung ini Pak. Mungkin kita langsung angkat dulu ini, nanti kita akan teruskan lagi ini. Baik, selamat siang. Jaksa menyapa dengan siapa di mana? Baik Pak John, monggo Pak John, ada Pak Herwatan dan juga Pak Sri Harna, salah satu kejaksa ahli madya nih di Kejaksaan Tinggi DIY ini, monggo silahkan.
4: Selamat siang Pak Hermawan, sama Pak Sri
1: Harna.
2: Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Pak John.
4: Salam sehat.
3: Alhamdulillah, salam sehat kembali.
4: Alhamdulillah. Begini, terkait budaya korupsi ya. Memang benteng terakhir itu kembali ke individu masing-masing. Artinya apa? Agama yang kita tekunin, kalau kita mampu mengeksternalisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan dengan serius ya, saya rasa itu merupakan benteng paling kokoh. Kita malu dianggap negara religius, tapi orang luar melihat, wah budaya korupsinya luar biasa di Indonesia tanpa hari, tiada hari tanpa korupsi. Ini sangat memalukan. Jadi kekuatan benteng terakhir ada di individu masing-masing. Saya itu pernah melakukan testimoni ketakwaan ya. Ada satu ruangan ukuran 10x5 cm. Ada dua meja di dalam. Satu meja tulisannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Satunya di atas meja satu karung uang ratusan ribu. Dari 10 orang masuk, yang dipilih uang semua, bukan memilih tulisan Tuhan Yang Maha Esa. Ini kebangkitan banget. Jadi betapa sangat-sangat lemah banget keimanan-keimanan ini. Jadi yang perlu dibangun secara masif ya, dengan terus mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Itu saya rasa penting paling ampuh, paling kuat. Itu saja, terima kasih. Selamat siang.
1: Terima kasih Pak John. Selamat siang, sehat selalu. Ada yang mau ditanggapi ini dari Pak Herwatan dengan Pak Sri Harna, monggo.
3: Iya, terima kasih Pak John. Memang benar bahwa benteng terakhir itu memang agama. Cuman sebenarnya kita harus bisa melihat sebenarnya Allah menurunkan agama itu untuk petunjuk di dalam kehidupan, untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu memang sekarang ini agama adalah mengatur tentang kehidupan. Jadi tidak hanya segara hanya seremonial dan formalitas dalam melakukan kegiatan. Karena agama mengatur kehidupan, bukan hanya mengatur ibadah saja. Ya, jadi misalkan ibadah di masjid diatur seperti ini, cara sholat seperti ini, cara yang lain seperti ini, tidak hanya mengatur di masjid, di lingkup tempat-tempat ibadah saja semua agama, tetapi juga mengatur kehidupan. Jadi sebagaimana di dalam Quran surat Al-An'am 162, menurut agama yang saya anut itu, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau benar-benar kita terapkan dalam hal ini, wa mahyaya, aktivitas hidup kita itu harus benar-benar karena Allah, pasti kita tidak akan melakukan korupsi. Sekecil apapun, kalau kita ingat Allah, pasti kita harus menghindari hal-hal yang tercela, terutama tidak jujur dan bohong. Itu memang benteng terakhir di situ, Pak. Tapi kan namanya iman itu di dada, tidak boleh dilihat dari gelarnya, tidak boleh dilihat dari sorbannya, tidak boleh dari pakaiannya. Iman itu, Nabi itu mengatakan di dada sampai dua kali, tidak ada yang tahu. Nah, siapa mengira, loh kok seperti itu, kok ternyata berbuat seperti itu, memang tidak diketahui. Nah, oleh karena itu benteng terakhir itu memang benar, kami juga menghimbau atau menginginkan kepada seluruh para pendengar bahwa ada sebuah kata-kata yang sangat bagus, bahwa orang akan menjadi baik manakala dia akan paham dengan agama. Mustahil orang yang menjadi baik tanpa memahami agamanya.
1: Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan, Pak Hirwatan?
2: Ya, bisa kami tambahkan. Pak John, terima kasih Pak John telah ikut interaktif di program kami, program Jaksa Menyapa.

0: seperti kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Oleh karenanya perlu ada didikan-didikan sejak usia dini, sejak usia sekolah ini dibiasakan adanya kalau bersalah harus ada teguran, jangan didiamkan aja. Ya, kalau melanggar hukum tentu ada sanksinya. Ini sebagai apa bukti atau penegakan hukum, baik itu di sekolah atau di rumah. Kalau di sekolah ada misalnya terlambat sekolah, ya tentu ada sanksinya. Tentu ada sanksinya dalam terlambat sekolah itu, sebagaimana tata tertib ya, yang ada di sekolah. Kalau terlambat ya harus ditegakkan hukum yang ada di sekolah itu, harus ada sanksinya. Begitu juga di rumah. Di rumah kalau ada yang melanggar aturan orang tua, orang tua tentu harus menindak kepada anaknya. Apakah kemudian apa tidak boleh bermain dengan temannya ya, karena pulangnya terlalu malam. Nah, itu sebagai efek dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan itu, biar apa, biar hukum itu tetap dijalankan. Nah, dengan terbiasanya menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan hukum, nanti bekerja, anak itu setelah bekerja akan menjalankan aturan-aturan hukum pada waktu melaksanakan pekerjaannya kelak di kemudian hari. Demikian Pak John ya. Terima baik. Kasih Pak John.
1: Ini kita ngomongin tentang budaya anti korupsi ini. Kalau saya baca ini di artikel-artikel ini ada cerita lucu ini Pak. Ternyata budaya korupsi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, ini menjadi apa ya istilahnya ini akarnya ini ketika adanya namanya VOC begitu ya, VOC zaman dulu kan kita pelajari waktu SD SMP yang namanya VOC. Jadi ini saking apa ya istilahnya kentelnya ini VOC mengenalkan sebuah istilahnya ini sistem pungutan liar, suap dan serta penyalahgunaan wewenang nih pada pegawainya, dan pegawai-pegawainya ini kebanyakan kan ada yang namanya pejabat-pejabat lokal, namanya dulu bupati atau menir atau segala macam. Nah, saya baca di situ, ternyata VOC ini runtuhnya bukan karena perlawanan, tetapi karena ada korupsi di dalamnya. Jadi bahkan untuk di Belanda sendiri ini diartikan VOC ini seperti kalau tidak salah namanya dipepetkan menjadi Vergan onder korupsi, artinya adalah hancur karena korupsi. Nah, dari ceritanya tersebut VOC ini mengenalkan sebuah suap kepada pegawainya. Nah, artinya sebenarnya VOC ini membayar kepada bupati-bupati lokalnya, tetapi ketika bupati lokalnya ini membayarkan kepada para pegawai-pegawai di bawahnya ini ada pungutan-pungutan lagi ini. Nah, budaya ini Pak, ternyata sudah lahir di zaman kita dijajah dulu, sebelum kita mungkin belum lahir semuanya ini Pak. Ini kan berarti menjadi akarnya, akar bagaimana ini orang-orang lokal sendiri ini yang menjadi kakek-kakek moyang kita, nenek-nenek moyang sendiri ini sudah mengenalkan yang namanya budaya korupsi, bahkan ini menghancurkan sendiri perusahaan-perusahaan penjajah dulu ini Pak. Nah, bagaimana nih peran kejaksaan sendiri ini di dalam memutus sebuah budaya anti korupsi saat ini nih? Moga silakan mungkin Pak Herwatan atau Pak Sriharna.
2: Ya, emang betul sekali Mas. Jadi Indonesia itu kan dijajah oleh Belanda udah lama. Jadi Belanda itu selalu kepengen memecah belah. Selain kepengen memecah belah, mereka pengen mengeruk seluruh kekayaan yang ada. Sama dengan yang sekarang ini, misalkan ada sebuah sifat, entah itu sifat milik siapa, dikuasa siapa, yang dia kepingin menguasai harta kekayaan, yang kepingin berkuasa dengan mengharamkan, menghalalkan segala macam cara, itu pasti menggunakan korupsi. Ya, saya tidak menuding

0: siapa yang melakukan, tapi bukti-bukti yang sudah ada, yang sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum, itu pasti dia menggunakan cara-cara VOC. Jadi baratnya di dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau orang berbuat jahat atau orang yang berbuat tidak baik itu sampai dicapmu VOC kue-kue kayak gitu. Makanya itu yang sampai sekarang itu masih dapat kita lihat sendiri, yeah, dari hubungan sejarah sampai dengan Indonesia merdeka yang sampai dengan sekarang ini sudah 81 tahun kan tidak hilang sifat-sifat yang ditanamkan oleh VOC sampai sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan atau memutus mata rantai itu? Sebenarnya kita ini sering menanamkan budaya anti korupsi yang ada di masyarakat, terutama terhadap anak-anak kecil, dengan berbagai program yang sudah saya sampaikan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu saja yang sebenarnya apabila ini sudah diterapkan semua orang, itu pasti itu bisa memutus mata rantai yang seperti itu. Apa itu? Budaya jujur dan tidak berbohong. Dah. Karena apa? Menurut agama yang kami anut, ketidakjujuran atau berbohong itu sumber dari segala macam kejahatan. Itu. Jadi lihat, kalau semua yang terkena perkara, semua yang bermasalah, pasti sumbernya tidak jujur dan berbohong. Ya, itu karena dari menyalahgunakan kewenangan, itu juga namanya juga tidak jujur, yeah, berbohong. Itu saja, yeah, cukup, gak perlu banyak-banyak. Budayakan berlaku jujur dan tidak bohong. Apalagi kalau orang sudah berbohong satu, itu pasti akan menutupi kehubungan yang pertama.
1: Ya, setuju sekali.
0: Dengan berbohong yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Akhirnya setelah dikejar terus, dia baru ngaku. Karena sudah tidak berbohong lagi, gak bisa. Sudah tidak nalar lagi kalau mau berbohong lagi.
1: Mentok gitu ya.
0: Ya, jadi intinya satu saja yang bisa memutus. Jangan pernah berbohong dan jujurlah sejujur-jujurnya.
1: Baik, itu luar biasa. Saya, Pak Hirwatan mau ditambah, monggo silakan.
2: Memang kunci utama, ya, kunci utama adalah kejujuran. Kejujuran itu kunci utama untuk kita tidak melakukan korupsi. Kemudian kejujuran itu tentu akan melibatkan beberapa orang yang harus berbuat jujur. Bagaimana cara banyak orang itu bisa mengikuti berbuat jujur ini, ya? Seperti sebagai contoh, ya, di sekolah-sekolah, ya, di sekolah-sekolah baik SD, SMP, MTs, SMA, SMK, nah, itu kejujuran ini perlu adanya edukasi, ya, di tingkat pelajar. Di tingkat pelajar harus adanya edukasi, ya, edukasi. Oleh karenanya kejaksaan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kejaksaan tidak bisa berdiri sendiri di dalam mengedukasi para pelajar atau para siswa atau masyarakat yang ada di tingkat kelurahan atau kelompok-kelompok masyarakat di dalam mengedukasi, dalam mengedukasi apa kejujuran ini. Nah, oleh karenanya perlu adanya kolaborasi, ya, perlu adanya kolaborasi antara kejaksaan, ya, kemudian institusi atau kalau dalam hal sekolah tentu dinas pendidikan, pendidikan pemuda dan olahraga. Kemudian kalau di tingkat masyarakat tentu dengan kelurahan atau dengan kecamatan dan stakeholder yang lainnya. Nah, kemudian di tingkat keluarga tentu dengan para kepala keluarga, ya, kepala keluarga yang ada di masyarakat untuk membiasakan anak-anaknya itu berbuat kejujuran. Demikian.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan kita beralih nih ke WhatsApp ini yang sudah masuk ini. Ada Pak Joko Santoso ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Joko ini di Jogja, yang mau saya tanyakan ini kepada jaksa-jaksa yang terhormat, norma-norma hukum seharusnya dipakai untuk cermin oleh para pejabat negara yang akan melakukan korupsi, paling tidak memikir-mikir dulu nih, tapi tetap melanggarnya. Apa tidak sebaiknya diterbitkan undang-undang hukuman seumur hidup bagi koruptor nih, biar jera baik itu korupsi yang besar maupun yang kecil? Mohon penjelasannya Bapak-bapak jaksa, monggo matur nuwun. Atau sudah ada nih tentang hukuman-hukuman bagi para koruptor terkait dengan berapa lama seperti itu? Monggo silakan dari Pak Sriharna atau mungkin Pak.
0: Ya, jadi kalau mengenai undang-undangnya atau hukuman terhadap para pelaku tindak pidana ini, terutama tindak pidana korupsi, itu sudah komplit, sudah lengkap. Jadi hukumannya itu sudah maksimal, ada yang seumur hidup. Tinggal norma-norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini kita akan lakukan edukasi. Kemudian juga kita juga yang namanya hukuman, misal contoh itu orang yang melakukan tindak pidana korupsi misal dihukum mati, nah itu, atau dihukum seumur hidup, contohlah nanti mungkin suatu saat di Indonesia ada kan gitu, itu juga sebenarnya bukan merupakan hal yang menakutkan bagi para koruptor. Karena apa, sebagai contoh di beberapa di tempat lain ada yang sudah dihukum mati tapi korupsi juga masih tetap ada, cuma memang di Indonesia ini kalau sampai nanti ada hakim yang berani menghukum koruptor itu dengan hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati, berarti memang sangat luar biasa penegakan hukum. Jadi sudah tidak ada kata tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sebenarnya sekarang itu reformasi di bidang hukum sudah dimulai, sebagaimana juga astacita daripada presiden yang telah disampaikan oleh Pak Erwatan tadi. Makanya sekarang ini kan sudah merupakan suatu kebebasan rakyat untuk mengawal hukum. Bahkan di dalam opini-opini masyarakat itu pun sudah melebihi daripada kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi peradilan di dalam media massa, peradilan yang mereka sampaikan di omong-omong di medsos itu sebenarnya juga fungsi kontrol daripada aparat penegak hukum di dalam menerapkan keadilan. Jadi sebenarnya tujuan daripada hukum itu adalah untuk menerapkan keadilan, bukan menghukum seseorang. Seperti itu.
1: Baik, ini berarti kembali lagi dari ceritanya Pak John tadi ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Herwatan?
2: Iya, bisa saya tambahkan ya. Sebenarnya di dalam Undang-Undang 3199 yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 itu, penjara seumur hidup itu sudah dicantumkan di pasal 2 ayat 1-nya. Itu ada pidana penjara seumur hidup, ya. Kemudian mengenai hukuman mati itu di dalam Undang-Undang Tipikor itu ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor mengenai hukuman mati, yaitu dalam keadaan tertentu, ya, dihukum dengan pidana mati dalam keadaan tertentu. Nah, dalam keadaan tertentu itu meliputi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, ya. Kemudian dalam korupsi itu dilakukan pada waktu terjadinya bencana alam, ya. Kemudian negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Nah, itu hukuman-hukuman mati yang mana bisa diterapkan dalam keadaan-keadaan tersebut. Itu sudah sebenarnya sudah termasuk ada di dalam Undang-Undang Tipikor ini.
1: Wah. Demikian. Baik, ini kalau berarti kalau kita simpulkan ini sebenarnya mental, karena saya pernah ada cerita ini sebenarnya ini, ya. Pak Jaksa ini. Ada kenalan saya ini, ya, dulu ini sebuah seorang perantau dari Sumatera ke Jogja ini. Dia mungkin tidak memiliki istilahnya sangu, ya, tidak memiliki uang cukup ke Jogja karena dia bingung mau makan. Iya, mau makan kemana-mana, dia mau makan minta juga nggak dapat. Akhirnya dia bikin keributan di kantor polisi, Pak. Bikin keributan di kantor polisi dan akhirnya ditangkap polisi. Di kantor polisi berarti kan dia dikasih makan. Berarti kan di sini kan mental di sini tidak takut di penjara. Tapi dia awalnya itu kan niatnya apa gitu loh, ya, Pak. Berarti kan nih para koruptor sudah menjadi para koruptor ini berarti kan hitung-hitungan seperti itu, ya, Pak. Mau dihukum mati sekalipun, mau dihukum seumur hidup, berarti harus seperti kata Pak John, kembali ke diri kita sendiri ini. Karena ya kita cuma membangun sebuah peraturan untuk sejauh menakuti masyarakat, tetapi kalau masyarakatnya sendiri tidak takut, ya kita cuma sebatas menjalankan tugas kita, begitu, ya, Pak Jaksa, ya. Dari cerita tadi kan seperti itu. Betul. Tidak mau di saya orang takut di penjara, Pak. Saya takut di penjara, Bapak-bapak semua pasti ditakut di penjara. Tapi ada orang kepepet yang akhirnya membuat kericuhan di kantor polisi dan akhirnya ditangkap. Nah, di situ saya dikasih makan gitu. Selama seminggu lagi. Nah, kan itu kan berarti kan ada hitung-hitungan di sini. Berarti kan ini harus benar-benar kembali ke diri kita masing-masing. Budaya ini kita harus sepakat nih, budaya anti korupsi ini harus hilang nih, Pak. Baik, tapi tidak terasa ini, Pak. Sudah menjelang pukul 11 ini. Terima kasih atas kedatangannya ini, atas edukasinya ini. Semoga ini menjadi pelajaran baik untuk para masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih peka lagi di dalam menerapkan, di dalam beraktivitas agar selalu menjauhi yang namanya korupsi. Terima kasih Pak Sri Herna dan juga Pak Herwatan atas edukasinya hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik. Moga silakan.
3: Terima kasih.
2: Bisa menyampaikan statement.
1: Silakan, Pak.
2: Closingnya.
1: Monggo.
2: Jadi pendekatan edukatif itu memiliki arti penting karena pencegahan korupsi harus dimulai sebelum seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Kemudian yang kedua adalah kejaksaan tidak hanya hadir ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga hadir sebelum pelanggaran terjadi, yaitu melalui penyuluhan hukum ataupun penerangan hukum. Dan yang ketiga adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Demikian.
1: Luar biasa sekali. Ada yang mau ditambahkan, Pak Sri Herna ini?
3: Ya, jadi budaya anti korupsi itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Berani jujur, disiplin, bertanggung jawab. Tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak menyalahgunakan kepercayaan, dan berani mengatakan tidak terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari kebiasaan kecil tersebut, kesadaran hukum dapat berkembang menjadi budaya integritas yang lebih kuat dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Saya kira itu, Mas Panji, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak-bapak jaksa yang sudah hadir ini. Baik, mendengar demikian tadi Jaksa Menyapa edisi hari Kamis 24 September 2026. Kenali hukum, jauhi hukuman, jargonnya. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.

baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Pembangunan proyek strategis bukan hanya soal cepat dan besar, tapi juga harus tepat, transparan, dan taat hukum. Disinilah peran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta hadir. Melalui pendampingan hukum dan pengawalan proyek strategis, Kejati DIY memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan, bebas dari penyimpangan. Kejaksaan hadir sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Memberikan pertimbangan hukum, mencegah potensi korupsi, serta melindungi aparatur negara agar bekerja lebih tenang dan profesional. Dengan pengawalan hukum yang kuat, proyek strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengawal pembangunan, menjaga integritas, demi Yogyakarta yang maju dan berkeadilan. Kunjungi langsung kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Sukonadi nomor 4 Yogyakarta. Atau akses informasi lengkap di website resmi kami, kejatidiy.kejaksaan.go.id.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PBPASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
2: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Sinteyong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Championship.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada di Indonesia.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja siang hari ini, segmen Maxi menemani ruang dengar Anda dan tentunya mengisi ruang dengar Anda dengan informasi dari Palang Merah Indonesia dan juga harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Namun sebelumnya Panji ingin menginformasikan bahwa azan zuhur untuk hari ini ya, Kamis 24 September 2026 akan berkumandang tepat pukul 11 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu kumandang azan, tentunya kami akan temani dengan lagu-lagu Islami.

0: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sejauh apapun kita melangkah, pada akhirnya hati hanya akan menemukan muara kedamaian saat kita menepi dan menyebut namanya. Demikian kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi. Senyum, doa, perhatian, ilmu, semua bisa menjadi amal. Maka jangan takut kehilangan karena membantu orang lain. Kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru seringkali jalan hidup kita dipermudah melalui tangan yang pernah kita bantu. Karena hidup yang paling indah bukan ketika kita berdiri sendiri di puncak, tetapi ketika kita bisa mengajak orang lain naik bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita selalu membantu orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah selalu merahmati setiap langkah hidup kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan masih ditemani oleh saya Panji Wojo. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan di segmen Maxi ini kami akan memberikan informasi terkait dengan harga-harga komunitas pokok dan juga informasi dari Palang Merah Indonesia. Dan saat ini kami akan memberikan informasi terkait dengan komoditas pokok untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Pergerakan harga bahan pangan pokok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya tidak mencatatkan fluktuasi pada beberapa komoditas per 24 September 2026. Dan berdasarkan data yang dilansir dari hargapangan.jogjakota.go.id, kondisi pasokan logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas sebagian besar barang pokok. Dan saat ini kami akan memulai harga-harga komoditas pokok di Kota Yogyakarta. Dari minyak goreng kemasan premium 1 liternya Rp21.000, Rp21.500 maksud kami, dan minyak kita 1 liter Rp15.700. Telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000, kacang hijau per kilogramnya Rp26.500, bawang putih katin 1 kilogramnya Rp37.000, harga garam halus per kilogramnya ada di Rp12.000, daging sapi paha depan per kilogramnya ada Rp152.500. Daging sapi paha belakang dikenaikan, yang kemarin ada di 153, sekarang ada di 154, Rp166.000. Kacang tanah per kilogramnya Rp35.500. Ayam kampung utuh satu ekornya Rp115.000. Dan saat lagi kami juga akan memberikan informasi terkait dengan informasi dari Palang Merah Indonesia. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih menemani santap siang pendengar ya. Dan saat ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan informasi dari Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, agenda donor darah dan tentunya stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya sudah tersambung via telepon bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Panji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, luar biasa. Ini saya lagi perjalanan.
0: Semangat sama pagi ya.
1: Kalau biasanya ada Mas Alfan, kalau sekarang ada Mas Amar.
0: Oh, merambah nih semuanya ini ya.
1: Iya, lagi perjalanan di Jalan Godean mau menuju ke daerah Godean, daerah Muludan gitu loh.
0: Waduh, panas sekali pasti di luar ya.
1: Iya, terik banget loh Mas Panji, ini terik. Tapi kan di dalam mobil gak kerasa gitu ya. Tapi kelihatan banget kok ini, kerasa banget. Kita meski di dalam mobil tetap aja kerasa panasnya gitu ya.
0: Nah iya, apalagi kalau udah panas terus macet-macetan gitu ya. Terus ngelihat semrawutnya Jogja sekarang ini kan, aduh, menurunkan mood, menurunkan kebahagiaan juga ini Mbak Yani. Kalau ngelihat di jalanan ini gimana ini.
1: Tapi Mas Panji, nah itu kalau kita ngomongin mood gitu ya, sebenarnya jadi keinget gitu ya. Ada hal penting, kenapa Mas Panji gak pernah bertanya sih kepada saya gitu, kenapa sekarang saya ada di PMI gitu.
0: Juga kalau ditanya apa kabar gitu, katanya jawabnya bukan baik tapi bahagia katanya.
1: Nah itu tuh, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan gitu ya Mas Panji, langsung ngomongin kebahagiaan. Nah, kalau kita ngomongin kebahagiaan, kemudian apa yang kita rasakan dan kita bisa berbagi kepada orang lain juga, itu juga kebahagiaan tersendiri.
0: Iya.
1: Nah, kenapa gitu kan Mas Panji tadi, kok di PMI? Nah, kalau saya jadi tanya sama Mas Panji pernah donor darah belum?
0: Sudah dong. Rasanya setelah donor darah tuh bahagia, kayak ada plong, kayak ada kita sudah melakukan sesuatu yang benar gitu.
1: Iya, rasanya tuh plong, kemudian ternyata berbagi itu tidak harus dengan sesuatu yang material gitu atau apapun gitu ya. Ternyata kita berbagi kebahagiaan bisa dengan donor darah, dengan memberikan yang ada di diri kita gitu ya Mas Panji ya.
0: Akat kalau itu Mbak Yani. Nah, itu. Rasanya tuh benar-benar ada gitu loh ya. Setelah saya sudah selesai menjalankan donor darah tuh, perasaan bahagia itu benar-benar ada gitu loh. Di setelahnya itu kayak udah selesai gitu, kayak udah kayak seneng aja gitu pokoknya.
1: Tidak terungkap gitu ya.
0: Betul.
1: Kata-katanya gitu ya.
0: Kayak udah ngeluarin duit ya 1M lah gitu.
1: itu donor darah loh Mas Panji. Nah ini tadi saya kan sebenarnya ada di Puciklat nih tadi Mas Panji, dari Puciklat kemudian ini bersama dengan Mas Amar dan Mbak Pinkan menuju ke Muyuda di Puciklat. Nah kalau kita di Puciklat itu kan memang tugas kita itu adalah berbagi ilmu dan pengetahuan, kan pendidikan dan pelatihan Mas. Biasanya ada beberapa masyarakat yang meminta kita untuk pelatihan pertolongan pertama, misalnya begitu tuh Mas Panji. Ini kan pertolongan pertama ini kan penting banget juga nih Mas Panji untuk masyarakat, untuk kita gitu ya. Siapa lagi kalau nggak menolong, kalau nggak dari kita sendiri, apalagi misalnya keluarga dan sebagainya. Nah termasuk adalah kalau tadi berbagi kebahagiaannya dengan donor darah, ternyata juga bisa berbagi kebahagiaan dengan ilmu dan pengetahuan. Termasuk dengan Mas Panji ngobrol sekarang.
0: Iya nih, pantesan kok semangat paginya tuh menular gitu loh Mbak Yani tuh.
1: Itu belum Mas Panji, tadi pagi tuh Mas Panji. Pagi-pagi kan sekarang kita juga menengok nih di sebelah kita, di tetangga kita ada orang yang sudah sepuh, ada yang ternyata keluarganya ada di rumah sakit, dia di rumah, kemudian ternyata kita bisa berbagi dengan sekadar membelikan misalnya, kalau pagi-pagi itu kan sarapannya pakai bubur tuh Mas Panji, bubur gitu ya. Sekadar membelikan satu bungkus bubur gitu ya, bubur gudeg gitu ya, sudah diberikan, itu sudah rasanya ini sebuah perhatian yang itu tidak terpikirkan oleh orang lain gitu ya.
0: Iya.
1: Makanan itu ya. Karena ternyata apa ya Mas Panji itu rasa bahagia. Kemudian kalau kemudian kita kalut dan sebagainya dengan berbagi itu ternyata bisa mengurangi. Oh iya ya, ternyata saya masih ada manfaatnya juga ya.
0: Nah itu tuh yang paling penting begitu ya. Jadi itu kayak kalau kita merasa bahagia terus tuh kata orang tuh kita awet muda katanya Mbak Yani.
1: Ya kan, jangan dilihat ya usianya berapa ya.
0: Sensitif gitu usia ya. Gak ada yang tahu kan gitu.
1: Ya benar.
0: Yang penting semangat itu, pagi terus ya. Gitu.
1: Benar. Semangat pagi terus dengan berbagi kebahagiaan, berbagi cinta gitu kan. Dengan dengerin 91.1 FM.
0: Luar biasa. Yes. Oke deh Mbak Yani. Mungkin langsung aja nih Mbak Yani, sudah ditunggu ini informasi dari Palang Merah Indonesia terkait dengan agenda donor darah dan juga stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Mbak Yani.
1: Mas Panji dan juga pendengar, kita berbagi cinta ya, berbagi kebahagiaan di siang hari ini dengan memberikan informasi kepada Anda kegiatan donor darah. Ya, ini bisa berbagi kebahagiaan. Nah, kalau untuk donor darah di hari ini sebenarnya tadi ada empat agenda dan sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Ya. Tidak ketinggalan, tetap gitu ya kita informasikan untuk kegiatan donor darah di besok hari Jumat, hari ke-25 bulan September 2020. Ada empat kegiatan. Bersama di donor darah, Pak, ini Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Desa Wisata Kajisoro, Ilang Harjo, Pandak Bantul. Wah, ini di desa wisata loh ya. Anda bisa berdonor darah di seputaran Bantul di pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara Anda berada di seputaran Kota Yogyakarta, ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Meski tempatnya ada di Sleman gitu ya, di Purwomartani, ini di Udaka Indonesia, ini di Purwomartani pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ada di SMP Negeri 2 Wonosari. Ini di Trimulyo, Kabupaten Wonosari, Gunung Kidul. Dimulai pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara itu bersama di donor darah PMI Kulon Progo, tempatnya ada di Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Ini di Satur Tunggal Depok Sleman, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda bisa langsung ya ke undi donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa berbagi kebahagiaan, berbagi cinta dengan donor darah itu ya. Karena memang Anda juga di siang hari ini pendengar untuk stok darah beberapa golongan darah ini memang mayoritas sudah mencukupi, namun ada beberapa komponen yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, di mana saja kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WP, PNC, dan juga TC, WP Hulpen Berisi Seluruh Komponen Darah, PRC, Pack Resel Berisi Sel Darah Merah, dan TC, Trombosit Plasenter. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WP3, PRC 73, TC 8. Golongan B WP3, PRC 103, TC 6. Golongan O WP3, PRC 99, TC 13. Golongan AB-nya WP2, PRC 68, TC 8. Nah, di siang hari ini untuk Sleman sih mencukupi pendengar. Ada mau donor-donor boleh banget atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman. Ada di Jalan Raji Mensudarte, Triharjo, Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo, golongan A-nya PRC 10, TC 4. Golongan B-nya WP1, PRC 4, TC 6. Golongan O-nya WP1, PRC 30, TC 2. Golongan AB-nya WP3, PRC 6, TC-nya ada 4. Nah, kalau kita lihat stok darah di seputaran Kulon Progo nih ya, benar ya. Di golongan A dan juga di golongan B di siang hari ini, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Mari Anda beristirahat siang, bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Seru Pengasih Kulon Progo, lain telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A-nya WP13, PRC 45, golongan B-nya WP12, PRC 67, sementara itu golongan U WP14, PRC 41, golongan AB-nya WP3, PRC-nya ada 5. Cukup untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Husaina nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar, golongan A-nya WP5, PRC 22, TC 6. Golongan B WP10, PRC 119, TC 3. golongan WB5, PRC50, TC2, golongan AB-nya WB2, PRC-nya ada 4. Cukup juga untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda mau donor darah, terutama di golongan AB ya, pendengar ya, di siang hari ini. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, nah, teleponnya 2810022. Dari Bantul kita bergeser ke kota Yogyakarta. Di golongan A PRC60, TC13, golongan B PRC126, TC9. Golongan O-nya PRC87, TC22, sementara untuk golongan AB PRC-nya ada 109 kantong. Nah, Anda yang berada di seputaran Bekasi, Jakarta, mau donor darah boleh banget gitu ya. Ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Bonji.
0: Ya, Mbak Yani, terima kasih untuk semangat harinya di hari ini ya, tentunya menjadi iya penyemangat dong nih buat kita semua nih.
1: Berbagi kebahagiaan gitu kan tadi dengan donor darah, darah yes aja diberikan, apalagi cinta gitu kan Mas Panji.
0: Luar biasa. Terima kasih Mbak Yani. Selamat melanjutkan perjalanan Mbak Yani ya. Sehat selalu Mbak Yani, semangat paginya jangan luntur.
1: Baik. Selamat siang, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama dengan Mbak Yani. Dan setelah ini kami akan memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan dari BPBD, dari Pusdalops BPBD DIY.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami sudah memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia, saatnya kami memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY edisi hari Kamis 24 September 2026.

0: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 24 September 2026, bahwa secara menghasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 23 September 2026, kejadian kebakaran bangunan di Basen, Purbayan, Kota Gede, Kota Yogyakarta, pada pukul 8.06 waktu Indonesia Barat yang disebabkan karena korsleting listrik. Dampaknya 2 rumah terbakar. Kemudian yang kedua kebakaran lahan di Banyuraden, Gamping, Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati 11 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 2 kali guguran lava ke arah Kliboyong dengan jarak luncur maksimum 2.500 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, periksa kondisi kabel dan stop kontak secara berkala, jangan menggunakan kabel yang terkelupas atau stop kontak yang longgar, hindari penggunaan colokan listrik secara bertumpuk. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
1: Demikian tadi informasi dari Pusdal Ops BPBD DIY. Nantikan informasi warta siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup. Bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: ini kan yang manis-manis, timus.
1: Wah, ada combro yang isinya sambal tempe.
0: Ah, sawot yang pakai kelapa itu.
1: Wah, enak-enak semua ini.
2: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.

0: Baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi nggak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.
3: Right, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, fondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan fondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Fondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: beberapa keluarga yang memang sudah lulus anak-anaknya, Mbak. Jadi sudah, mungkin sudah lulus SMA gitu, gitu. Jadi sudah, mungkin sudah kerja dan sebagainya.
1: Itu 2025 bisa turun menjadi 7 kasus. Namun pada 2026, Bapak, naiknya luar biasa. Biasa dan dengan pola yang heterogen.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Mendengar ratusan warga penerima manfaat di Melati Sleman berhasil lulus dari program Keluarga Harapan dan tidak akan lagi menerima bantuan sosial. Dinas Kesehatan Sleman mencatat ada kenaikan penanganan kasus kesehatan jiwa di wilayahnya pada tahun ini. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Ratusan warga penerima manfaat di Melati Sleman berhasil lulus dari program Keluarga Harapan dan tidak akan lagi menerima bantuan sosial. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anisa.
1: Bisa secara sukarela, secara mandiri dia melepaskan, tidak menerima bantuan lagi. Ini sangat luar biasa bagi saya, Mbak. Jadi makanya kemarin...
2: Tapanewon Melati Sleman berhasil melakukan graduasi pada 184 keluarga penerima manfaat atau KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi berhak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Panewu Melati, Diah Purwanti menjelaskan total penerima bantuan PKH di wilayahnya mencapai lebih dari 4.000 keluarga penerima manfaat. Banyak 103 keluarga secara sukarela melepas bantuan PKH. Ada pula 79 keluarga yang melepas bantuan PKH usai mendapatkan stimulan usaha sebesar 5 juta rupiah melalui program pemberdayaan sosial ekonomi. Dia menyebut ada sejumlah alasan yang mendorong warga bisa secara sukarela melepas PKH.
1: Ada beberapa keluarga yang memang sudah lulus anak-anaknya, Mbak. Jadi sudah, mungkin sudah lulus SMA begitu, nggih. Jadi sudah, mungkin sudah kerja dan sebagainya anaknya. Jadi ini itu yang di graduasi. Terus ada yang sudah meningkat perekonominya, mereka sudah punya usaha UMKM. Kalau yang kemarin di Sawah Tirto Ati ini banyak yang sudah banyak kena, mendapatkan bantuan kena tol itu, dampak pembangunan jalan tol itu, Mbak. Saya itu sangat apresiasi dari teman-teman pendamping karena mereka yang memotivasi.
2: Dia menambahkan sebagai upaya pemberdayaan, warga tidak mampu turut dilibatkan pada berbagai upaya peningkatan keterampilan yang difasilitasi oleh pemerintah. Tujuannya agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Sementara, Koordinator Pendamping PKH Kapanewon Melati, Muhammad As'adur Rafiq menjelaskan, graduasi PKH akan dilakukan secara berkelanjutan. Saat ini tercatat ada 12 pendamping PKH di Kapanewon Melati yang ditargetkan bisa menggraduasi hingga 24 penerima PKH setiap tahunnya. Rafiq mengaku ada sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan program graduasi PKH.
3: Jadi, modelnya mungkin si angel-angelnya tadi enggak, biasanya kita langsung datangi sekalian langsung orangnya, kita datangi, kita berikan pemahaman yang lebih, kita motivasi lebih. Alhamdulillahnya ada yang mau, ada juga yang enggak, mas aku misal minta waktu setahun lagi gimana mas. Jadi ada semacam lebih penekanan sih, Mbak, soalnya kalau enggak ada penekanan nih yo, merekanya sendiri mungkin terlalu nyaman.
2: Graduasi PKH diharapkan menjadi momentum bagi keluarga penerima manfaat untuk terus mengembangkan potensi dan usahanya, sehingga bantuan sosial tidak lagi menjadi tumpuan utama dan kemandirian ekonomi keluarga dapat terus meningkat.
0: Dinas Kesehatan Sleman mencatat ada kenaikan penanganan kasus kesehatan jiwa di wilayahnya pada tahun ini. Fika Azalia melaporkan.
4: Dan 2024-2025 itu kebanyakan, mohon maaf, mahasiswa yang pendatang. Tapi di tahun ini mungkin 50% itu warga kita sendiri. Sehingga dari itu sendiri kita sudah bisa membayangkan bahwa
5: jumlah kasus yang membutuhkan penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Sleman pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman meminta dukungan lintas sektor dan organisasi perangkat daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa di masyarakat. Psikolog klinis di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Jeffrey Reza Pahlevi, mengatakan jumlah kasus yang membutuhkan penanganan kesehatan jiwa mengalami perubahan pola dalam beberapa tahun terakhir.
4: Ke 2024 itu 25 kasus, kemudian dengan upaya yang luar biasa dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan, dan dinas lain melalui TPKJM itu kami melakukan upaya sosialisasi, screening, dan evakuasi, itu 2025 bisa turun menjadi 7 kasus. Namun pada 2026, Bapak, itu naiknya luar biasa. Luar biasa dan dengan pola yang heterogen. Jadi misalkan disamakan dengan pola 2024, itu berbeda.
5: Melihat perubahan jumlah dan pola kasus tersebut, Jeffrey menilai persoalan kesehatan jiwa di Sleman seperti fenomena gunung es. Menurutnya penanganan kesehatan jiwa tidak dapat hanya mengandalkan dinas kesehatan dan tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan organisasi perangkat daerah.
4: Fenomena gunung es ini sepertinya masih perlu kita upayakan cari bersama. Dan mungkin ini kalau hanya dari dinas kesehatan saja, mungkin dari insan kesehatan saja kami rasa tidak mampu. Sehingga kami meminta bantuan dari Bapak Ibu anggota dewan untuk bisa ketika membuat sudah ada payung hukumnya, maka mau nggak mau lintas sektor, lintas APD kita bisa mengupayakan bersama.
5: Ia menilai dengan perubahan pola tersebut, persoalan kesehatan jiwa di Sleman masih perlu mendapatkan perhatian bersama. Terlebih berdasarkan survei kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki prevalensi anggota rumah tangga dengan psikosis yang tinggi.
0: Sebagai langkah evaluasi program MBG, Pemka Bantul akan menggelar survei pola penyajian menu di setiap sekolah di wilayahnya. Aji Permona Nanda melaporkan berikut ini.
6: Yang pasti tujuan dari survei kepuasan itu, kita ingin memastikan penerima manfaat itu.
7: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya melalui survei berkala terkait pola penyajian menu MBG di tiap satuan pendidikan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menjelaskan, survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan penerima manfaat sekaligus memetakan berbagai persoalan dalam proses distribusi makanan. Dengan demikian, insiden keracunan yang terjadi beberapa saat lalu tidak akan terulang lagi. Hermawan menambahkan, survei akan dimulai pada bulan ini dan direncanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Parameter yang diukur antara lain ketepatan waktu distribusi, kesesuaian menu, tingkat kesukaan penerima terhadap makanan, hingga jumlah makanan yang tidak dikonsumsi. Secara teknis, mekanisme survei dilakukan dengan menggunakan Google Form dan diisi oleh kepala sekolah dan operator masing-masing. Nantinya, hasil survei akan dikirimkan kepada BGN sebagai masukan untuk evaluasi.
6: Misalkan sebagai contoh, persebarannya kan kita nggak tahu. Padahal kan jam 8, misalkan di sekolah A, itu sudah harus sampai. Gitu ya. Nah, itu ketepatannya sangat bagus. Cukup atau mungkin malah buruk, gitu, sering terlambat. Gitu ya. Nanti kan kelihatan. Kalau misalkan hasil survei ini buruk, ya nanti kita komunikasikan. Oh, titik ini link drop, sering telat, dan sebagainya. Kemudian nanti di survei itu kan kelihatan juga beli makan setelah berapa jam gitu ya.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menyatakan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Ia pun berharap agar insiden keracunan tidak akan terulang kembali di wilayah lainnya.
8: Kami berharap selaku DPRD di Kabupaten Bantul berharap agar itu tidak terulang kembali oleh siapapun itu di Kabupaten Bantul. Karena menjadi citra buruk juga bagi kita yang ada di Bantul seakan-akan kita meremehkan ataupun kita membuat gaduh.
7: Lebih lanjut, Pemkab Bantul berharap mekanisme evaluasi berbasis data tersebut dapat membantu memastikan makanan yang didistribusikan melalui program MBG diterima tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat.

0: Pendengar, pemerintah kota Yogyakarta terus memperluas sistem pembayaran digital untuk parkir tepi jalan umum menggunakan kris. Langkah ini diambil guna meningkatkan transparansi, meminimalisasi potensi pungutan liar, serta mewujudkan sistem perparkiran yang lebih tertib. Namun hingga saat ini, penerapan pembayaran cashless tersebut baru mencakup 110 titik parkir resmi. Dari total 735 titik di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arief Nugroho menyatakan perluasan skema non-tunai akan terus dilakukan secara bertahap. Selain percepatan teknologi, Dishub juga mengandalkan edukasi dan pembinaan kepada sekitar 200 juru parkir resmi yang terdaftar. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan pihaknya kini juga fokus mengawal dan menertibkan pelaksanaan di lapangan agar masyarakat serta wisatawan terhindar dari praktek pungli. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah warga Sentolo menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di dalam kereta api dalam program Rail Klinik KAI Daup 6. Harun Susanto melaporkan berikut ini.
1: Ini merupakan kegiatan CSR KAI sebagai bukti kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar jalur kereta api, berupa layanan kesehatan gratis.
2: PT KAI Daup 6 Yogyakarta menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di kawasan stasiun Solo ini cukup unik karena menghadirkan pemeriksaan di dalam kereta api. Manajer Humas Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, hari ini mengatakan Rail Klinik generasi keempat ini membawa fasilitas lengkap yang terdiri dari 2 kereta kesehatan dan 2 kereta pustaka. Dalam layanan kereta kesehatan, tersedia dokter umum, kebidanan, dokter gigi, pemeriksaan mata, apotek, dan juga lab bagi ratusan masyarakat yang hadir. Melalui kegiatan ini, masyarakat sekitar diharapkan mendapatkan akses kesehatan gratis dan semakin peduli pada keamanan jalur kereta api.
1: Hari ini kita menghadirkan rel PD keempat, generasi keempat, yang di dalam rangkaiannya terdapat 2 kereta kesehatan dan 2 kereta pustaka. Jadi ada layanan kesehatan seperti layanan kesehatan dengan pemeriksaan dokter umum, layanan kebidanan, dokter gigi, layanan pemeriksaan mata, ada apotek, ada lab, dan selain itu juga ada perpustakaan di dalam. Dan kita menghadirkan anak-anak dari beberapa SD yang ada di Sentolo.
2: Manajer Kesehatan Daup 6 Yogyakarta, Wakio Komantri, mengatakan kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan juga bantuan sosial yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Daup 6 Yogyakarta pada masyarakat.
3: Kereta api membawa kita menuju berbagai tujuan, tetapi melalui rail kering ini kami ingin ikut membawa kesehatan lebih dekat kepada masyarakat.
2: Ia menambahkan, selain pemeriksaan kesehatan dan juga literasi bagi pelajar, juga diberikan bantuan kacamata, gizi, hingga rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Guna menanamkan rasa cinta lingkungan pada generasi muda, komunitas Jogja Adventure Kids menggelar kegiatan petualangan susur Sungai Code untuk anak-anak. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
4: Anak-anak ini menaiki perahu karet saat menyusuri Sungai Code yang membelah kota Yogyakarta. Mereka mengikuti kelas sungai yang digelar komunitas Jogja Adventure Kids. Anak-anak peserta kelas sungai usianya antara 7 hingga 12 tahun. Mereka sangat menikmati aktivitas berpetualang di alam terbuka, sekaligus belajar mengenal bentang alam Sungai Code yang berhulu di Gunung Merapi. Melalui kelas sungai, pendiri Jogja Adventure Kids, Zaini Mansyur, ingin menunjukkan adanya kehidupan masyarakat dan alam di sekitar kawasan sungai. Lewat cara ini, ia juga ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak Indonesia.
5: Pentingnya sungai buat manusia tentu untuk kehidupan lagi. Jadi sungai sendiri kan sumber mata air. Kemudian ekosistem sungai juga menyimpan banyak flora fauna yang harus dijaga. Sementara anak-anak itu kan harus dikenalkan. Cinta tanah air itu kan diterjemahkan dengan cara sederhana, yaitu mencintai tanah dan air. Salah satu titik tempat belajarnya adalah sungai. Bukan di ruang kelas tertutup, tapi mereka harus keluar, harus basah, harus mengenal air, kondisi air, tanahnya.
4: Selain menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet, anak-anak peserta kelas sungai, salah satunya Alif, juga melakukan berbagai aktivitas lainnya. Seperti menanam bibit pohon untuk melestarikan mata air, mengenal berbagai jenis batuan sungai, serta menuangkan cairan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas air sungai.
6: Seneng banget. Ya naik perahu main gitu, bikin kolam buat mata air.
4: Melalui aktivitas kelas sungai, Zaini Mansur sebagai pendiri Jogja Adventure Kids ingin memperkaya pemahaman anak-anak terhadap manfaat sungai bagi lingkungan.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan warga penerima manfaat di Melati Sleman berhasil lulus dari program Keluarga Harapan dan tidak akan lagi menerima bantuan sosial. Dinas Kesehatan Sleman mencatat ada kenaikan penanganan kasus kesehatan jiwa di wilayahnya pada tahun ini. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Dari album Badai Pasti Berlalu, Krisye mempopulerkan lagu Merpati Putih ciptaan Eros Djarot yang menjadi soundtrack film dengan judul yang sama. Proses pembuatan album ini diarahkan oleh Eros Djarot, musik dimainkan Djoki Suryoprayogo dengan penyanyi pendukung Berlian Hutahuruf.

Album Badai Pasti Berlalu, termasuk lagu Merpati Putih di dalamnya, dirilis dalam dua versi rilis ulang. Versi pertama di tahun 1999, Krisya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa.

Versi kedua, rilis di tahun 2007, diaransemen oleh Andi Rianto, lagu Merpati Putih dinyanyikan Astrid dan menjadi lagu tema dalam film Badai Pasti Berlalu.

Di Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia Banget hadir lagi di Kamis 24 September 2026, tentunya bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Playlist lagu era 90-an hingga 2000-an ya, boleh dipilih nanti tentunya ya. Request lagu boleh, kirim-kirim salam boleh, kita nanti ngobrol nih, apa sih yang kita ngobrolin hari ini ya, tentunya makanan. Sebaiknya kalau di rumah nih ya, kita kayak panas banget di luar sana nih, mau keluar malesnya, minta ampun gitu ya. Terus di rumah juga yang mau dimasak susah, selain mie instan. Apa sih masakan atau makanan yang mudah dimasak nih, biar apa ya, untuk sekedar mengisi makan siang gitu. Kalau saya sih nasi goreng ya, karena biasanya ada bumbu instannya itu, ada bumbu raciknya. Tinggal tambah telur, kasih bumbu, kasih kecap dikit, udah enak gitu ya. Yang penting kenyang.

0: ada Ceylon Seven, ada Agnes Monica, Vina Panduwinata, Glenn tentunya ya. Terus ada Potret, ada Maya Estiante dan Mus Mujiono, boleh dipilih nih. Dan ternyata sudah ada yang bergabung nih, langsung kita angkat saja. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Tuti, kabar sehat Bu Tuti. Bu Tuti. Sudah dahar siang?
1: Belum lapar
0: ya. Oh, belum lapar. Wah, ini pasti sarapannya nasi padang ini.
1: Enggak, petang. Nasi padang itu nasinya enggak terlalu perong.
0: Perong nggih, seret nggih.
1: Iya.
0: Ada masukan enggak ini kalau misalnya malas, sebenarnya enggak malas masak, tapi mas yang makanan yang masaknya itu simple gitu.
1: Ya, yang sayur asem gampang.
0: Sayur asem kan rumit itu.
1: Kok rumit?
0: Kan banyak toh di dalamnya apa aja gitu. Apa emang sayur asem itu apa aja?
1: Labu siam.
0: Nggih.
1: Kacang panjang.
0: Kacang panjang.
1: Jagung.
0: Jagung.
1: Terus daun soda kalau misalnya gitu.
0: Udah langsung dimasukin semua. Gitu.
1: Iya, itu aja.
0: Pakai tempe karet.
1: Lauknya itu digoreng.
0: Nah.
1: Teri.
0: Kalau tempe karet itu cukup dikasih air garam aja.
1: Sama bawang putih, Mas.
0: Sama bawang putih, Je.
1: Iya.
0: Di biasanya kalau udah direndam tuh berapa lama?
1: Yo, jangan lama-lama. Tapi kalau cuma sebentar ya enggak termasuk.
0: 10 menit mungkin ya.
1: Mungkin aja ya.
0: Waduh, ya ini buat saya sih rumit.
1: Sambel.
0: Wah, kok rumit ya? Harus nyambel, goreng tempe, terus ngiris-iris labu segala macem.
1: Itu nawa ya labu utuh.
0: Ya.
1: Nah, ya nggak rumit tuh Mas. Tapi kalau siang-siang panas begini, kan seger itu Mas.
0: Oh iya, pasti sayur asem ini pasti seger. Sayur asam tuh gak usah diinget, masih enak kok.
1: Ya enak saja, asal belum basi.
0: Nah iya, maksudnya tuh kalau buat masaknya mungkin pagi, siangnya gak usah diinget gitu saya.
1: Ya cuma selera Mas. Kalau saya ya senang ngangetan.
0: Ngangetan gih. Tapi ngangetinnya sampai ini gak, sampai mendidih gak?
1: Gini loh Mas, kalau nasinya sudah panas, sayurnya tidak panas sih. Kalau sayur masnya dingin ya di fokus bentar asal anget gitu loh.
0: Jadi nggak usah panas-panas sampai mendidih
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak, kalau yang lebih enak lagi itu kalau tempenya yang panas.
0: Wah iya, masih ada kremi kemeripik kemeripiknya.
1: Ya.
0: Waduh. Ya, nah, oke.
1: Itu nggak rumit kok Mas.
0: Oke, Mbak dari Bu Tuti sayur asem berarti.
1: Nasi goreng kan aku nggak tak. Boleh wedang nih keseretan lah. Cari acar untuk kecut-kecut.
0: Iya iya. Aduh, aduh.
1: Ya, itu semuanya seleranya ibu-ibu atau bapak-bapak.
0: Jeh, wah, boleh nih sayur asam. Mau request lagu apa ini Bu Tuti?
1: Lagunya Glenn versi itu apa Mas?
0: Glennya di sini yang sudah siap ada Januari.
1: Terus?
0: Sama mau sendirian toh?
1: Yang kalau Kasih Putih itu dari mana?
0: Kasih Putih juga dari Glenn Fredly.
1: Ya itu aja.
0: Oke deh, disimpan nih buat Bu Tuti. Monggo silakan salam-salamnya Bu Tuti.
1: Salamnya untuk penyiarnya lebih dulu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sudah diterima. Kadang-kadang sulit Mas mencari gelombang ini.
0: Oh, ini di radio.
1: Iya.
0: Untung ya, bisa pas ya.
1: Ya makanya saya pertama kali penyiarnya bunda serang hilang.
0: Jangan dipindah-pindah berarti frekuensinya.
1: Ya enggak, saya nih hilang itu ya. Radio tak buang ya. Itu salamnya untuk Bu Mawar Kumi.
0: Nje.
1: Ada dengan Mbak Novinya. Ada Pak. Itu Pak. Pak Haji pun dong. Ya, Mbak Jati.
0: Nje.
1: Ada Mas Landerko itu.

Beralih ke WhatsApp ya, sudah hadir nih Pak Budi Santoso nih di Wonogiri ini. Salamnya untuk Bu Lilis, Mbak Ernas, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Ningrum, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Pak Puji, Mas Ardi, dan semuanya saja. Request lagunya dari Lila. Hah? Magic. Oh, na na na na na na. It's magic. Ya. Yeah. Untuk Mas Panji Wojo, selamat siaran dan terima kasih sama-sama Pak Budi Santoso.

Kalau ngomongin paling mudah dimasak ya pasti telur ceplok gitu ya, atau telur dadar. Mungkin kita langsung ke lagu aja dulu ya. Tadi di request dari Bu Tuti nih, minta lagunya Kasih Putih dari Glenn Fredly.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer bumi, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip sangat indah.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Masih di Indonesia banget 100% plus Bangga Musik Indonesia edisi hari Kamis 24 September 2026 dan tentunya masih dibuka di 580333 dan juga di 0811271911. Sudah ada yang bergabung nih. Langsung kita angkat aja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga Musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Panji, ini Bu Ali. Kabar sehat Bu Ali?
1: Alhamdulillah, di sana juga sehat nih.
0: Masih berjuang dengan panasnya terik matahari ini Bu Ali?
1: Masih bang, benar-benar. Lebih boros pastinya.
0: Aduh, Bu Ali.
1: Males keluar-keluar bang.
0: Betul, ini kan males keluar-keluar. Terus kalau Bu Ali ini lagi males masak yang rumit-rumit itu biasanya kalau gampangnya ini kalau masakin buat kakung ini apa nih?
1: Kalau saya selalu siap frozen bang.
0: Apa?
1: Frozen.
0: Hah?
1: Frozen.
0: Oh frozen, oh masakan-masakan frozen. Jadi tinggal digoreng gitu ya.
1: Iya, pokoknya di situ ada frozen tahu bakso, ya nugget, ya apalagi satunya, aduh sosis itu siap, sama sayur frozennya juga.
0: Wah, ini nih masukan ini.
1: Yang itu kacang-kacangan itu, ada jagungnya juga. Itu.
0: Nah ini baru mudah ini tinggal dipanasin ini aja kalau itu ya.
1: Yang 500 gram aja itu sayurannya. Kalau lainnya itu ya paling timun sama akong yang belanja pagi-pagi sekali
0: pernah. Akong yang belanja ya.
1: Kalau beli frozen memang sayang. Kalau itu kan bisa sore-sore rame-rame kita anggap jalan-jalan gitu bang.
0: Oh iya, jalan-jalan sore nah, gitu ya.
1: Sama tutu, sama anak.
0: Wah, enak kalau. Biasanya kalau frozen ini yang kalau dibuat masakan paling mudah apa? Bakso?
1: Enggak, saya juga siap kalau bulanan itu belanja ke minimarket. Itu siap. Tapi dalam seminggu itu paling sekali dua kali saya bikin ininya bang. Beli ini itu yang rasa bakso. Tapi saya tambahin itu juga kadang cambahnya. Ditambah sayur frozennya itu gitu bang. Ini aja belum masak saya bang. Masak sahur aja tadi.
0: Oh puasa ya?
1: Biasalah. Ganti-ganti yang dulu sama akong juga.
0: Waduh, berarti siap-siap nanti bukanya pakai apa ini?
1: Nah, akong kemarin beli itu. Nah, pas sore jalan-jalan sendiri beli itu nampang apa ya? Kayak yang harum itu loh bang. Bulet, apa ya namanya ya?
0: Bulet.
1: Kerai apa ya?
0: Ya. Enggak tahu sih. Ya,
1: warnanya kuning, ada hijau-hijaunya anu kulitnya itu.
0: Ya, coba nanti dicari itu. Tapi warna
1: serai kayak kuning.
0: Baunya harum ya?
1: Itu kuning harum. Itu paling diaduk sama itu sama apa gula. Udah, kalau aku kan enggak suka sama saya ya anak-anak. Sini ya. Pakai es batu.
0: Wah.
1: Itu katanya akung tadi itu dibuat apa tuh? Kan gak laporan sama saya kalau mau beli. Nanti tak kupas katanya. Iya deh. Biasanya kan teh hangat terus ya. Apa bang? Siap. Aduh roti gitu aja sih.
0: Boleh.
1: Biasanya, tapi ini enggak karena ada ini. Itu juga nggak laporan kapannya belanja ke pasar pagi-pagi.
0: Laporan yang kong, laporan.
1: Ini gembos itu loh bang, katanya pengen di ini goreng sama tepung, katanya tepung. Ya sudah, untungnya saya tepung nggak usah bilang anu mereknya. Nah. Untungnya ada, kalau nggak malesnya saya ngaduk. Males ini.
0: Oke deh Bu Ali, mau request lagu apa Bu Ali?
1: Lagu apa ya? Untukku Krisya.
0: Krisya?
1: Enggak, enggak.
0: Krisennya yang judulnya?
1: Untukku. Walau ke ujung dunia.
0: Krisyenya yang untukku sudah dipersiapkan nih, Bu Ali. Moga silakan salam-salamnya.
1: Nah, betul. Eh, tanya dulu, Bang. Apa? Itu tempe apa tadi?
0: Tempe apa? Garit, tempe garit.
1: Iya, tempe menurut orang sana mungkin itu ya. Tempe itu enggak ini, enggak apa-apa kah dikonsumsi, Bang?
0: Yang mana nih tempe yang mana nih?
1: Tempe gembos orang.
0: Oh iya, oh ada tempe gembos tuh yang sisa-sisa katanya itu kan. Kedelai itu ya?
1: Enggak, tapi enggak tahu apanya kedelainya itu.
0: Iya, tapi enak kan, itu. Enak.
1: Enggak apa-apa ya, Bang. Nanti saya goreng mau di sini.
0: Saya sih sehat-sehat aja ya. Tapi ini menjadi favorit sih, karena memang katanya itu nggak ada nutrisinya, cuman buat kenyang aja gitu.
1: Makanya kemarin beli ini, Bang, setelah Pak Tangan ada 5.
0: Tapi itu enak banget kalau dibikin pakai tepung gitu. Dibikin kayak mendoan gitu enak banget.
1: Saya pernah, cuman suruh goreng sendiri, aduh.
0: Nah, coba nanti ya ditanya ke pendengar yang kalau mau bergabung tak tanyain cara bikin ini ya, tempe gembosnya gimana ya.
1: Saya ini akalin tak tambah ini daun bawang yang aneh itu.
0: Nah, iya itu tambah enak kita.
1: Iya itu. Ntar lagi mau mulai ke dapur nih, Bang. Ditunggu, Bang, lagunya, Bang.
0: Yeah.
1: Untuk Bang siapa lah, Pak?
0: Panji.
1: Pak. Iya, Bang Panji Metuga. Sehat dan bahagia selalu pastinya. Nah, nyalam untuk yang lain, Bang.
0: Terima kasih.
1: Ye, untuk yang lain, Bang, ye. Nyalam, boleh?
0: Boleh, silahkan.
1: Bu Wigati, Ibu Tuti, Ibu Mawar Kuning, Ibu Lingwis, Ibu Satila, Ibu... siapa lagi ya? Pak siapa? Pak Ramadan. Ye. Sama Pak yang di sana jauh, Pak Ahmad. Pak Ahmad Fauzi, Pak Puyeng, Pak Puji, Pak Budi, Pak Beni, terus Mbah Jadi, Mbah Mus, terus siapa lagi, Bang?
0: Mas Andi sudah?
1: Hasan.
0: Mas Ipul sudah?
1: Pak Saipul, nah itu yang kocak kalau di udara. Iya deh, Bang.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Bu Ali ya. Lagunya udah dipersiapkan nih ya. Tenang saja, nanti tak tanyain nih cara bikinnya tempe gembus kayak gimana. Kembali dibuka di 580333 dan juga di 0811271911.

Tapi kalau pilihannya antara frozen dan juga tempe gembus sih, kalau Panji sih milih tempe gembus ya. Kan kalau frozen ini kan ya ada bahan-bahan ininya gitu, kayak pengawet gitu ya. Masukkan aja nih Bali.

0: Frozen-frozenan. Terus tadi ada Bu Tuti yang secara gamblang bilang bikin sayur asam itu mudah gitu ya. Kalau Panji sih ya tetap telur ceplok atau telur dadar sih. Nah, nasi goreng juga tuh kan apa tinggal pakai apa bumbu-bumbu yang udah jadi gitu ya, ditambahin telur gitu. Atau mungkin yang mudah tuh kayak tumis-tumisan tuh. Nah, kalau tumis-tumisan kan bahannya juga tidak terlalu susah gitu. Kita angkat dulu nih yang sudah bergabung nih ya. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia, Mas Panji.
0: Bangga musik Indonesia, Bu Mawar Kuning, Je. Kabar sehat, Bu Mawar Kuning?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Panji sehat?
0: Alhamdulillah. Kemarin ngeliat gambarnya Bu Mawar Kuning, benar nggak itu?
1: Di mana sih?
0: Itu kemarin, di video itu.
1: Oh gitu?
0: Nah, akhirnya keturutan ngeliat Bu Mawar Kuning ini.
1: Kaget ya?
0: Kok masih muda gitu?
1: Aduh.
0: Masih merah itu, Bu, belum kuning itu.
1: Oh iya, itu bajunya yang merah kok.
0: Halo Kak Novi.
1: Itu yang rese.
0: Halo, aduh, ibunya terkenal kemarin.
1: Aduh. Kayaknya Mbak Mary itu.
0: Bu Mawar Kuning sampun dahar belum sama Mbak Novi?
1: Sudah.
0: Dahar nopo?
1: Saya hari ini masak asam-asam buncis dulu, Mas.
0: Oh, asam-asam buncis.
1: Itu sama bikin saya lagi senang oseng teri, Mas.
0: Oseng teri.
1: Teri gendul itu, tak?
0: Nge.
1: Sama goreng tahu tempe.
0: Iya, cukup mudah kalau oseng-oseng, Je, bikinnya.
1: Oh, gampang. Saya pasti kalau sayur itu juga bening-bening, Mas. Santan saya males.
0: Nge.
1: Jadi samping repot juga.
0: Nggak sehat.
1: Suka.
0: Tapi kalau menurut Bu Mawar Kuning, untuk masak yang termudah itu masakan apa?
1: Ya itu sayur bening toh, sop apa, sayur asem.
0: Sayur asem.
1: Itu kalau sayur-sayurnya. Tapi yang gampang nggak mau nyayur, saya ngoseng-ngoseng.
0: Ngoseng-ngoseng aja cukup ya?
1: Cukup, ngoseng-ngoseng.
0: Udah favoritnya Kak Novi apa kalau masakannya?
1: Di sini, oseng-oseng pasti harus ada, Mas.
0: Oseng-oseng harus ada ya, Kak Novi ya?
1: Harus oseng apa aja.
0: Aduh, enak itu kalau yang masakin Bu Mawar Kuning itu.
1: Udah, itu aja, Mam, sama kerupuk.
0: Nah, udah, kenyang. Kerupuk
1: pasti ada.
0: Bu Mawar Kuning mau request lagu apa?
1: Tahun berapa sih, Mas?
0: 92.000-an.
1: 92.000-an apa ya? Yang udah siap apa, Mas?
0: Di sini ada Leto, ada Rita Effendi, Niki Astria, Ten to Five, Nugi, Mulin.
1: Rita Effendi apa yang?
0: Rita Effendi di sini yang sudah siap ada Selamat Jalan
1: Kasih. Udah lama banget aku gak denger itu.
0: Oke, disiapkan buat Bu Mawar Kuning dan Kak Novi. Monggo silakan salam-salamnya.
1: Kak Novi ya, itu rasanya mama itu pasti gitu dia, Mas. Ya lama banget aku gak denger lagu itu ya, Mas.
0: Je?
1: Itu lagu kesayanganku.
0: Alhamdulillah. Ih, seneng tuh Kak Novi.
1: Seneng sekali dia. Biasanya ada sibuk sendiri. Lama banget aku, Mas, jarang masuk siang.
0: Oh ini alhamdulillah bisa masuk ini.
1: Mas Panji aku pas ya di anak keselake.
0: Nah alhamdulillah, terima kasih.
1: Itu Mas Panji. Salam-salam ya, Mas.
0: Monggo.
1: Tadi ada Bu Ali barusan ya. Selamat siang Bu Ali, terus sehat ya Bu Ali. Ada Bu Tuti, Bu Kus, Bu Yayu. Terus Bu Satilah, biasanya aktif ya. Terus Bu Lilis, Mbak Andin. Terus Mas Ipul. Mas Andi. Mbak Jadi, dan juga Manto juga. Ya kalau siang Mbak Kristin pasti absen terus. Mbak Ernest, Mbak siapa lagi ya? Oh, Pak Budi Santoso, Pak Budi Graito. Dan kayaknya untuk semuanya sih deh, Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Mawar Kuning.
1: Untuk Mas Panji. Sampai jam berapa, Mas?
0: Sampai jam 3, Bu.
1: Oh, sampai jam 3. Dan tetap selamat tugas, tetap sehat.
0: Amin, sami-sami doanya kembali ke
1: nanti kalau pulang Mawar hati-hati
0: Kuning.
1: Ya, Mas.
0: Amin, sami-sami, yeah. Terima kasih. Sami-sami, Bu Mawar Kuning dan Kak Novi. Oh iya, tadi lupa nanya ya. Tempe gembus tuh ya. Aduh, lupa ini.

Emang paling mudah emang oseng-oseng sih, karena Panji juga favorit juga mungkin ya. Karena lebih simpel gitu kalau ibunya Panji masak gitu pakai oseng-oseng gitu. Oh, jadi ketahuan deh. Oke, baik pendengar, sembari menunggu nih yang mau bergabung ya, mungkin kita langsung ke lagu dulu. Nih, requestan yang tadi nih minta lagunya Krisye untukku nih dari Bu Ali untuk semuanya saja.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital. Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika hujan turun.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ngikutin terus, mengerikan. Dia terus menerorku.
2: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?

0: Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia banget kembali hadir ya. Masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka di 580333 dan juga di 08112711911. Sudah ada yang bergabung nih, langsung kita angkat. Selamat siang Indonesia banget.
1: Sugeng siang Indonesia banget.
0: Sugeng siang. Ya,
1: musik Indonesia.
0: Waduh kok lemas banget ini. Bu Satilah napa niki?
1: Kali lapar.
0: Napa?
1: Lapar.
0: Lapar. Sampun dahar dereng.
1: Ya sampun.
0: Alhamdulillah dahar napa?
1: Apa ya nasi.
0: Nasi kalian?
1: Kalian sayur.
0: Sayur napa?
1: Kacang panjang.
0: Kacang panjang. Paling mudah kalau niki Bu Satilah nggih?
1: Nggih, sesuk.
0: Nek Bu Satilah niku paling mudah kalau masak itu pakai apa?
1: Ya pakai.
0: Paling mudah masak apa paling mudah?
1: Pakai kompor.
0: Masak oseng-oseng atau masak sayur bening niku lho. Nggih, telur ceplok nggih paling gampil telur ceplok nggih.
1: Ngirit tenaga.
0: Nggih.
1: Terus ngirit waktu.
0: Nggih.
1: Terus napa marah ngirit e? Ngirit duit nek.
0: Ngirit duit. Nah, meneh nek telure saking niki nggih, kebon nggih ngambile nggih.
1: Mboten ten kebon kok ten kandang.
0: Ten kandang nggih. Malah sehat nih telur kampung niku.
1: Iya. Nggih, ten SOE, Mas.
0: Susah nyarinya.
1: Ten kandang.
0: Nah, kan kalau telur ayam kampung sing dipakani kalian sing diliarke niku sanes niku.
1: Dalam?
0: Napa nek telur ayam kampung nek sing di napa nggih diliarke atau dibiarke kalian sing dipakani ten napa ternak napa-napa niku beda katanya.
1: Beda kan kalau telur yang dari pabrik itu makanya banyak
0: kimianya.
1: Yang pakai obat. Kalau yang di kampung kan makanya nggak pakai obat tapi juga beli Mas.
0: Iya beli tapi mahal ya kalau yang liar gitu ya sekarang. Kalau Bu Satilah niku masaknya masih pakai mesin nggak?
1: Pakai ya.
0: Tetap pakai nggih. Tetap pakai nggih.
1: Ya masih pakai.
0: Kurang sedep nggih kalau nggak pakai mesin nggih.
1: Belum bisa.
0: Belum bisa.
1: Kalau bisa, ntar.
0: Baik, Bu Satilah mau request lagu apa?
1: Lagunya apa aja Mas?
0: Ada Elo, ada Tika Bisono, ada Nika Astria, ada Nugi, ada Mulan Jamila, ada Rio Febrian, ada Sila On Seven,
1: Agnes Mo. Sila On Seven.
0: Sila On Seven yang
1: lagunya
0: minta. Dan. Dan, ya oke deh. Di

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satila. Udah dikirimin ini sama Bu Alin, tapi berbentuk foto ya. Frozen-frozenan ini ya. Udah dipersiapkan katanya apa, buah belewah nih buat buka puasa. Waduh, bikin ini kayak es campur gitu.

Kak Novi nih hadir nih di WA kami nih. Salam buat Mas Panji ya. Salam juga ini buat Kak Novi nih ya. Semoga sehat selalu. Amin. Kalau emang apa ya, tadi ngobrolin telur ceplok ya. Kalau telur nih kan sekarang ada telur ayam ras, terus ada telur omega 3 tuh. Terus ada telur ayam kampung gitu. Nah, telur ayam kampung yang memang ayamnya nih liar gitu ya, makanannya tuh nggak nyari sendiri gitu. Ayamnya nih memang harganya memang agak tinggi gitu kalau Panci lihat-lihat. Tapi sebenarnya kalau telur ini paling enak emang telur puyuh sih. Cuman katanya kalau telur puyuh ini kurang sehat gitu. Apalagi yang mengidap kolesterol tinggi kayak Panci ini, aduh dihindari aja. Mungkin sembari menunggu ya, kita akan puterin lagu requestan dari Bu Satila nih. Minta lagunya Ceylon 7 yang dan langsung kita putarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang panggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Masih di kawasan Jalan Nama Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan di Indonesia banget ini akhirnya di cut terakhir nih ya.

Setelah ini tenang saja, akan digantikan oleh rekan saya Dina Febrina yang sudah siap nih di belakang membawakan Jogja sore hari hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Panji Wojo undur diri ya di kesempatan hari ini Kamis 24 September 2026. Nantikan Indonesia Banget selanjutnya dan tentunya tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional hari ini yang merupakan produksi dari RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan RRI Banten.

0: Cita Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

ini, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai

0: Ananda Astacita.
1: Berada di Sita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Yeah.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital mau menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full.

0: entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia Digital, seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya. Baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi,

0: dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
4: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
5: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik hari ini Ibu ya?
5: Alhamdulillah kabar baik.
4: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
5: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
4: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
5: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
4: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
5: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
4: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mau mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
5: Ya, kira-kira. Betul. Kami Pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
4: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
5: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing,
4: yeah,
5: ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
4: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu, ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu, ya, tetapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
5: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita dan Skominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
4: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
5: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
4: Oke.
5: Okay. Betul.
4: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
3: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, termopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk informasi dari Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam Lintas DIY Jateng produksi RRI Purwokerto.
4: Para pendengar, info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya dari Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi pertama dari Surakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan ajang ini tidak hanya kompetisi biasa namun memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa naik kelas. Berikut laporan Mulato Ishaan.
5: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar.
6: Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Sragen, resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa. Target utamanya yakni memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat pun cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Joko menjelaskan penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset. Ada 5 pilar utama yang dinilai oleh tim Dewan Juri Independen, mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan atau leadership hingga strategi promosi.
7: Kalau untuk potensi profit, memang kali ini hadiahnya kita berupa uang tunai, voucher dan barang itu lebih dari 200 juta semuanya. Jadi itu berarti uang tunai, voucher dan barang. Dan soal profit, ketika teman-teman nanti berhasil kita kolaborasi dengan teman-teman investor, mungkin bukan hanya profit semata, tapi juga bisnis mereka bertumbuh lebih jauh.
6: Pada kesempatan sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang melahirkan masyarakat pebisnis dalam jumlah lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Ia juga berharap para pengusaha muda Sragen memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, baik dari sisi kemampuan manajerial maupun finansial, sehingga mampu berkiprah di tingkat nasional. Lebih lanjut, sedikit menyoroti pentingnya meriset atau menyesuaikan ulang pola pelatihan UMKM selama ini, agar tidak memicu persaingan tidak sehat atau kanibalisasi bisnis antar pelaku usaha lokal.
5: Kita ingin supaya kemampuan bisnis, pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain. Dalam sisi kemampuan manajerial, kemampuan finansial, Sragen akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang memiliki kiprah yang lebih luas.
6: Sementara itu, acara tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perbankan lokal. Direktur Utama BPR Syariah Sragen Fakhrudin menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Menurutnya, UMKM lokal Sragen memiliki potensi besar yang harus terus didampingi agar memiliki keunggulan kompetitif. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
4: Terminal tipe A Tirtonadi Solo menghadirkan fasilitas eksekutif lounge untuk penumpang bus premium antar kota antar provinsi AKAP. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan penumpang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan fasilitas registrasi keberangkatan secara langsung. Berikut laporan Fatimah Setiawan.
8: Dan sekarang kita berada di eksekutif lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan VIP, pemberangkatan langsung di samping pintu.
9: Terminal tipe A Tirtonadi Solo terus melakukan pembenahan layanan bagi penumpang bis antar kota antar provinsi AKAP. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas baru berupa lounge VIP atau eksekutif lounge. Fasilitas eksklusif tersebut disediakan bagi penumpang kelas atas yang sedang menunggu kedatangan armada bis jurusan Bali, Malang, Surabaya, dan Mataram. Ruang tunggu premium itu dilengkapi berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada calon penumpang. Fasilitas itu meliputi ruangan ber-AC, area pengisian daya, sofa, televisi, dan dispenser air minum. Selain itu, tersedia fasilitas ramah keluarga seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang bermain anak. Terminal juga menyediakan area khusus merokok atau smoking area yang terpisah. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan kehadiran lounge VIP merupakan bagian dari upaya pembenahan terminal secara berkelanjutan. Penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan pemberangkatan langsung di samping pintu.
8: Melakukan pembenahan untuk Terminal Tirtonadi dan sekarang kita berada di eksekutif lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan fasilitas tambahan. Kita akan menghadirkan VIP, pemberangkatan langsung di samping pintu. Ruang tunggunya nyaman. Nanti kami hadirkan juga kafe, itu cemilan gratis.
9: Joko menjelaskan layanan eksekutif lounge sebenarnya sudah beroperasi secara efektif meski saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum diberlakukan secara komersial. Penggunaan sementara difokuskan pada armada bis tujuan timur yang memiliki akses loading in di gate 3 dan gate 4. Kedepan Joko berharap seluruh armada bis premium seperti tipe double decker, triple decker, hingga sleeper bus direncanakan diberangkatkan secara terpusat di lounge tersebut.
8: Dan registrasi keberangkatan langsung ada di sini, tidak berdiri tetapi dilayani oleh tenaga pelayanan kami, sehingga kami memperoleh data primer, melalui data distribusi perjalanan yang terukur, dan manifest perjalanan yang bisa kita laporkan.
9: Joko menegaskan pengoperasian lounge eksekutif tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk upaya menghadirkan pelayanan yang lebih optimal. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Terminal Tirtonadi telah menghadirkan berbagai fasilitas tambahan, diantaranya pojok baca digital, taman lalu lintas portable, penataan pedagang oprokan sisi timur, pembuatan one gate akses, tempat pemesanan taksi box, dan penambahan ruang tunggu eksekutif dari beberapa PO bis. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
4: Beralih ke Yogyakarta, akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Pramono.
10: Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup. Ya, tapi kan banyak pohon ranting-ranting.
11: Jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kabupaten Bantul amblas akibat tergerus abrasi. Akibatnya, warga sekitar yang hendak beraktivitas terpaksa memutar melalui jalur jalan lintas selatan atau JJLS. Dari pantauan RRI, jalan berukuran kecil tersebut kini sudah ditutup oleh pagar bambu di sisi timur maupun barat. Pasir yang ada di bawah jalur itu pun tampak tergerus hingga ke bibir pantai. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disper Bantul Istiani menyatakan, jalan tersebut sudah terputus sejak awal bulan ini. Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Namun, ia mengaku belum ada rencana perbaikan terhadap jalur tersebut. Sebab, jalan itu tidak banyak dilewati wisatawan dan hanya dimanfaatkan oleh warga setempat.
10: Jadi jarang banget yang melewati jalan itu.
12: Tapi kalau dulu, sebelumnya itu memang jadi jalan penghubung gitu, Bu?
10: Iya, jadi yang tahu saja sih. Nggak semua wisatawan tahu, Mas. Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup. Ya. Tapi kan banyak pohon ranting-ranting begitu. Jadi nggak semua wisatawan tahu.
11: Dengan demikian, Istiani memastikan bahwa jalur tersebut tidak akan berdampak bagi kunjungan wisata di Pantai Barat Bantul. Pasalnya, sudah ada JJLS yang menjadi penghubung antar pantai tersebut.
10: Karena itu kan ini ya, yang sebelah barat, itu kan Thomas, sebenarnya untuk TPR yang sudah menjadi 5.000 itu karena sudah tidak ada penghubung ya sebenarnya, hitungannya itu loh. Kalau yang sebelah timur kan memang antara dari Depok sampai Parangtritis kan memang terhubung. Nah kalau yang sebelah barat, itu kenapa kemarin juga diturunkan retribusinya itu kan karena setiap pantai sudah tidak terhubung gitu loh.
11: Lebih lanjut, Disper Bantul akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui kemungkinan perbaikan jalan pada tahun depan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur.
4: Komitmen untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan, Daop 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang menginjak 81 tahun. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
13: Sini tadi juga turun, mau ke mana Pak? Ke Solo Balapan. Nah gimana caranya Bu? Oh ini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ.
14: KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saragi selaku manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menyebutkan berbagai inovasi terus dilakukan termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
15: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
14: Salah satu bukti keseriusan pihak Daop 6 Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
15: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap nanti hingga pada akhir tahun 2027 nanti sudah menjadi salah satu stasiun yang mendukung konektivitas intermoda. Jadi kalau sekarang kan transportasi di Lempuyangan satunya langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Jalan existing yang ada saat ini nantinya akan menjadi jalur khusus untuk naik turun penumpang.
14: Didi, salah satu penumpang kereta api menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
13: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramunya kayak itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Kalau saya nilai dalam metrik angka ya angka 89.
14: PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari yaitu 21 dan 22 September yang menyajikan beragam promo KAI plus pasar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT ke-81 KAI tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan moda transportasi kereta api kepada masyarakat.
4: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya Arya Setiadi di Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Semarang, pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Berikut laporan IMA.
16: Pada tahun 1965, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
17: Pendengar, pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Sebanyak 27 bus listrik akan melayani Koridor 1 Mangkang Penggaron mulai 25 September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk bepergian dengan selamat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dari total 284 armada Trans Semarang, sebanyak 132 armada diantaranya merupakan armada baru.
18: Ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi, kalau menghilangkan mungkin itu terlalu ekstrim ya, mengurangi. Jika satu bis akan berkurang terus-menerus, nanti lama-lama akan selesai.
17: Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan pengadaan 27 bus listrik dilakukan secara bertahap karena sempat mengalami kendala pengiriman dari Cina. Namun seluruh armada ditargetkan terpenuhi tahun ini untuk melayani Koridor 1.
19: Ada sedikit kendala pengiriman dari Cina. Waktu itu kan ada badai, jadi kita pengunduran dari jadwalnya. Tapi dipastikan kalau tahun ini sudah harus terpenuhi semua di Koridor 1. Totalnya ada 27 unit bus listrik.
17: Ia memastikan kondisi jalur Koridor 1 Mangkang Penggaron sesuai untuk pengoperasian bus listrik. Selain menggunakan bus dengan desain low deck yang disesuaikan dengan karakter jalan, satu kali pengisian daya disebut mampu memenuhi seluruh perjalanan yang dijadwalkan dengan jarak tempuh sekitar 240 km. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Selengkapnya dilaporkan Bakhtiari Pai.
20: Daerah-daerah yang potensi untuk penyakit-penyakit yang muncul pada saat musim hujan ini sudah kita...
21: Dinas Kesehatan Kota Semarang menghimbau agar masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, khususnya memasuki peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan pihaknya telah mengerahkan petugas untuk mengantisipasi munculnya penyakit di awal musim hujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal bulan Oktober. Hakam kemarin menerangkan pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Ia berharap masyarakat lebih aware dalam menjaga kesehatan. Haka menerangkan beberapa hasil pemetaan yaitu demam berdarah berpotensi di wilayah Semarang Utara dan Selatan. Ia mengungkapkan hingga saat ini program teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di Kota Semarang belum 100%. Ia optimis program tersebut akan tuntas di tahun 2026 ini yang diharapkan dapat menurunkan angka kasus demam berdarah di Kota Semarang. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono mengatakan, di akhir musim kemarau ini, yang harus diantisipasi adalah penurunan daya tahan tubuh.
22: Udara kering ini menjadi pemicu kita itu pertahanan saluran nafasnya itu menjadi menurun karena mukus atau lendir dan silia bekerja seperti pembersih ini menjadi lebih berat mengeluarkan virus karena ada bersama debu-debu yang di sekitar kita yang banyak. Gitu.
21: Prof. Sayono menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan, daya tahan tubuh, hingga istirahat yang cukup agar terhindar dari segala penyakit. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya dari Purwokerto, pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 490 keluarga penerima manfaat di Desa Grujugan, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kg beras yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
0: Pemerintah bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Desa Grujugan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas pada Rabu 23 September 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulyo Sulisto mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Ia juga mengapresiasi Bulog yang dinilai telah menjalankan penyaluran bantuan secara terstruktur dan memastikan kualitas serta ketersediaan beras bagi masyarakat.
1: Sangat senang bisa hadir di sini menyaksikan penyaluran beras ini bantuan pemerintah dengan Bulog. Tentu kami sangat apresiasi Bulog sebagai mitra kerja dari Komisi 6 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan ketersediaan pangan, menjaga kualitasnya juga. Ya, tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Haji ini proses pengambilannya sangat terstruktur, teratur, rapih. Dan ya mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat buat warga masyarakat sini.
0: Adi Satria mengatakan kehadirannya bersama Bulog juga memastikan bantuan pangan benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan bantuan pangan di Desa Grujugan diberikan kepada 490 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan basis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
2: Ini PPP-nya 490. Ya. 490 masing-masing mendapatkan 30 kg per PPP. Gitu nggih, Bu Camat, nggih.
23: Ini perhitungannya berdasarkan kategorinya desil atau pantokan.
2: Betul, Pak. Berdasarkan desil, tadi sudah disampaikan Bapak Adi Satrio bahwa desil 1 sampai 4 yang penerima yang berhak untuk menerima.
0: Penyaluran bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan. Damara Sakti melaporkan.
4: Yang terakhir, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter ke Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
24: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
25: Bansos air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka HUT Propam ke-24 tahun 2026.
24: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
26: Sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan pembagian air bersih ini sangat membantu warga sini, khususnya RT 5, warga Desa Karangkemiri.
24: Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cilacap hingga Senin 21 September telah disalurkan total sebanyak 1.150 tangki air atau setara 5.867.000 liter air yang diterima oleh sekitar 28.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Pendengar laporan reporter Reni Tania tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Mengenal lebih dalam Jenderal Sudirman via museum. Jenderal Sudirman, siapa sih yang tidak kenal pahlawan satu ini? Sosoknya dikenal sangat gigih, pantang menyerah, berjuang memimpin gerilya melawan penjajah Belanda. Generasi penerus wajib mengenal lebih jauh tentang sepak terjang pahlawan ini. Masyarakat dapat mencari info tentang Jenderal Sudirman di Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, letaknya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Menurut Kepala Museum, Mayor Heru, Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman dimaksudkan sebagai tempat untuk mengingat perjuangan Jenderal Sudirman.
1: Bertepatan pada tanggal 30 Agustus 1982, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh Bapak Kasat Jenderal Poniman. Nama Sasmitaloka Pangsar Jenderal Sudirman diambil dari bahasa Jawa, yaitu Sasmita artinya pengeling-eling, Loka artinya adalah tempat. Jadi tempat untuk mengingat-ingat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian sejak tahun 2012, karena almarhum Dirman mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 5 pada tahun 1997 atau Jenderal Besar, akhirnya tahun 2012 museum ini berganti nama menjadi Museum Jenderal Besar Sudirman sampai dengan sekarang.
0: Dikutip dari website tirto.id, Jenderal Sudirman merupakan anak dari pekerja pabrik gula Banyumas yang kemudian diangkat anak oleh Camat Rembang, Raden Cokrosunaryo. Jenderal Sudirman juga pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah Cilacap dan SD Wiratomo. Ia juga pernah bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sana, pangkatnya terus menanjak mulai dari letnan, kolonel, jenderal, sampai jenderal besar. Meski dalam keadaan terbatas, Jenderal Sudirman punya taktik bergerilya yang mumpuni saat melawan penjajah. Selain memiliki keberanian, Sudirman juga dikenal sebagai pemimpin yang pintar bernegosiasi. Menurut Mayor Heru, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung Museum Sasmitaloka dipergunakan sebagai rumah dinas seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman hingga pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya pada 1945 sampai 1948 digunakan sebagai kediaman resmi Jenderal Sudirman usai dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Koleksi yang dimiliki Museum Sasmitaloka diantaranya berupa patung-patung Jenderal Sudirman, ada pula patung Jenderal Urip Sumoharjo, koleksi persenjataan dan berbagai piagam penghargaan, peralatan dan seragam yang sehari-hari digunakan pada saat bertugas, termasuk replika tandu yang dipergunakan saat perang gerilya, serta pecahan uang asli keluaran Bank Indonesia yang bergambar wajah Jenderal Sudirman.
1: Pengelolaannya ataupun perawatannya adalah dari Angkatan Darat. Yang setelah dijadikan koleksi keluarga, pada tanggal 14 Juni 2016 itu diserahkan ke Museum Jenderal Besar Sudirman oleh Insinyur Haji Muhammad Teguh Sudirman, yaitu putra bungsu beliau, putra bungsunya Pak Dirman.
0: Museum Sasmitaloka juga memiliki diorama yang menceritakan perjalanan Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya, serta diorama saat ia menjalani perawatan di rumah sakit Panti Rapi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Jenderal Besar Sudirman pernah menggunakan kereta semacam andong, namun bukan ditarik oleh kuda, melainkan oleh pengawal dan orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Rute yang dilalui Playen hingga Semanu Gunung Kidul. Padahal pada saat itu, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman sudah mulai melemah. Namun ia tetap bersikukuh untuk memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda dan sekutu. Mayor Heru mengatakan Jenderal Sudirman wafat di usia 34 tahun karena mengidap sakit TBC paru-paru.

Sangat besar sekali ya jasa Jenderal Sudirman untuk memerdekakan Indonesia ini. Walaupun ia sendiri sudah sakit-sakitan, tapi semangatnya bergerilya demi Indonesia merdeka tidak pernah padam. Semoga kita juga mempunyai tekad jiwa nasionalisme tinggi dan bela negara yang kuat.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore hari ini di jumpa kita 24 September 2026. Suasana sore yang cukup cerah ya di luar sana. Semoga jika untuk Anda yang mungkin sudah pulang dari beraktivitas akan tetap menjadikan hari yang bersemangat di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Baik, kali ini hadir Baba Sudi turun ke bumi. Tribute to Club Project.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

Temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan sekali lagi untuk azan maghrib pada hari ini pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan untuk satu lagu rohani berikut, Rindu Muhammadku.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis

jadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang." Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka.
Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah Anda, salah satu mantan Presiden Republik Indonesia adalah pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika dunia. Presiden Republik Indonesia ketiga, yakni Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan handal dalam dunia penerbangan. Beliau telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika. Aeronautika merupakan ilmu mengenai pengkajian, perancangan, dan pembuatan mesin-mesin penerbangan atau teknik-teknik pengoperasian pesawat terbang dan roket. B.J. Habibie mampu mencatatkan namanya sebagai pemegang hak paten karena sumbangsih teori baru yang ia temukan di bidang aeronautika.

Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, What's Up for Non-Bronze di kesempatan petang kali ini. Dan semoga juga menjadikan suasana yang bersemangat ya bagi Anda yang mungkin juga baru selesai beraktivitas ringan, yang saat ini juga tengah menantikan untuk saat makan malam. Wah, asik ya. Nah, pendengar, satu hal yang juga membanggakan nih terkait juga pelopor gerakan 1RT 1APAR begitu ya, yang ada di Demangan menjadi kelurahan tangguh kebakaran pertama di Kota Yogyakarta. Ya, Kelurahan Demangan di Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai Kelurahan Tangguh Kebakaran Kantara kategori Pratama. Penetapan ini secara resmi menasbihkan Demangan sebagai kelurahan pertama di Kota Yogyakarta yang berhasil meraih status tersebut. Peluncuran Kantara sendiri diselenggarakan langsung di wilayah Kelurahan Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta pada hari Selasa 22 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Yogyakarta Tauhid yang mengungkapkan Kantara merupakan program strategis untuk memperkuat kesiapan masyarakat terhadap risiko kebakaran di tingkat paling bawah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem keselamatan kebakaran lingkungan yang terukur dan berkelanjutan. Nah, penilaian Kantara mengacu pada keputusan Wali Kota Yogyakarta dengan nomor 298 di tahun 2026 tentang pedoman pengukuran kelurahan tangguh kebakaran. Indikator utama yang dinilai meliputi jumlah dan keterampilan relawan pemadam kebakaran atau Redcar, ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR, edukasi dan simulasi kebakaran, keberadaan hidran kering, tandon dan sumber air, hingga sarana dan prasarana proteksi kebakaran pendukung lainnya.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, yang menemani kebersamaan Anda, aku tak mau sendiri pastinya ya. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang kesadaran dan antusiasme masyarakat Yogyakarta untuk mengelola sampah secara tertib, ini ternyata menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut terlihat dari tingginya pemanfaatan layanan gratis pengangkutan sampah spesifik rumah tangga melalui tim reaksi cepat TRC Masyarakat Jogja Olah Sampah atau MASJOS milik Pemkot Yogyakarta. Dan program yang diadakan untuk mempermudah warga sekaligus menekan angka pembuangan sampah sembarangan ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Razwan Taufik, juga menyampaikan layanan TRC MASJOS diperuntukkan bagi warga yang berdomisili di Kota Yogyakarta dan memiliki sampah spesifik rumah tangga yang sesuai dengan kriteria layanan. Tingginya minat dan antusiasme warga terlihat dalam catatan capaian TRC MASJOS sepanjang periode

Baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Jogja sore ini. Nantinya dalam Jogja malam ini pasti Anda akan ditemani rekan saya baik nih, ada Rifa Hanafi. Nanti pukul 19 kita juga akan update informasi terkini dalam Warta Berita. Penuh bahagia untuk Anda pendengar. Sampai jumpa.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, full healthy. We obviously have a couple of players around length. So they'll be... There'll be considerations about those two. We've been going hard, warm, training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabad. Pendengar setia dari Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, malam hari ini kita bertemu kembali di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhanyu Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedigin Sumberadi Melati Sleman. Anda nanti bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Malam hari ini kita sudah terhubung bersama Ustazah Ani. Assalamualaikum, selamat malam Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat Mas Hanafi.
0: Masya Allah. Jadi malam hari ini kita berada di Al-Quran, masih surat Saf ya Ustazah Anje. Dimulai dari ayat 47 ya Ustazah Anje. Baik, kami persilakan untuk menyapa para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dama ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat bersama Al-Quran, sehingga pada malam hari ini kita bisa belajar bersama di acara Tahsin Tilawah Al-Quran di RRI 21 Yogyakarta ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ya, pendengar RRI di mana pun berada, untuk malam hari ini kita memasuki surat As-Saff di 47 ya Mas Hanafi ya.
0: Ya Ustazah.
1: Ya, mungkin langsung saja ke pendengar Mas Hanafi.
0: Baik, kita sapa Ustazah. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Qur'an itu mudah dan menyenangkan.
0: Ji, sehat Bunda Sri kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah,
0: masih sehat, semoga
2: masyarakat Ustaz pun dan buat dan buat semuanya.
0: Amin. Masuk
2: yang ikut ngaji malam
0: ini. Ji,
2: monggo Bunda. Ayat 47. Wa inakum. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu kana laminal mursalin. Wa fainal akhyar wa zkur Isma'il wa yasama'al wa zkur Isma'il wa yasama'al wa zkur Isma'il wa yasama'al wa kullum minal akhyar fazazik wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab jannati ajnim mufattahatan lahumul abwab muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirah fiha bifakihatin katsiratin wa syarab sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Beliau Bunda Sri dari Jalan Wates Dan kita sapa kembali di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Kita sapa, ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Nafi. Alhamdulillah tiga bergabung.
0: Sehat Bunda Yayu kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga Ustazah Ani, Mas Nafi juga pendengar Pro 1 di Tahsin Al-Quran sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Masih di surat Sof ya?
0: Ayat 52 Bunda.
3: Sekarang 52?
0: Jih.

0: الباب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم. لا مرحبا بهم. إنهم صالوا النار. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kesempatan kembali Anda yang pengen bergabung di 5803333 ataupun 0811271111 di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawal Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumber Hadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak penyanyi yang oleh Nahan Nafi ini.
1: Ji.
2: Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Ji, sehat Uti.
2: Alhamdulillah wa syukurillah saged nderek belajar membaca Al-Qur'an dateng RRI Pro 1. Mugi panjenengan sehat selalu. Nak ustazah sekeluarga, nak Hanafi sekeluarga, kru RRI juga pendengar sianipun serta belajar baca Al-Qur'an sedaya pinaringan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Jih mengguti
2: ayat 60 jih.
1: 60.
2: Jih masuk 6. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ustazah an yang mulia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk mengkoreksinya Ustazah di kesempatan malam hari ini.
2: Baik, untuk Ibu Sri tadi dikata kifl tadi ya, di 48 ya, ketika berhenti itu wal yasa wadal kif gitu ya, kalau dipelankan ya kif. Kemudian hadza dzikr gitu ya, hadza dzikr. Nanti bisa dilatih ketika berhenti di kata-kata seperti ini ya. Kemudian tadi yang terakhir di kata fiha, fi-nya kurang dipanjangkan sedikit lagi. Ini seharusnya dua harokat, fiha gitu. Tapi tadi terbaca satu harokat. Itu saja masukannya untuk Ibu Sri. Kemudian untuk Ibu Rahayu tadi, rok tafkhimnya atau rok tebalnya ya, nanti bisa dilatih. Kemudian shadaqallahu azim, a-nya jadi jangan dibaca nga tapi a nggih. Baca untuk Ibu Rahayu. Kemudian untuk Ibu Siti. Untuk Ibu Siti tadi agak sempat terjeda-jeda ya, di terutama di ayat 62 nggih. Nanti bisa lebih teliti lagi ya, bisa dilatih-latih lagi. Itu aja masukannya Mas Hanafi. Nanti roknya juga sama, nanti rok tebalnya bisa dilatih kembali.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Ustazah, malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu dari Yogyakarta. Kita sapa kembali penelpon, mungkin satu lagi nih Ustazah. Iya,
2: monggo.
1: Baik, pendengar monggo, kami persilakan untuk bergabung kembali di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara, Bendingin Sumberadi, Melati, Sleman. Kita sapa kembali di belakang telepon yang sudah bergabung, ada siapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah gimana?
1: Monggo Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah yang soleha dan tentunya yang
1: soleh.
3: Ayatnya ayat
1: 65.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azim. Kul huwa naba'un azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jih,
1: monggo Ustazah, ini membacakan ayat 65 sampai berapa nih Ustazah?
2: 68.
1: Oh, jih, kami persilakan Ustazah.
2: Untuk Ibu Sri tadi di ayat 65 ketika membaca Al-Qahar, nah hanya jangan ditebalkan juga, roknya saja yang tebal gitu ya. Jadi wama min ilahin illallahul wahidul qahhar. Qahhar bukan oh, bukan ho tapi ha. Hanya tipis saja tapi roknya yang tebal. Har bukan ha bukan hor gitu nggih. Kemudian tadi di antum anhu mu'ridun di ayat 68 ketambahan wa kalau enggak salah tadi. Setelah itu ada ketambahan huruf tadi nggih. Seharusnya setelah itu langsung mu. Tadi ibu apa itu menambahkan huruf di antara hu dan mu. Itu enggak, nanti bisa lebih teliti lagi. Tadi beberapa kali, dua kali atau tiga kali diulang tapi tetap ada tambahannya tadi ya. Nanti bisa diulang kembali untuk bacaannya. Itu saja masukannya untuk Ibu Sri Masa Nafi.
1: Nggih, matur nuwun sangat Ustazah. Malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat fitini wa dunia wal akhirah Ustazah.
2: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Berjumpa kembali di minggu depan Ustazah. Terima kasih. Selamat beraktivitas malam hari ini.
2: Ji Mas Nafi. Terima kasih Mas Nafi.
1: Ji.
2: Ji
1: Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Supaniah Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara, Beningin, Sumberadi, Melati, Sleman. Terima kasih, kita berjumpa lagi di edisi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada malam hari ini, masih kami temani di Jogja malam ini, dan juga kami akan hadirkan untuk Anda drama radio edisi 24 September 2026, drama radio Frekuensi Kasih untuk Ayah dari RRI Padang. Selamat mendengarkan

0: Schuhe.
1: Lo, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamet kesukaan ayah.
2: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
1: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
2: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
1: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
3: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
0: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
3: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya? Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
1: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
0: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
1: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
2: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
3: Iya, Bu. Maaf.
2: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
3: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
2: Kamu, Cip?
3: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 50 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Agni sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di Ngobras Obrolan Komunitas malam hari ini, dan juga Anda menyaksikan melalui siaran kami live YouTube RRI Jogja Official ataupun mendengarkan melalui streaming di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta dan RRI Digital. Malam hari ini kami hadirkan topik menarik di Ngobras dengan topik guyub ronda bangkel menjaga keamanan dengan menyenangkan. Nah, malam hari ini di studio Pro 1 RRI Yogyakarta kita sudah kehadiran tamu, beliau Bapak Hartono SPD, yakni pegiat ronda. Selamat malam Pak Hartono.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak Hartono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Nah, ini hadir tidak sendiri Pak Hartono, bersama Pak Dukuh ini, Pak Dukuh Bangkel, ada Pak Ilham Prihatin SPD, pegiat ronda juga. Selamat malam Pak Ilham.
2: Selamat malam Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Pak Ilham?
2: Alhamdulillah luar biasa. Semangat.
0: Semangat 45.
2: Betul sekali.
0: Nah, ini hadir juga Pak Purwanto, pegiat ronda juga. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Sehat Pak Purwanto.
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Nah, malam hari ini hadir ini Pak Ilham bersama ya, bapak-bapaknya tim istilahnya menjaga keamanan dan ketentraman di bangkel, ya Pak ya.
2: Betul sekali.
0: Nah, ini boleh diceritakan terlebih dahulu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta bahwa guyub ronda bangkel ini sudah ada sejak kapan dan merawatnya bagaimana?
2: Kalau ini Pak Hartono, monggo Pak Hartono.
0: Silakan Pak Hartono.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guyub ronda yang ada di bangkel ini sudah berjalan beberapa tahun. Karena kondisi kami wilayah yang di perbukitan, jadi keamanan lingkungan menjadi salah satu
0: nomor satu ya,
1: utama. Utama. Jadi karena rumahnya berjauhan,
0: jadi untuk luas ya Pak pemahamannya ya.
1: Kemudian medannya juga dan
2: naik turun
1: perbukitan, jadi kemudian ada wacana untuk membuat grup ronda untuk menjaga lingkungan. Nah, dan itu sudah terwujud, kita adakan ronda tiap malam itu satu kelompok 5 orang. Kemudian
0: per RT.
1: Ada beberapa grup karena ada 4 RT. Jadi di RT kami RT 4 itu ada 5 grup karena kami menggunakan pasaran ya. Malam pagi, malam paing pon gitu. Jadi satu pasaran itu kan 5 hari. Jadi kami ada 5 grup demikian.
0: Kemudian cara mengaturnya, menjadwalnya warganya ini bagaimana, Pak?
1: Kami buat kelompok, kemudian itu tadi yang sudah ada
2: grup, nama
1: grupnya, kemudian jatahnya tiap malam pon, malam pagi, malam pahing gitu. Jadi kemudian kita sepakati bahwa ronda ini dimulai pukul 21 sampai subuh.
2: Yang tahan
0: semalam yang suntuk tahan. Kayak wayangan ya Pak ya. Nah, ini Pak Purwanto sendiri ketika ikut ronda juga dan juga istilahnya mengamankan lingkungan, ada pengalaman-pengalaman tertentu nggak sih Pak?
3: Ya, terima kasih Mas Yanavi. Menurut saya sih untuk kegiatan ronda itu jelas sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kebetulan kita hidup di kampung, jelas sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan ronda malam. Itu didasari dengan rasa tanggung jawab, juga hal yang menyenangkan, didasari dengan senang dulu. Karena apa, kita di samping untuk jaga keamanan, kita juga bisa tukar kaprah ketika kita ada di pos ronda gitu ya, bisa juga untuk melepas lelah, juga untuk bisa kita menyusun program-program apa yang mau kita buat kemajuan warga kita di lingkungan RT khususnya dan ke warga satu dusun pada umumnya. Untuk pengalaman kami, pengalaman saya ketika menjalankan roda, berhubung sudah disampaikan sama Pak Hartono tadi, wilayah kami itu di perbukitan. Ketika di musim kemarau ya kita enjoy saja, bisa ketika keliling. Kebetulan ada program jimpitan itu yang berupa uang receh yang kita kumpulkan tiap malam.
0: Berapa Pak itu per?
3: Itu nggak ada.
0: Bebas ya Pak?
3: Bebas. Ya kalau di kampung kalau di
1: minimal 500.
3: Minimal 500. Ada juga yang 1000, ada yang 2000 gitu. Kita kumpulkan tiap malam, terus nanti pas ada rapat RT. Rapat RT itu kita kumpulkan keseluruhan dari beberapa kelompok. Gitu. Dapat berapa terus kita setorkan, ada tentunya ada pengurus yang mengurusi atau mengumpulkan uang receh itu. Nanti setelah dikumpulkan mau dipakai buat program apa. Contohnya yang sudah kita punyai untuk program RT kami, juga warga kami ada senso. Ya Pak Artono ya.
1: Iya.
3: Ada senso. Ada
1: pemotong rumput.
3: Mesin pemotong rumput. Ada juga tangga yang apa itu?
2: Lipat.
3: Tangga lipat yang panjangnya kira-kira 6
2: meter. Berapa meter?
3: Berapa meter Pak Artono?
2: Panjang
1: 5 meter.
3: Itu semua jadi aset warga gitu. Lah, kita ada PR ketika di musim penghujan ya, kita harus ekstra hati-hati. Karena jalan juga licin. Tapi karena kita itu sudah seneng, seneng roda gitulah. Karena ya menyenangkan ketika kita di pos roda itu sangat menyenangkan gitu. Kadang sampai lupa waktu, ngerti-ngerti wis
0: subuh
3: gitu. Itu Mas Hanafi.
0: Dan
3: pengalaman juga tentunya dari Pak Hartono, Pak Duga juga punya pengalaman tersendiri.
0: Ini kita beralih ke Pak Dukuh, Pak Ilham ini.
2: Ya, siap.
0: Apakah Pak Ilham ini kejatah di malam Jumat Kliwon atau bagaimana ini?
2: Oke, terima kasih Mas Nabi. Dan alhamdulillahnya saya itu kejatah di malam Pahing. Ya, jadi nggak pernah ke malam Jumat Kliwon. Kalau yang Kliwon itu malah Pak Sinten. Pak Pur, malam apa?
3: Saya malam pagi. Oh, tadi malam saya roda.
2: Jadi alhamdulillah kami aman dari Jumat Kliwon. Dan memang di Bangkel itu salah satu unik karena memang dijadwal sesuai dengan pasaran Jawa ya. Ada tadi Wage Pon Legi Kliwon dan sebagainya. Dan ternyata sangat-sangat bagus dan luar biasa. Karena apa? Nanti karena di seminggu di biasanya kan 7 hari ya. 7 hari kalau di pasaran Jawa 5 hari. Jadi nanti bisa kejatah di hari Senin Pahing, Selasa Pahing, Rebu Pahing. Jadi rolling semuanya kejatah. Jadi itu uniknya di Paduan Bangkel, terutama di jatah jadwal rondanya begitu. Dan alhamdulillahnya di Paduan Bangkel, terutama di RT 3 dan RT 1 2 itu guyupnya luar biasa. Meskipun apa ya Mas ya, ini kan sukarela ya, tetapi kembali lagi seperti yang diaturkan dari Pak Artono dan Pak Pur, kita senang dulu, kita melaksanakan kewajiban dulu sebagai warga yang baik tentunya untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar dan menjaga apa namanya ya kondusivitas, terutama juga nanti di dalam itu ronde itu akan tercetus ide-ide yang sungguh istimewa dari obrolan-obrolan ringan yang terkadang mungkin terlihat sepele, terlihat yang mungkin bercanda, ternyata nanti bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya juga tadi bisa jimpitan 500 tiap hari dikali beberapa bulan, bisa beli gergaji mesin, bisa beli pemotong rumput itu, kemudian lain sebagainya. Nah itu dia hasil dari guyub rukun ronda warga Bangkel. Dan terkadang juga ketika ada rezeki dari setiap kelompok itu, setiap kelompok itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Contoh nanti di kelompoknya Pak Debarjo itu kelompok apa ya tuh? Dari kelompoknya siapa ya?
3: Kelompok Debarjo itu kelompok saya.
2: Oh, kelompok malam pagi. Nah, nanti bisa dijelaskan. Itu pasti wajib ada wedang serai. Nah, di kelompoknya malam pahing nih, malamnya Pak Hartono itu wajib ada mungkin apa Pak? Asal apa-apa itu. Nah, itu ada makanan-makanan khas yang mungkin hanya ada di Bangkel dan menjadi ciri khas. Nanti bisa dijelaskan lagi. Dan juga ada nanti di kelompoknya Pak Bimo Sekdinya BPBD Bantul. Nah, pasti nanti ada minuman makanan yang ekstrim. Itu ada larva tawon. Nah, itu larva tawon. Wah, itu luar biasa enaknya bagi yang suka. Begitu Mas Hanafi.
0: Wah, jadi penasaran ini sama apa ya, kuliner-kulinernya yang memang dihadirkan ketika betul, malam ronda ya Pak ya.
2: Betul sekali.
0: Karena didasari rasa suka dan rasa senang dulu, selak kepengen ronda lagi. Selak kepengen ronda lagi gitu ya Pak ya.
2: Terus.
0: Ya, Pak Purwanto, apa kelompoknya tadi yang unik itu, wedang apa tadi itu?
3: Untuk kelompok saya itu pas malam pagi. Nah, malam pagi itu jadi apa ya? Ciri khas malam pagi itu kita sampai di pos ronda lalu godok wedang pakai ceret. Untuk pas musim kemarau kayak gini kita obori atau kita rebus pakai kayu bakar. Kita godok wedang dalam satu wadah itu, ada serai, ada jahe, juga pandan wangi. Terus nanti kita kasih gula jawa. Wah,
0: nas kidul ya Pak ya.
3: Jan, seger. Seger sekali. Sampai-sampai di ini langganan saya cukur rambut itu pernah ngomong-ngomong soal ronda. Oh, Pak D, tempatnya jenengan rondane aneng apa Pak D? Rondane rombonganku ya ini ciri khasnya godok wedang, serai jahe, pandan wangi, gula jawa gitu. Di samping minuman yang menyegarkan kemepiar itu juga insya Allah ada manfaat bagi tubuh kita.
0: Gitu. Emang itu boleh Pak, milih warganya milih jadwal yang malam ini itu emang boleh apa dijadwal?
1: Sudah dijadwal.
2: Kumpulan.
3: Dulu pas ada rapat RT kita ini bentuk kelompok tadi. Ya, nah, mungkin untuk kedepannya mungkin bisa mau minta rolling, barangkali minta ganti. Gantian
0: penasaran sama minumannya gitu. Langsung pengen pindah malam apa gitu ya Pak ya.
3: Tapi sementara ini kita masih tetap kompak guyub rukun gitu.
0: Tempatnya Pak Hartono apa ini yang khas?
1: Ini kalau ronda kita itu menyenangkan itu karena begini, sebelumnya ini Mas, karena di apa kegiatan ronda ini tidak hanya menjaga keamanan, tapi kami juga sering diskusi tentang hal-hal berkaitan dengan kemajuan kampung. Dan banyak hal yang terselesaikan di ronda, di pos ronda itu. Kami juga memberikan layanan sosial yang lain, tidak hanya keamanan. Karena ada apa bidang keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota, jadi juga memberikan layanan itu. Ada yang bisa kelistrikan, itu memberikan layanan apabila ada warga yang rusak listriknya,
2: elektronik,
1: lampu, itu langsung komunikasi dengan Cakro, dengan pos ronda didatangi. Ada yang mempunyai bidang keahlian pijet kesel, itu memberikan layanan pijet kesel di Cakro. Jadi meskipun tidak jatah ronda, banyak warga yang datang mengikuti ronda karena pijetan. Saya sendiri bisa ngasah pisau. Saya memberikan layanan asah pisau gratis untuk warga di Cakro. Kemudian yang tidak kalah menariknya bahwa kegiatan ronda dan keberadaan Cakro ini menunjang program KB Mandiri. karena semalaman di Cakro
2: nggak pulang-pulang,
1: nggak pulang ya. Program KB Mandiri insya Allah berhasil di tempat kami.
0: Ini menarik sekali.
3: Demikian lagi kalau pas ini, pas itu saluran air kalen, kalen mili itu wanwa yelep. Kebetulan semua anggota kami itu penggarap
2: sawah.
3: Sawah. Itu kita bareng-bareng mengairi sawah tanaman. Nah, juga ini menunggu-nunggu ada menu tiban ini. Barangkali ada yang telepon, ayo tak tunggu neng gune bakule bakmi.
1: dan untuk apa mempererat persatuan, mempererat silaturahmi, kami sering mengadakan kumpul warga di Cakro itu, Mas. Dengan melibatkan ibu-ibu masak di Cakro, kemudian dinikmati bersama dengan menu-menu ekstrim, yang menu-menu itu tadi. Kadang ada donatur ngasih ayam, kita rica-rica ngasih apa, kita masak bersama. Pengalaman unik yang pernah saya alami ini masak anu kepala sapi.
0: Habis Idul Adha. Ya.
1: Nah, ini ya kami rotok kemelinti gitu ya. Uponan yang masak bapak-bapak. Ibu-ibu
2: tinggal makan.
1: Tinggal makan. Setelah kita masak ternyata sudah beberapa waktu masih alot. Tidak empuk. Nah, teman-teman bingung. Gimana Pak Di? Solusinya nanti saya yang menyelesaikan. Caranya gimana? Ya nanti kalau sampai waktunya tidak empuk ya tak tendangnya wae. Nanti kita alasan numplak gitu.
0: Tapi akhirnya empuk enggak?
1: Akhirnya empuk.
2: Pakai apa Pak? Kemarin tuh ya.
1: Pakai anu. Getah pepaya.
0: Oh, memang iya. Bisa empuk ya.
1: Pepaya bisa empuk.
2: Dan terselamatkanlah
1: terselamatkan di bawah kami.
0: Di soal rasa juga enak.
1: Wah, ah,
0: tidak kalah
2: dengan tanya.
1: Kita safe-safe anu amatir.
2: Beliau ini kemarin kan ada lomba 17-an dari anak-anak kami ke Karamba ya, namanya Swatantra, dan kemarin beliau-beliau ini menjadi chef juara yang lomba masak bapak-bapak malam ronda. Jadi karena memang di Bangkel itu memang terkenal bapak-bapaknya setiap ronda itu masak, masak, masak, dan akhirnya diadakan lomba oleh pemuda kami masak bapak-bapak.
0: Seru sekali ya. Keahlian tambahan bisa membantu istri di rumah. Ada juga yang WA di malam hari ini di 0811 2711911. Mas, kalau anak-anak mahasiswa pendatang pada mau ronda enggak di sana? Karena biasanya mereka susah berinteraksi dan susah bersosialisasi. Dari Santoso di Pelem Harjo. Monggo silakan.
2: Oke. Kalau mungkin saya siap dulu ya, Pak Anton dan Pak Pol. Pada dasarnya kalau di Padukuhan Bangkel, terutama di Cakro kami setelahnya RT 4, yang di sini kebetulan RT 4, itu terbuka untuk siapa saja. Dan semisal ada warga baru, ada istilahnya pendatang baru ngekos di situ, mahasiswa situ, para senior-senior ini selalu terbuka untuk selalu mengajak bergabung dalam kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan dari Padukuhan Bangkel terutama ya. Dan terutama juga di pos ronda pasti akan diajak. Hanya saja memang di Padukuhan Bangkel itu jauh dari namanya kampus-kampus, jadi jarang sekali ada mahasiswa baru yang ke situ. Hanya mungkin kalau ada KKN itu, nah bisa diajak untuk ikut berinteraksi dalam kegiatan ronda seperti itu, Mas Santoso. Monggo ada tambahan dari Pak Por atau Mas Santoso?
1: Iya, memang benar. Ano pendatang dan apa mahasiswa yang KKN itu kami libatkan, kami ajak. Jadi ada kalanya mereka itu mau bergabung tapi takut. Ya.
0: Sungkan gitu ya.
1: Sungkan, iya, sungkan karena bersama, orang tua-tua
0: bersama bini sepuh gitu ya, Pak.
1: Betul. Dan mungkin karena merasa orang baru gitu. Nah, kami jemput bola, kita ajak dan alhamdulillah beliau-beliau juga enjoy kan.
0: Wah.
1: Bergabung dengan tim
2: ronda.
1: Dan kami juga berkoordinasi kerjasama dengan Polsek Piyungan. Ya. Jadi yang berkala, berkala patroli itu pasti mampir. Mengunjungi mampir. Dan kata beliau-beliau, bapak-bapak petugas itu, pos-pos di Bangkel itu pos kamling yang paling aktif, karena tiap malam pasti ada yang jaga, ada yang ronda.
0: Berarti selama perjalanan ronda diadakan di Bangkel ini, lingkungan aman ya Pak, nggak ada terjadi apa pencurian dan lain sebagainya.
2: Juga ditambah Mas Nabi ya, selain daripada istilahnya pos kamling, istilahnya ronda manual ya, alhamdulillah di Paduan Bangkel sekarang sudah ada namanya CCTV-nisasi ya. Pemasangan CCTV yang bisa diakses oleh bapak-bapak warga ronda. Di ronda Bangkel. Jadi terkadang kalau mungkin ada tempat-tempat yang agak puncak, kan memang agak puncak, ada agak jauh ya, jadi untuk menuju akses itu cukup lihat di CCTV, aman tidak, oke aman, seperti itu. Jadi kami mengikuti kecanggihan zaman saja, jadi ronda secara manual tetap kita lakukan, kita keliling, tetapi ronda secara digital kita pakai CCTV juga tetap jalan, jadi kita saling mengimbangi saja.
0: Begini, berapa masalah. Titik Pak itu adanya CCTV?
2: Ada di 4 titik di setiap tempat-tempat yang memang susah di kita jangkau, seperti itu.
0: Nah, itu pengadaannya bagaimana Pak?
2: Itu kebetulan pengadaan dari kami sendiri Pak Duko. Itu sementara memang dari saya dulu, jadi untuk mengawalinya, tetapi insya Allah nanti jika memang ada rezeki CSR dari RRI Jogja menambah 2 titik boleh, jadi nanti bisa kami tambahkan ke beberapa titik, terutama di fasilitas-fasilitas umum yang ada di Paduan Bangkel, seperti di PAUD, di Gedung Serbaguna, di Puncak Gunung Wangi, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan di gerbang-gerbang masuk di Paduan Bangkel.
0: Berarti ini bapak-bapak ini aksesnya via HP masing-masing ya Pak?
2: Iya, pakai itu aplikasi CCTV.
0: Ada yang bertanya kembali di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Berbah, ingin menanyakan sebaiknya uang jimbitan itu ditaruh tiap malam atau dikalkulasi bayar satu bulan sekali. Yang kedua, bagaimana menghadapi anggota yang tidak pernah berangkat atau jarang berangkat. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum.
2: Monggo Pak Pur sama Pak
1: Santo. Untuk yang pertama, untuk yang jimpitan, ini efektifnya dipasang tiap hari, tiap malam, karena setiap malam pasti dikunjungi. Kita keliling ya. Di samping mengamankan lingkungan, kita ngambil jimpitan itu pasti aktif nanti petugasnya yang jaga ronda. Kemudian yang kedua, untuk mengaktifkan anggota yang tidak aktif, ini kita harus proaktif mengajak. Kita datangi, kita ajak, dan kita jelaskan manfaatnya. Ada yang bilang begini, suasana aman kok dadak ronda barang. Suasana aman kenapa harus ronda? Nah, kita jelaskan bahwa ronda ini tidak hanya mengamankan wilayah, tapi kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kampung. Dan hal-hal yang sepele yang kelihatannya tidak
2: penting
1: tapi bisa menjadi penting ketika sudah kelihatan. Contohnya tentang kebersihan. Ini tidak harus menunggu rapat RT ataupun rapat dusun ya. Tapi kalau kita berangkat ronda lewat sisi sana sudah banyak rumput yang tinggi, perlu kita atasi. Kita selesaikan di
3: juga lampu-lampu jalan.
1: Lampu-lampu jalan yang mati ya, itu bisa segera tertangani.
0: Nah, ini juga izin nambah, apakah keuntungan malam ronda di rolling tiap tahun?
1: Manfaatnya kalau di rolling ini monoton. Jadi hubungan kita lebih baik dengan, karena kalau cuma satu kelompok itu kan kita hanya berhubungan dengan 5 orang. Tapi harus di rolling bisa berhubungan dengan si A, si B, si C, tidak hanya dengan si A terus, tapi dengan personel yang lain kita bisa berhubungan. Kemudian kalau tidak di rolling ini sebenarnya juga ada kelemahannya. Karena kita sudah baik ya, wah aku ramangkat wae itu di dimaklumi ya. Ya nanti Pak Dukuh mesti wis tindak iki. Aku tak ramangkat wae. Karena kita sudah apa kulino, nah, jadi tapi kalau dengan anggota baru kan ada rasa pekewon ramangkat, wah ramangkat ra kepenak iki. Nah, jadi ada yang kedua yaitu untuk mempererat silaturahmi dengan anggota yang lain, tidak hanya satu grup tapi dengan warga yang lain kita juga harus komunikasi gitu mas.
0: Kemudian kalau semisal ya ini terkait dengan jadwal dan lain sebagainya di satu malam ada berhalangan karena ada kepentingan khusus gitu, bagaimana Pak?
2: Pak Bon?
3: Ya enggak masalah itu. Jadi kita itu setiap kelompok itu kita dibuat enjoy saja, kita saling menghormati, saling gimana ya memaklumi bila mana ada satu atau dua yang ada kepentingan, tidak masalah. Yang penting itu masing-masing personil itu sudah punya konsekuensi sendiri-sendiri. Dalam arti saya jatah ngambil jimpitan itu sekian rumah, ya itu jatah saya. Nanti kalau pas saya nggak bisa berangkat, saya izin sama teman ya. Salah satu, nah jatah saya itu berapa rumah itu, saya dengan konsekuensi saya, tanggung jawab saya, ya saya ganti. Saya nggak bisa ngambil jimpitan itu, nggak bisa. Misalnya

0: yang mengambil sempitannya menggendel. Tapi karena kebaikan dari personel yang izin tadi nambahi, ya, itu jadi luaran. Tapi kalau biasanya tetap dikelilingi oleh personel yang ada. Yang jelas tiap malam itu pos ronda itu tidak pernah lowong, tidak pernah kosong. Yeah. Kalau pamit itu hal biasa karena ada kepentingan yang lain itu kita sudah maklum dan itu kesepakatan bersama bahwa misalnya meriang atau ada kepentingan itu izin itu biasa bisa kita maklumi. Gitu.
1: Dan sering juga saya lakukan, sering saya lakukan, saya ngambil di tempat rute saya itu tidak hanya lewat di wilayah kami. Saya juga sering lewat RT, wilayah RT lain, karena kan ada itu jalan tembus. Jadi saya lewatnya sana, di lewat RT, wilayah RT lain, walaupun cuman lewat aja. Terus nanti setelah sampai jatah itu wilayah kami, baru kita ngambil uang jimpitan itu. Itu juga karena juga bisa sekalian untuk saling komunikasi
2: antar
1: pos ronda. Saya lewat pos ronda RT, kalau di daerah kami RT 4 saya sering lewat RT 3 sambil menyapa. Oh ya, di situ sudah ada rekan-rekan atau warga yang berjaga di situ.
3: Ada juga izin bertanya untuk usia sendiri ini dibatasi sampai umur berapa atau tidak? Apakah orang-orang yang memang sudah sepuh sekali ini juga tetap bisa boleh bergabung ketika ada keinginan dan lain sebagainya?
2: Oke, mungkin bisa saya jawab dulu ya. Oke, pada dasarnya ronda itu memang kewajiban bagi yang sudah istilahnya tidak punya apa namanya ya, kewajiban studi sekolah. Jadi untuk anak-anak yang masih di SMA ke bawah memang tidak diwajibkan dan tidak wajib itu. Dan untuk pemuda-pemuda yang sudah usia mungkin usia 25 atau berapa, nah itu baru monggo boleh untuk ikut ronda. Hanya saja memang kesepakatan, mungkin kesepakatan dari nanti bisa ditambahkan dari Pak Pur atau Pak Artono, memang yang sudah masuk ke grup bapak-bapak muda yang kemarin istilahnya nikah, ya besok jatah ronda. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah istilahnya sudah nikah atau mungkin menggantikan bapak yang sepuh di rumah, lah itu baru bisa ikut jadwal ronda. Karena apa? Agar tidak mengganggu kewajiban utama yang belum lulus dari sekolah atau masih di bawah umur. Begitu Mas Hanafi. Mungkin ada tambahan?
0: Tambahan untuk orang tua yang sudah lansia itu tidak kita jadwal. Ya. Tapi kalau beliau hadir itu boleh, tapi tidak kita kasih jadwal untuk ronda, tidak. Jadi kita bebas tugaskan untuk. Tapi kadang di rumah suntuk ke Cakro, monggo. Tapi tidak ada kewajiban untuk ronda untuk bagi yang lansia.
3: Ada juga WA di malam hari ini di 0811271911 yang me-WA dari Ranti Bangkel Istimewa katanya. Okay. Warganya mungkin nih.
2: Terima kasih Bu Ranti. Ini kan kalau Ranti berarti ya Bu Ranti mungkin kali ya, Bu Ranti
3: RT3 ini. Ranti Al-Razina.
2: Ya, RT3 di Zina. Jadi terima kasih Bu Ranti atas semangatnya dan ditunggu anunya, ciloknya yang sangat enak sekali. Terima kasih.
3: Ada juga di kesempatan malam hari ini dari Rudi di Yogyakarta. Saya kalau di kota ini kadang susah terkait dengan ronda dan lain sebagainya karena memang sudah padat penduduk dan lain sebagainya. Nah, apa sih program yang cocok diterapkan di kota ini?
2: Mungkin dari Pak Atono, Mas Pur, Pak Pur.
0: Sebenarnya ronda ini cocok dan pas diterapkan dimanapun, di desa, di kampung, di kota. Dan pada prinsipnya

0: itu.
1: Selain menjaga keamanan kan untuk silaturahmi. Nah, justru di tempat-tempat yang padat ini sebaiknya diadakan ronda karena banyak permasalahan yang ini kadang timbul di tempat-tempat seperti itu. Dan komunikasi di tempat-tempat kota itu kadang sudah agak berkurang karena kesibukan masing-masing ya. Neneng desa itu masih banyak waktu luang kan. Tapi kalau di kota itu sudah kesibukannya luar biasa, jadi jarang ketemu dengan tetangga. Nah, dengan diadakan ronda ini sebagai sarana komunikasi silaturahmi antar warga sebagainya bagus.
2: Menambahkan sedikit, pada dasarnya ronda itu adalah tentang keikhlasan dan kepedulian dari hati dulu, Mas tadi yang ada di kota ya. Jadi mau di kota, mau di kampung, mau di desa dan lain sebagainya, itu tergantung dari komunikasi dari antar warga di sekelilingnya dan terutama dari pengurus-pengurus RT-nya. Dan karena pengurus RT kami sangat luar biasa, ada Pak Wawan dan tim itu, beliau komunikatif untuk bagaimana cara silaturahmi di antar warga itu selalu rumaket, selalu terjaga. Dan salah satu itu juga diadakanlah ronda. Nah, untuk bagaimana cara agar ronda itu aktif mungkin di kota ya, pada dasarnya mau di kota mau di desa itu, kalau kita mengandalkan ego, ketika kita meninggikan ego pasti tidak pernah ada waktu untuk ronda. Nah, caranya adalah kita merendahkan egonya, kemudian kita cari permasalahan di setiap RT. Mungkin satu contoh, di RT si A gitu ya, ada permasalahan tentang bagaimana cara membuat kerajinan. Nah, bisa jadi di waktu malam ronda itu bisa dikumpulkan di bapak-bapaknya, bapak-bapak muda dan lain sebagainya yang open-minded ya, karena memang terkadang yang membuat kita kurang maju adalah pemikiran yang tertutup. Nah, kita buat sebuah program yang ringan-ringan saja, seperti membuat kerajinan, membuat dari botol-botol sampah seperti ini kita jadikan kerajinan seperti seblak, sulak dan lain sebagainya, seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat di perkotaan yang dimana ternyata Pak RT-nya sangat luar biasa, kemudian membuat di setiap gang itu ada perikanannya, ada istilahnya kelompok taninya. Nah, itu bisa dimulai dari wilayah masing-masing karena setiap wilayah itu mempunyai permasalahan tersendiri. Nah, Bapak tadi bisa memilah permasalahan apa yang bisa diselesaikan di pos ronda seperti itu.
3: Baik. Ada juga Sigit di Sedangsari, Bantul, pengen bertanya. Ini dulu di tempat saya ada ronda, namun vakum sehingga diambil alih oleh ibu-ibu. Jimpitan menjadi iuran ketika PKK dan lain sebagainya. Nah, alhasil beberapa saat lalu ada pisang kapok di tetangga kami, tiga pohon hilang. Apa solusi yang harus ditawarkan?
2: Nah, monggo.
1: Ini kaitannya dengan jimpitan. Yang pertama, kalau kita buat iuran, ini pendapatannya sudah pasti ya. Misalnya kita tentukan setiap ada perkumpulan per A 1000, anggotanya 25, pendapatan 25.000. Tapi kalau dengan sistem jimpitan, ini kita tawarkan bahwa minimal 500. Ternyata ada yang ngisi 1000, 2000, ada yang 3000, ada yang 1500. Nah, satu bulan itu terkumpul sekian ratus ribu.
2: Sampai 800.
1: Di tempat kami sampai 800 satu bulan. Ini lebih pendapatannya lebih banyak dan lebih ringan sepertinya, karena hanya 500 per malam itu tidak begitu membebani, karena kita nyapu ada uang receh 500 kita masukkan ke kenceleng tempat jimpitan. Kemudian kaitannya dengan pisang yang hilang, ini kembali bahwa pengamanan lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya petugas dari kepolisian, bukan dari Hansip, tapi semua elemen masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan. Hal ini bisa wujud dan kita merasa ringan, ini kalau kita laksanakan secara bersama-sama. Kalau kita laksanakan sendiri rasanya berat. Wah, wijen kancane ora, temannya tidak ada yang peduli kak, saya sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama, ini menjadi sesuatu yang sangat ringan dan menyenangkan. Nah, caranya ya kita sharing dengan tetangga, dengan teman, bahwa keamanan di lingkungan kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita ciptakan keamanan dengan ronda. Nah, setelah nanti terbentuk ronda ini, hal-hal yang menyenangkan itu akan muncul, karena orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, ketemu temannya sehobi itu nanti pembicaraannya sudah
2: asik,
1: mengasihkan ya. Dan nanti akan muncul ide-ide cemerlang yang tidak dinyono-nyono gitu ta. Tidak. Ternyata ada ide-ide yang muncul yang bisa kita laksanakan dan hal-hal positif dari ronda itu. Dan perlu diketahui bersama bahwa ronda di tempat kami tidak ada non sewu, tidak ada permainan gaple, tidak ada ya. Remi, gaple itu tidak ada. Jadi kita isi dengan obrolan-obrolan ringan, dengan pijet-pijetan, hal-hal yang menyenangkan. Ketemu koncone pijetan, ketemu koncone cerita masalah hobine ngingu manuk, pelihara burung, masalah pertanian. Kita diingatkan bahwa sawah kita sudah kering, waktunya untuk diairi. Tanaman kita perlu dipupuk, diingatkan oleh teman kita. Hal-hal sepele yang menjadi hal yang menyenangkan.
3: Ada yang bertanya kembali, izin bertanya, adakah perhatian dari polsek setempat, bentuknya seperti apa? Terima kasih. Namun waktu kita ternyata tinggal 1 menit.
1: Ada.
2: Wah, cepat ya.
1: Ada perhatian dari polsek, ada tiap hampir seminggu sekali kami dikunjungi oleh polsek, patroli dari polsek
2: Piyungan.
1: Ada.
3: Baik. Waktu kita karena terbatas ini malam hari ini, mungkin sebelum kita akhiri ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, mungkin dari Pak Ilham. Oke, terlebih dahulu.
2: Oke, bagi bapak-bapak semuanya, bapak-bapak muda dan terutama, mari kita aktifkan kembali pos kamling ronda di wilayah masing-masing. Memang mungkin yang mungkin sudah vakum terasa berat untuk melangkah, tetapi satu langkah pertama itu akan membawa dampak baik bagi warga yang lain. Mari ronda dan jaga keamanan dengan menyenangkan.
3: Terima kasih Pak Ilham. Pak Hartono, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar?
1: Siap. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita ciptakan keamanan bersama-sama. Karena kewaspadaan kita akan menjadi modal bagi keamanan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Hartono. Pak Purwanto, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta malam ini.
0: Siap. Untuk seluruh warga di mana saja, marilah kita dengan didasari rasa senang yang menyenangkan untuk menjaga keamanan di wilayah kita masing-masing dengan suasana yang menyenangkan untuk kita semua, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Kalau nggak percaya, silahkan panjenengan semua keluar dari rumah. Kebetulan pas padan bulan ya. Itu sangat menyenangkan.
3: Syahdu.
0: Terima kasih.
3: Syahdu dan silir ya Pak.
0: Sehat semuanya.
3: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Purwanto, Pak Hartono dan juga Pak Ilham ya, sudah kasih, hadir Mas. Menginspirasi para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini. Semoga apa yang dilakukan bapak-bapak dari Bangkel ini ya. Menjadi semangat dan motivasi dan bernilai ibadah.
2: Amin. Amin.
3: Membawa
2: amin.
3: Kebermanfaatan. Amin. Selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Nanti kalau kontur hati-hati di jalan.
2: Terima kasih Mas Rafi.
3: Assalamualaikum. Pendengar juga terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini, sudah bergabung di WA kami di 0811271911 dan juga sudah menyimak di streaming kami di RRI Digital ataupun live YouTube kami RRI Jogja Official dan juga mendengarkan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih, selamat malam dan selamat mendengarkan acara-acara kami selanjutnya.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu. Rifa'an Afi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan koleksi album penyanyi dari Nicky Astria. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kami hadirkan topik menarik terkait dengan ronda ataupun menjaga lingkungan di sekitar masing-masing. Nah, bagi para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, di lingkungan masing-masing ini masih ada ronda ataupun jaga warga dan jaga lingkungan gak sih? Dan apa juga yang harus dilakukan kepada para warga yang memang berniat untuk menjaga lingkungan masing-masing. Ceritakan sama Rifa Hanafi dan juga bagaimana Anda dan juga keluarga senantiasa menjaga lingkungan dengan penuh semangat dan sukacita. Dan nanti bisa kami hadirkan lagu-lagu koleksi dari Nicky Astria. Nanti bisa bergabung dan telepon untuk request lagunya. Ada Bu Yeske di Elgit, selamat malam Mas Hanafi, hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kalau di lingkungan kami, kita jadwal untuk berjaga lingkungan di pos ronda karena sudah di area beteng. Jeron beteng ini keramaian tidak terlalu padat, namun hal ini tetap dilakukan seperti menjaga keamanan dan ketenteraman warga. Salam buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagunya dari Nicky Astria, Titik-titik Bahagia. Tolong diputarkan dan terima kasih atas kebaikan dan juga semangat dari pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat bertugas juga buat Mas Hanafi. Terima kasih sudah di Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro para pendengar dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir ya. Ada juga dari Bu Retno di Kalasan. Kalau tempat kami di Kalasan, ronda ini masih aktif dan juga masih dijalankan. Tugas bapak-bapak dan ibu-ibunya yang menyemangati ya, untuk mengingatkan hari apa rondanya dan lain sebagainya, saling berkoordinasi dan juga menjadikan salah satu poin penting ya untuk menjaga keamanan lingkungan. Kalau di tempat kami masih muter ke rumah-rumah sehingga nanti ada jadwal siapa yang piket dan lain sebagainya, ke jadwal untuk memberikan dan juga membuat konsumsi. Dan kemudian nanti ketika bapak-bapaknya berputar keliling kampung untuk mengambil jimbitan, itu juga masih berlanjut sampai pagi. Lagunya Pijar dari Nicky Astria. Salami buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Oke, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritime Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Album. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung malam hari ini, spesial album penyanyi dari Nicky Astria. Kita sapa yang sudah mendengarkan ya, dari rekan-rekan para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta di grup WA-nya. Ada Mas Maman di Pleret, ada Mas Wigi Angkoro, Pak Rejo Sulis Susilo, Bu Tumiati, Pak Widodo di Palagan. Kemudian ada juga dari Bu Umi di Serandakan, Pak Budi Santoso di Wonogiri, dan Bu Kus dari Kentungan, Bu Sri Murdiati. Ada Ibu Fatima di Kadipaten, selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kalau tempatku, pos ronda masih ada, dan kalau keliling ke rumah-rumah juga masih berlaku. Jadwalnya juga seminggu sekali. Nah, jadi setiap satu minggu sekali kejata untuk ronda, menjaga keamanan lingkungan. Kalau untuk konsumsinya biasanya mandiri ya. Dari bapak-bapak ini udah mandiri membuat minuman ataupun berbagai macam camilan-camilan di sana. Mas Hanafi pengen dengerin lagunya Nicky Astria yang judulnya Rentera Cinta. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada Pak Sulis di Bantul, Yogyakarta. Selamat malam Mas Hanafi, hadir di Ruang Rindu. Kalau ronde di tempatku sudah beralih seperti dikelola oleh ibu-ibu, sehingga tinggal iuran. Namun ya kondisinya kalau malam sudah nyenyet ya. Yang dikhawatirkan memang orang asing yang masuk dan menyelinap di area kampung menjadi kewaspadaan tersendiri. Namun ada juga kelompok bapak-bapak warga yang suka lelean di luar bersama teman-teman dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan ada keamanan dari pihak lain juga. Lagunya pengen dengerin Mengapa. Selamat bertugas buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Hadir di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu menemani kebersamaan Anda.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon,

0: Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu mau request lagunya Michael Jackson, Billie Jean. Malam hari ini spesial dari Nick Astria ya, album penyanyi ya mas ya. Salamnya buat Bu Erna, Bu Agatha, Bapak Ferry Nugroho dan Mbak Ria Agustin, Mas Rifana V, Mbak Dina, Mbak Prima Hapsari. Terima kasih dari Mas Afif Mukminin di Sumenep, Madura yang lagi dengerin lewat aplikasi digital. Terima kasih Mas Afif. Ya Mas Afif, malam hari ini spesial dari Nicky Astria ya album penyanyinya. Ada juga selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu Bu E. Terima kasih sudah disenggol. Bu E baru pulang dari pengajian, lapar terus makan sama sayur asem, ikan asin enak banget. Buat siaran ya, Bu E gak bisa masuk lewat telepon karena pulsanya habis. Waduh, oke gak apa-apa. Kita sapa di belakang telepon di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam juga Mas Hanafi.
0: Bu Indra, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mas Hanafi juga sehat kan?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, kalau di lingkungan ibu, daerah tempat tinggal ibu ini, untuk menjaga keamanan lingkungan, apakah masih ada kayak ronda atau berbagai macam pengamanan-pengamanan gitu, Bu?
1: Banyaknya ronda udah nggak ada. Apalagi pos ronda balai RW itu kan udah kena gusur beteng.
0: Oh, dulu iya. Ada berarti dulu ada ya Bu ya?
1: Dulu ada sebelum ada beteng itu apa ini ya. Tapi sekarang setiap titik ada CCTV.
0: Oh, nah itu CCTV-nya itu dari tempat tinggal yang mengadakan atau bagaimana Bu? Atau pribadi?
1: Dari ini apa keraton.
0: Oh, dari keraton.
1: Well, ya, jadi setiap titik tuh lebihlah ya keraton ada CCTV.
0: Lumayan ya Bu ya keamanannya ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Karena
1: jadi kalau apa ada siapapun jam berapa dan ada kegiatan apa di situ terlihat. Terpantau CCTV.
0: Sejauh ini berarti lingkungan ibu di dalam beteng ini aman-aman dan tanpa apa hal-hal yang mengganggu gitu ya Bu ya?
1: Alhamdulillah aman-aman. Aman dan kondusif.
0: Nah ibu, ini lagu-lagunya malam hari ini dari Nicky Astria, pengen dengerin apa?
1: Aku mau mata rembulan dan matahari. Atau matahari po dan rembulan.
0: Matahari,
1: pokoknya itu ya,
0: ya.
1: Matahari dan rembulan.
0: Oke, dikirim ke Agam Sinten.
1: Yang udah masuk siapa mas?
0: Ada Bu Kus, ada Pak Ade, ada pendengar-pendengar lainnya juga.
1: Oh ya, untuk yang udah masuk ya, ada Bu E. Bu E itu Bu Kus ya?
0: Bu Kus.
1: Terus Pak Ade apa Pak Ade?
0: Ada Pak Ade, ada dari Mas Afif.
1: Kayaknya baru-baru semua ya Mas ya?
0: Dari Madura katanya.
1: Oh, dari Madura. Terus sama ibu siapa itu yang dari Pamekasan?
0: Bu Ali.
1: Ya, Bu Ali lah masuk. Sudah masuk?
0: Bu Ali belum.
1: Ya pokoknya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Yeah.
1: Juga untuk Mas Hanafi, Mat Tugas, sukses sampai selesai ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh ya Mas Hanafi tidur di studio apa pulang?
0: Pulang insya Allah.
1: Oh ya alhamdulillah. Hati-hati ya. Semoga perjalanan lancar, aman, selamat sampai tujuan.
0: Terima kasih. Bu Indra.
1: Oke, saya tunggu ya.
0: Oke. Sudah bergabung malam hari ini. Gibu. Yeah. Bu Indra dari kawasan Alkit ya, sudah bergabung malam hari ini. Dan kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro Satu RRI Yogyakarta.

0: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lawson, Wong Sohartono, Chong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan.

Pendengar hadir di Ruang Rindu malam hari ini ada Bapak Suradi di Sleman. Gabung di Ruang Rindu Melodi Memori mengusik album Asa Navi. Kalau Ronda di tempatku masih aktif dan juga masih terjadwal dengan baik dan lancar. Memang ketika musim kemarau ini Ronda terasa lebih menyenangkan ya, karena cuaca cerah dan lain sebagainya, sehingga buat aktivitas sangat menyenangkan. Namun ketika nanti musim penghujan sudah datang, ini menjadi kendala tersendiri, rasa malas dan juga berbagai macam hal-hal yang dilakukan ini kalau hujan-hujan juga berbeda nuansanya. Enaknya di rumah kalau hujan-hujan. Masa Nafi lagunya dari Nicky Astria, pengen dengerin yang judulnya Negeri Khayalan. Salam buat Mas Nafi dan semua pendengar Prosatu dari Yogyakarta. Selamat bertugas, selalu diberikan kesehatan. Malam juga buat Mbak Kristi dari Sorogenen, Mas Ipul, Bu Lilis dari Kemendaman, Mbak Lisanti, Mbak Jadid, Mas Andi, Mbak Muslimi dari Tanjung Pinang. Bu Satilah ini malam hari ini absen ya, kok belum bergabung. Bu Amma di Jalan Tamsis juga selamat malam, semoga selalu diberikan kesehatan.

Ada Sinta di Yogyakarta. Kalau masalah ronda ini aku gak tahu menau ya, karena belum pernah menyaksikan ataupun menjumpai ronda di tempat saya. Mungkin anak-anak muda asiknya dengan hal tersebut. Nah, tapi tadi mendengar dari Ngobras, ternyata manfaatnya banyak sekali untuk lingkungan dan juga berbagai macam manfaat yang didapatkan untuk kekompakan dan kemaslahatan warga masyarakat. Mungkin karena kita tinggal di kota lama, ya lumayan cukup padat penduduk, sehingga di mana-mana kita bisa ketemu warga. Lagunya Janji dari Niki Astria, salamnya buat semua pendengar Prosatu dari Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Oke, terima kasih masih menemani kebersamaan Anda di Prosatu RRI Yogyakarta dengan lagu-lagu yang menyenangkan dari Niki Astria.

0: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Klideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirabiri semungge kulei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

Ada juga yang malam hari ini baru bergabung, selamat mendengarkan Prosatu RRI Yogyakarta. Ada Bapak Sulis, ada Bu Rohmiati, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran ya. Soalnya buat semua anak-anak tercinta saja, selamat dan sukses. Lagunya 7 kali berdering di album penyanyi Niki Astri ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita putarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.

0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur, membakar, menepangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.
2: Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Kalau bisa, ini tape yang bisa
3: saya. Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Nanti kita lanjutkan di Riyad Mambro, satu musik dan informasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jogja istimewa.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Belum itu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling video
0: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar Pro 1 dari Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Pro 1, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi terkait dengan program PTSL di Kulon Progo capai 35% dari sasaran, ditargetkan rampung Oktober 2026. Kantor Pertanahan Kulon Progo saat ini tengah berfokus pada program PTSL, pendaftaran tanah sistemisasi lengkap, di mana upaya pencapatan dan juga percepatan tengah dilakukan. Nah, target pun telah ditetapkan agar program ini bisa segera rampung. Kepala Kantor Kulon Progo, Kantor Ketanahan, dan juga menyampaikan kepala dari Kantor Pertanahan Kulon Progo, Margaret Elia Lim, ini menyampaikan bahwa program PTSL ditargetkan bisa menyentuh 2.800 bidang tanah. Saat ini layanan baru mencapai bisa menyentuh 2.800 bidang tanah. Saat ini layanan baru mencapai kurang dari separuhnya.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, masih kami temani dan juga kami hadirkan beragam informasi di kesempatan malam hari ini. Nah pendengar, memang kebakaran hutan atau karhutla ini menjadi salah satu hal yang terjadi ketika musim kemarau. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Blok Gentong, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang terus meluas. Nah, hari Kamis ya, 24 September 2026 sore, luas area yang terbakar telah mencapai sekitar 60 hektar. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Tetri Heri Wibowo, mengatakan proses pemadaman masih terus dilakukan. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api yang beragak dan juga menyebar ke kawasan yang lebih tinggi di lereng Merapi.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Selamat malam. Dulu ada seorang pria setengah baya menghadap seorang guru. Dia mengadukan persoalan hidupnya. Wahai guru, saya bosan hidup, saya jenuh, rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau, anak-anak saya hanya membuat pusing. Aku ingin mati, guru. Sang guru dengan tersenyum bertanya kepadanya, apa kau sakit?

0: Guru.
1: Tapi betul, saya ingin mati. Dengan tersenyum, sang guru mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh mati, matilah dengan baik. Dan ini saya ambilkan sebotol racun, silahkan nanti diminum separuh. Dan yang separuh lagi, minumlah besok sore. Jam 8 malam besok, kau akan mati, sesuai dengan yang kau kehendaki. Demi mendengar jawaban sang guru, sang pria setengah bayak agak terkejut. Selama ini semua orang menyarankan agar tidak mati. Tapi sungguh aneh, sang guru ini justru mendorong dia untuk mati. Dan betul, dengan bersukaria, dia membawa sebotol racun yang diperoleh dari guru itu. Sampai di rumah, maka dia minum dengan keyakinan besok sore dia akan mati. Tapi malam ini dia sedikit berbeda. Dia ingin meninggalkan kenangan manis pada keluarga dan anak-anaknya. Dia bersikap manis pada istrinya. Malam itu juga dia mengecup anak-anaknya. Bangun pagi dia dengan bergembira. Dan bahkan dia berangkat kerja juga dengan bergembira. Karena dia ingin meninggalkan kenangan manis di hari terakhir hidupnya. Bahkan sampai di kantor, dia juga menyapa siapapun dengan baik. Dan dia bahkan mengajukan permohonan izin pada pimpinan untuk diizinkan pamit sekitar jam 2. Sekedar untuk pulang menengok anak-anaknya, menengok istrinya, dan mau makan bersama. Mereka bersama dengan keluarganya kemudian diizinkan dan bermainlah dia ke tepi pantai karena menikmati hari terakhir hidupnya itu menjelang kematiannya. Dia bersukaria. Bersukaria. Dia minum bergembira bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba di akhir kunjungannya ke suatu tempat wisata itu, dia agak sedikit menyesal. Oh, hidup ini indah. Tapi gimana? Saya terlanjur ingin mati. Gimana ya kalau kematianku ditunda? Maka buru-buru dia sampai di rumah, buru-buru menghadap sang guru ulang. Wahai guru, bisakah kematianku ditunda? Sang guru dengan tersenyum mengatakan, apa yang terjadi? Kemudian sang pria itu menceritakan pengalaman sehari, betapa dia bergembira bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama tetangga, bersama dengan kawan-kawannya di kantor. Kemudian sang guru menanyakan lagi, betulkah engkau ingin hidup lebih panjang? Iya guru. Ya, kalau memang demikian, mana racun yang kemarin kau minum? Kemudian diberikan botol yang separuh. Buang itu cuma air putih kok. Nah, sekarang penyakitmu telah sembuh. Dan ketahuilah anakku, kata sang guru, kejenuhan yang kau hadapi selama ini terjadi karena sikapmu. Kamu telah bisa melebur egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Kamu lembut, menarik, dan seterusnya kepada keluargamu. Dan itulah hakikat hidup. Maka teruskan hidup seperti itu agar engkau tidak lagi mengalami kejenuhan hidup.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 25 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pula. Semoga senantiasa sehat di hari Jumat yang penuh berkat ini. Saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda, menemani Anda pastinya dengan berbagai program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita mutiara pagi dengan satu tema, lingkungan bertetangga menentukan masuk surga dan neraka. Nantinya bersama Ustadz Indra Putra Bil Faqih SOC MSC, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nantinya kami undang untuk Anda yang akan bergabung mendengar di line telepon 580333 atau juga di 0811-271-1911. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi dari sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Di antaranya berkait dengan memperkuat penanganan persoalan kesehatan jiwa di masyarakat, Kabupaten Sleman menyusun Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Dan juga memastikan kualitas menu MBG, pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan survei di tingkat satuan pendidikan hingga ibu hamil dan juga balita. Nantinya kami akan hadirkan juga beberapa informasi yang akan tersaji di Indra Dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami pendengar, sebelum Mutiara Pagi hadir kami akan sajikan di ruang dengar Anda dengan koleksi lagu dari Warna dengan menyebut nama Allah.

0: Sa'din radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun 'alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaih.
2: Yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala amur dunia wa'din wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rasa syukur yang mendalam kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai pintu-pintu karunia, kebahagiaan, kesehatan. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dalam mutiara pagi dengan penuh harap bahwa senantiasa limpahan berkah dari Allah akan selalu menyertai untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kembali program 1 RRI Yogyakarta akan hadir mutiara pagi dengan satu tema, lingkungan bertetangga menentukan masuk surga dan neraka. Dan antarbiang alamin di studio kami di Pro 1 RRI Jakarta sudah hadir Ustadz Kota Indra Putra Bilfaqih SOSI MSC. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Agus, semuanya sehat walafiat ini.
0: Amin
1: ya. Bung Agus tetap segar dan semangat pada pagi ini.
0: Salam komando.
1: Salam komando. Ya, dan begitu juga para pendengar kita semua yang berada di rumah ya.
0: Amin.
1: Berkah bagi
0: mereka semuanya. Amin. Amin. Amin. Baik pendengar, nantinya kami undang untuk Anda yang akan bergabung di line telepon 5803333 atau juga di 0811 2711 1169. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kopka Indra Putra Bilfaqih SOSI MSC, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah azim. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka aminu bajidah. Kallahu ta'ala fil Quran al-azim a'uzu billahi minas syaitanir rajim wa abudullahu wa la tusriku bihi syai'un. Qala aidan wal asri innal insana lafi husr ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah surakallahu al-aliyul azim. Pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada ini pagi ini Allah membangunkan kita daripada mati kecil. Kemudian diawali hidup pagi ini, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan kegiatan. Pertama, ritual kita melaksanakan sholat subuh berjamaah ataupun ada di rumah. Dan berikutnya ibu-ibu sudah melaksanakan satu aktivitas lagi, dapur, kasur, sumur dan segala macam. Ingat apa yang ibu dan anda lakukan semuanya itu mata, tangan, kaki, semua itu menjadi saksi nanti kebaikan untuk ibunda semuanya dan para pendengar semuanya. Masya Allah, bahwasanya kita menggali pada pagi ini, yakni tentang bagaimana Islam memandang dan melihat kita hidup bertetangga, hidup bersosialisasi. Bahwasanya tetangga mampu bergaul dengan baik, maka sorga bagi dirinya. Kita bertetangga, mampu berbuat baik kepada tetangga, sorga bagi kita. Kemudian kita sabar, apa yang tetangga lakukan kepada kita, insya Allah itu ladang-ladang amal dan sorga bagi kita semuanya. Baik para pendengar setia, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengupas bagaimana sih kaitnya kita hidup bertetangga tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an. Dari ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita pertama berbuat baik terlebih dahulu kepada orang tua kita. Ya kan? Setelah dari Allah dan Rasul, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita terlebih dahulu. Ini rumah tangga kan gak luput. Ada kedua orang tua, ada anak, ya, ada istri, ada keponakan, ada kakek, ada nenek. Pokok yang namanya kehidupan rumah tangga tersebut itu terlebih dahulu. Berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, para pendengar setia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 33, Kira-kiranya begini ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari wal qurban. Terus dan seterusnya di ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ayat ini menerangkan kepada kita berbuat baik terlebih dahulu kepada Allah, ya kan? Berbakti kepada Allah, laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kita, qarib kerabat, anak yatim, kemudian orang-orang masyakin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, kepada pembantu kita, budak syahaya yang kamu miliki. Ini Allah ini mengingatkan kepada kita di surat An-Nisa tersebut. Nah, kalau ini tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam hidup bertetangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi la yu'minu." Tiga kali ini diungkapkan, pertama, "Wallahu la yu'minu." Itu yang kedua, yang ketiga, "Wallahu la yu'minu." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan ini? Kau mengatakan hal ini tidaklah akan beriman kepada Allah, tidak akan beriman kepada Allah seseorang satu." Ya, ada yang mengatakan kategorinya apabila tidak berbuat baik dalam rumah tangga. Kemudian, "Wallahi la yu'minu." Tidak akan beriman, jangan dikatakan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat baik kepada tetangganya. "Wallahi la yu'minu" di sini. Tidak akan beriman seseorang tersebut apabila tetangganya disakiti dengan lisannya. Tidak akan beriman seseorang kalau tetangganya disakiti karena harta bendanya. Tidak akan beriman seseorang tersebut, ya, disakiti karena tangannya, kebijakannya. Nah, pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan tetangga kita. Ya, hal benda, misalnya, kita punya rumah. Rumah kita ini lebih tinggi dari rumah tetangga. Yang berikutnya air, cucian, piring, cucian baju, cucian segala macam, masakan segala macam. Yang gak enak-enak lah, cucian mobil, cucian motor. Masuk ke rumah tetangga kita, membuat tetangga kita, ya terganggu lah, becek dan segala macam, dan bau segala macam. Selagi air itu mengalir menyusahkan tetangga kita, kita ibadahnya, ulama mengatakan, zong ibadah kita, pahala sholat kita ke dia. Kalau kita sedekah, pahala sedekah kita ke dia. Nah begitu ya kan. Yang berikutnya juga, kalau di kampung, kita punya binatang ternak. Ayam kah, bebek kah, kambing kah, sapi kah. Nah ini, merusak lingkungan sekitarnya karena baunya. Ayam kadang-kadang gak dikurung, melompat ke rumah tetangga. Ya bagus ya. Ayo menelek lagi di situ. Pagi dapat teleknya kita, sahur dapat teleknya, gitu kan. Nah, kita omongin ini gimana nih, Bu? Tolong ambil kurung. Ya jenenge pitik ya wes ropopo lah katanya kan. Itu kan pitik kan enggak punya otak ya, tapi yang punyanya ini harus mengendalikan gitu toh. Nah, dikasih tahu malah marah gitu kan. Nah, ini. Malah kita enggak ditegur sapa berbulan-bulan, sampai bertahunan ya gara-gara pitik dia mau gitu kan. Nah ini, selagi ini aroma yang tidak sedap ini mengganggu tetangga, harta kita mengganggu tetangga, atau kita, ya bermacam-macam lah, terganggu tetangga. Kalau tetangganya sabar dan ikhlas, ya masya Allah pahala buat tetangga ini. Ibadah kita yang terzong gitu. Ah itu Bang Agus ya. Nah ini para pendengar setianya, hati-hati. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bahwasanya tadi kepada tetangga sangat sensitif sekali ya. Kalau lapar dan haus dia sakit itu wajib kita bantu ya. Layu minu, jangan kau katakan dirimu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada tetanggamu yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kamu tidak peduli gitu ya. Bukan itu saja, tetapi hal-hal yang sensitif tadi ini. Penting sekali bagi kita semuanya, para pendengar setia, bahwasanya ini, ya, hidup bertetangga tersebut merupakan satu anjuran pada kita, harus berbuat baik. Satu, jangan disakiti dengan lisan. Yang kedua, jangan disakiti dengan kebijakan. Yang ketiga, jangan disakiti dengan harta benda kita. Jangan orang susah lah. Itu karena akibatnya seperti itu, Bang Agus. Ya, itu pengantar Bang Agus ya.
0: Ya, baik. Kita akan berikan kesempatan untuk pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271911. Nampak sudah ada yang bergabung, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Pramana, ini anak buah KDM ini.
0: Anak buah KDM, baik. Ada Pak Ahmad Fauzi yang lama tak berjumpa. Dari ya, kalau Jawa Barat.
2: Tergantung teleponnya, makanya sekarang lebih awal, lebih aman.
0: Oh gitu ya, bisa bergabung begitu ya. Kumaha damang Pak Wartosna?
2: Pangesto.
0: Masya Allah, ini dari Jawa Barat ya.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang hebat pagi ini. Lele. Di Jawa Barat sekarang nih, Bapak?
2: Di mana?
1: Di Jawa Barat.
2: Ya, di Garut.
1: Oh, Garut, masya Allah. Kumaha ini tiris di sana?
2: Ah, masih musim halodo, musim kemarau.
1: Masih kemarau, tapi pagi-pagi tiris.
2: Tapi dah sama bertetangganya dengan Kabupaten Bandung, Nagreg gitu kan.
1: Nagreg, masya Allah.
2: Tapi masuk ke wilayah Garut, jadi kalau ke Bandung jalan kaki 15 menit juga nyampe ke Bandung.
1: Masya Allah, masya Allah.
2: Hebat. Yang masalah bertetangga di sini.
1: Iya. Mangga.
0: Silakan.
2: Masalah jangan sampai lebih hangat selimut tetangga. Kalau memang musim ini jangan sampai seperti itu. Kan ada juga lagu selimut tetangga.
1: Iya.
2: Atau rumput.
1: Itu lompat pagar itu.
2: Seperti itu di sini ya.
1: Iya.
2: Beginilah. Kadang-kadang ya ada di sini Pak ya masalah bertetangga. Jadi merasa mereka ekonomi lebih tinggi, jabatan lebih tinggi dari pemerintah, sehingga suksesnya dengan setarafnya dia we aja. Mm-mm. Ada tamu makan-makan, sedangkan tetangga yang dianggap katakan secara
1: material
2: di bawah mereka itu kan. Jadi seolah lagi ramai-ramai makan-makan, misal ketemu ribu sama sepenuhnya, sedangkan tetangganya sendiri belum pernah ditawarin minimal. Nah, satu saat Pak, ketika dia mau dapat musibah, mau kebakaran misalnya atau ada hal apa, kok tetangga sendiri yang menolong kan?
1: Bukan
2: rekannya dia.
1: Betul.
2: Itu seperti jadi sebelum keluar itu harus jauh dulu dengan tetangga. Sebenarnya begini, ada seorang tahu saya kesini diundang di luar. Ini tetangga ini sudah dikasih makan belum? Atau ada tahu tetangga yang dekat yang lebih membutuhkan. Kalau toh cenah ini tetangga yang dekat belum dikasih makan atau belum dikasih makanan atau belum membutuhkan, saya akan turun dari panggung ini. Kan gitu, suka begitu kan. Jadi lebih dulu yang diutamakan. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Sedangkan tetangga yang menolong tadi kan tetangga sendiri, akhirnya dia sadar minta maaf kepada yang sebelah. Apa itu hidayah atau bagaimana? Nah itu sudah selalu contoh seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Fauzi dari Garut, Jawa Barat.
1: Garut, masya Allah.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Baik, kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di line telepon 5803333 atau juga di 0811271911. Sudah berdering kembali, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Mas Agus.
0: Ye, alhamdulillah. Bu Nani sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Salam komando.
3: Salam.
1: Komando.
3: Saya Garut juga Ustaz.
1: Eh, hebat ya, berarti bahasa sana kita yang penting damang itu. Hebat ya.
3: Abdi mah di Panauhan ari Pak Mahmud Fauzi arah ke Bandung gitu.
1: Masya Allah.
0: Silahkan dilanjut dengan bahasa Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini ngomongin tangga. Saya pindah tempat itu 6 kali ganti lantai waktu di Banten, di Jantung, Salatik, terus Magelang, akhirnya pulang kampung, tapi nggak pulang kampung rumah sendiri ya, kampung orang. Akhirnya pindah lagi kampung orang juga. Jadi tempat itu saya mendapatkan tetangga yang ada karakter yang sama. Ada karakter yang sama ya. Kalau biasanya udah ketemu macam suku ya. Tapi ketika biasanya kita punya prinsip, orang kan punya prinsip biasa. Kita mempertahankan prinsip yang di situ saya benar-benar sendirian, Ustaz.
4: Iya.
3: Soal perawatan jenayah. Ya kebetulan saya emang suka merawat, suka yang memandikan jenayah, Tang. Itu pastinya beda banget dengan yang lain, Tang.
4: Saya
3: pertahankan apa yang saya yakini, Ustaz, ya. Terus pindah tempat juga seperti itu. Pindah di kampung. Ketika kita berbeda prinsip, Ustaz, kan kalau sendiri berselisihnya kan kekewalahan, ya. Tapi karena dipakai, Ustaz. Maksudnya tadi kalau ada yang meninggal, terus saya dipanggil meskipun beda prinsip, Ustaz. Kata-kata agak kesel, ya. Kalau yang ini enggak, tapi begitu ada yang meninggal, saya dipanggil. Itu kadang perbedaan prinsip tadi kan agak menjauhkan hubungan kita dengan tanggal, Ustaz, ya. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Terus kedua, Ustaz. Saya itu sering dikasih sesuatu, orangnya itu bilangnya dikasih sedekah. Saya kan agak duk gitu saja. Dikasih sedekah. Mungkin saya enggak termasuk orang yang menerima sedekah yang saja. Saya menyampaikan ke orangnya kan enggak bisa seperti itu, Pak. Nah, ini bagaimana? Soalnya yang pernah saya pulang dari masjid, ya memang saya terserang dengan kesadaran sendiri.
4: Saya potong sedikit, Bunda. Mohon maaf. Prinsip tadi di bidang syariat atau cuma masalah pemberian sosial tersebut, gitu?
3: Enggak. Ya,
4: Ustaz.
3: Tadi prinsip dalam
4: pemberian
3: jenazah itu.
4: Oh, itu. Oh, iya. Pokoknya prinsip kita tidak mau menerima, begitu, ya. Itu. Oke. Kira-kira perbedaan pandangan perawatan jenazah, gitu, kan. Berarti karena ada punya satu prinsip begini, gitu, ya. Ya, Bunda. Oke, Bunda, ya.
3: Pemberian jenazah yang benar kan sudah ada ketentuannya, Ustaz, ya.
0: Tapi di satu tempat ada berbeda.
4: Iya, perbedaan tadi.
3: Memang membersihkan masjid jadi marbot lah kasarannya. Tapi kadang ada orang mencibir, saya karena diri saya cuma niatnya ibadah aja.
4: Saya
3: pulang dari membersihkan masjid itu, ada yang kumpulan di yang ngasih, saya beras, Bu, ini dikasih sedekah beras. Saya kaget banget. Ya, ini mau menyampaikan ke orang yang memang mungkin enggak tahu sedekah itu harus dibalikan ke mana, agak kesulitan. Sementara kita masuk dakwah ini bagaimana menghadapi yang
4: seperti ini. Begitu,
3: jadi ya, kita punya prinsip yang kita pertahankan dan itu benar, dan tapi untuk menyampaikan orang lain yang memang beda prinsip itu kan enggak mudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pending dulu untuk line teleponnya dan kita jeda sejenak.
4: Oke.
0: Ustaz Indra. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya. Disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dua penelpon ada Pak Ahmad Fauzi di Garut dan juga Ibu Nani ada di Palembang Bantul. Moga silakan dan untuk ditanggapi.
4: Masya Allah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya, cantik. Kalau ketarang Sunda hebat gitu ya. ini memang hidup bertetangga tersebut pada hakikatnya ya ada enaknya, ada pahitnya, ada pedasnya, ada panasnya. Begitu Bang Agus. Ada saya pernah membaca satu buku tentang ini, tentang peran iblis ya. Iblis itu ya nama aslinya kan sangat bagus. Nama aslinya sebenarnya nama iblis kan Azazil namanya Bang Agus. Nah, iblis ini mengumpulkan para benggawanya, ya para menterinya, namanya pun saya lupa ini. Nanti bisa dilihat deh di buku tentang nama-nama iblis itu punya peran dia. Nah peran dia punya peran, masing-masing punya peran ini. Bagus. Ya punya peran. Ada yang perannya satu pasukan ini pada hakikatnya supaya antara anak, ayah, ibu di rumah nggak akur. Nah itu dia. Yang berikutnya ada lagi peran merusak rumah tangga. Ada lagi nanti peran merusak kita antar tetangga. Nah, dia itu berdiri di singgasana di antara ya pojok rumah kita sama pojok rumah tetangga. Kerjanya apa? Inilah yang membuat satu hal membisik-bisikkan di hati manusia, membisik-bisikkan di pikiran manusia. Nah, ini hakikatnya apa? Supaya kita retak dengan bertetangga. Karena kan sudah ada kata Rasulullah, la yu'minu. Ya kan? Wallahi la yu'minu, tidak akan beriman seseorang kalau dia tidak bisa berbuat baik kepada tetangganya. Nah, ini salah satu ya berbuat baik tadi bila lisan, bila sikap, bisa ya macam-macam lah begitu. Nah, ini dari Pak Fauzi. Kenapa kok ada tetangga sih? Kok dia hanya bergaul dengan kalangan mereka yang tidak selevel, tidak mau begitu. Memang ada seperti itu. Memang ada. Dia merasa lebih jaya, merasa anaknya lebih pinter, merasa dia lebih, pokoknya kumok rumongso, bahasa Jawa kan begitu ya, rumongso gitu ya. Nah, dia melihat, wah ini lepeng, bukan level gua nih katanya. Sementara tetangga inilah sahabat yang betul-betul dekat sama kita. Tetangga nih, kalau ada kemalangan yang layak siapa? Ya tetangganya ini. Kalau kita sakit, termasuk rumah yang tadi ya, seperti bakar. Yang bantu siapa? Bukan teman-teman kita yang jauh di Kalimantan. Bukan teman-teman kita yang ada dunia maya, ya kan? Bukan teman-teman kita yang satu kantor gitu. Kantor kan tahu sendiri ya, Bung Agus tinggal di Bantul, ya kan? Ada yang di Sleman, ada yang di ya macam-macam kita yang tinggal di sini kan di Kulon Progo. Nah, hakikatnya ketika ada apa-apa, apakah tetangga kita yang di rumah, apakah tetangga kita yang duluan tahu dari yang jauh-jauh itu? Enggak. Berarti yang tetangga terdekat. Nah, ini dia. Ini hakikatnya. Berarti ini satu contoh Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu hal petunjuk dengan datangnya seorang ustaz berceramah di daerah tersebut. Lah, bagaimana tetangganya mana? Diundang enggak? Sudah dikasih makan belum? Sudah kasih minum belum? Belum. Kalau seperti itu tidak saya akan berceramah. Kami gitu. Ini salah satu. Salah satu. Ternyata dengan hal seperti itu baru dia sadar. Ini caranya Allah. Allah cinta kepada dirinya. Allah sayang kepada dirinya. Masih ada yang beri ingatkan. Masya Allah, ini contoh yang bagus ini. Ya. Kemudian yang kedua tentang Bunda Nani ya. Ya, pada hakikatnya memang tugas kita yang hidup Ya misalnya terjadi apa-apa sama kita, nggak perlu pikirkan nanti mandi ke apa, ngedusku sopo yo, ngapani aku sopo yo, jamaah nyolatin aku sopo yo, nguburin aku sopo yo, ya kali ya kita ya ada waktunya. Kulunap sin sekilat maut, kita sudah wafat, jangan itu dipikir. Saya mikir ke wong sing urip. Gitu bagus ya. Jangan kita mikir gitu ya. Biar sing urip wae, sing mikir. Ah tentu selagi kita hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, kita pun sido gitu bahasa Jawanya. Nah, hakikatnya nanti siapa sih yang berlaku? Tentu orang hidup. Nah, dianjurkan terlebih dahulu yang mengafankan kita, memandikan kita orang-orang yang terdekat. Ono anae, ono putune, ano mantune. Itu yang dulu yang punya hak layak untuk memandikan, mengafankan. Kemudian nanti yang berikutnya mengantarkan ke kuburan. Nah, orang-orang yang terdekat seperti inilah. Nah, kita tetangga pada hakikatnya, oh ternyata anak cucunya ora tego gitu ya. Kemudian ada yang enggak paham gitu. Nih, ini orang-orang yang paham ini. Orang-orang seorang ustaz, ustazah atau mungkin memang bebang-bedang khusus dia pengurusan jenazah wadzah tersebut. Ya, diajarkan kepada mereka, diajak bareng. Nah, terus berikutnya ada sedikit rezeki misalnya ya kan. Ada sedikit rezeki. Nah, ini pada hakikatnya ya itu dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Monggo mau diterima, nah ya diterima, nanti kita terima. Ya jangan sampai tersinggung, kadang-kadang orang punya ini ya kan gitu. Terima, monggo diterima. Secara baik sosialnya kita terima. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kita kembalikan lagi. Ya ibaratkan tangan kanan tangan kiri, kamu tidak mengetahui, dikembalikan lagi kepada yang punya apa namanya, bagi keluarga yang kemalangan. Kenapa? Pada hakikatnya kita membantu orang kemalangan tersebut. Satu, membantu. Yang kedua, membantu segala macam dengan materi, dengan tenaga. Nah, ternyata kita dapat rezeki. Ya, kembalikan lagi. Monggo, silakan. Nah, seperti itu. Itu caranya, Bang Agus. Ya, supaya jangan kita retak dengan orang lain. Seperti itu dia. Ya, Bang Agus.
6: Okay. Ya, baik. Sudah ditanggapi semua ya, Ustaz Indra ya. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar di 5803333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
6: Ibu Ali di Pamekasan, Madura ini.
4: Dermor
6: ya. Bu Abu.
4: Di mana apa kabar Ibu? Masalah.
6: Ya, Bang Agus. Silakan Bu Ali.
4: Ya, Bu Ali.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, Bunda. Sehat selalu ya, Bunda ya.
7: Alhamdulillah, sehat.
4: Tabarakallah. Ini di Madura ini sekarang?
7: Enggak, belum balik ke Balikpapan.
4: Ya, nanti pasti pulang ke Balikpapan kita semua. Tunggu waktunya.
7: Iya, insya Allah lanjut. Iya. Silaturahminya lewat udara.
4: Iya, Masya Allah, Bunda. Ya.
7: Ini lah, Ustaz. Ya. Kalau berbicara tentang tetangga itu ya... Ya. Memang kita ekstra hati-hati ya, Ustaz.
4: Betul,
7: ya.
4: Betul, betul.
7: Nggih, saya nuni Ustaz, cuman curhat-curhat aja deh.
4: Iya, iya.
7: Kebetulan rumah saya yang di Balikpapan itu kan sekarang masih ditempatin anak saya. Yeah. Saya punya tetangga, Ustaz ya. Yeah. Alhamdulillah yang sebelah kiri saya ya, walaupun non muslim ya. Kami inilah hidup rukun ya ini. Nah, bukan berarti yang kanan enggak hidup rukun, enggak.
4: Yeah.
7: Tapi gitu nah Ustaz, maaf ya ini curhat ini.
4: Iya, iya.
7: Status yang ini tetangga saya itu itu ngontrak Ustaz intinya rumahnya. Nah, namanya di perumahan itu loh Ustaz ya. Masa pelihara ayam Ustaz. Jadi telek-teleknya setiap anu ya sudahlah kayak gitu. Terus ya pokoknya macam-macam lah Ustaz ininya. Nah, suatu saat ini insya Allah Desember mungkin gimana ya Ustaz, kalau saya intinya meninggikan apa ya pagar temboknya. Terus apa ya sekalian ya intinya nggak ada lubang-lubangnya supaya ayamnya itu nggak masuk-masuk. Bayangin termasuk saya dulu masih aktif mengajar sama anak saya ini pulang-pulang sudah banyak teleknya Ustaz. Itu baunya gitu. Gimana Ustaz kalau dalam agama Islam ya? Saya meninggikan tembok tapi dengan ini catatan itu tembok saya loh Ustaz. Enggak di tanahnya dia gitu. Yeah, apalagi dia kan ngontrak itu Ustaz. Saya ekstra hati-hati gitu. Tetap terjalin baik lah Ustaz. Kalau ini saling tegur tetap. Cuman dablek Ustaz sudah ngomong baik-baik gitu. Pak, tolong dikurung ininya ayamnya. Gimana menghadapi orang yang gitu ya, Ustaz? Kita tetap baik, enggak ada masalah gitu.
4: Iya.
7: Kadang pulang itu, Ustaz, jujur banyak tamu-tamunya kali. Seharian kadang-kadang kita mau masuk kendaraan itu susah, Ustaz. Di parkir di depan pintu pagar kita gitu loh, Ustaz. Di pintu pagar kami gitu. Itu ya. Intinya mana ya, kita salah enggak, Ustaz, kalau misalnya nanti renov ditutup rapat gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya enggak?
6: Baik. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali di Pamekasan, Madura ya, sudah bergabung.
4: Jauh nih, dari era Madura ya.
6: Madura. Baik. 580333 berdering kembali, coba akan kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam Mas Agus.
6: Pak Beni. Ya, sehat Pak Beni?
8: Alhamdulillah.
6: Masya Allah.
8: Amin.
6: Masya Allah, Masya Allah. Ini Pak Beni juga sudah mengirimkan voice note tapi belum sempat saya baca ini. Ya, unje. Sama ya yang ditanyakan ya Pak Beni ya.
8: Inji.
6: Moga silakan.
4: Ya, Pak Ayanda.
8: Untuk itu bertetangga itu apakah sebaiknya kita menggunakan dari Al-Asr ayat 3 khususnya, tapi monggo pemberi penjelasan dari
4: Al-Asyar ya,
6: Al-Asyar
8: ayat 2 dan 3. Menikah lima orang berbilang dan mai sebaiknya pakai dasar itu akan mungkin lebih baik. Maka kami juga menikah orang Pak Agus, Ustaz, maka nuwun sangat awet paling penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk line telepon kita pending dulu. Monggo silakan Ustaz Indra, ini ada dua pendelpon dari Bu Ali Pamekasan berkaitan dengan meninggikan tembok begitu ya, dan juga menutup lubang-lubang agar ayam tidak masuk. Ini bagaimana, apakah diperkenankan dalam Islam atau bagaimana? Monggo silakan.
4: Masya Allah, ini masalah apa namanya, dalam hal ini bahwasanya kita hidup bertetangga ya tidak bisa lepas deh Bung Agus ya. Ya, orang dalam gua aja hidup bertetangga, kita sudah tinggal di mana, di gua itu, enggak tahu tanya enak di situ ya, pingin bertetangga datang juga dari jauh ya. Tinggal kita di sudut bumi, tahu kita tinggal di sana, datang bertetangga kan begitu Bung Agus ya. Hakikatnya memang harus ada sabar Bung Agus, harus sabar ya. Oh no, tetangga asing dablek ya kan, ada tetangga yang dablek. Yang berikutnya ada yang responsif dan kita, ya ta? Ada yang apa? Ada yang respon baik, ada yang ketus, enggak ada ngomong lah sekali tapi ketus gitu ya. Nah, artinya apa? Saya sampaikan pada hakikatnya sudah diomongkan, ya sudah diomongkan. Ternyata demo lah, ndablek, sulit diomongkan. Sampai Pak RT pun sendiri sudah mengingatkan, ya toh masih juga seperti itu. Nah hakikatnya apa? Tapi ingat, Bunda, kita sudah menyampaikan, ternyata dia ndablek, sak dableknya begitu. Selagi dia, ini nusewu nih, selagi dia menyusahkan kita, ya, menyusahkan tetangganya, ini ibaratkan ibadah yang zong tuh Bang Agus, ya, Bu Eli ya, ibadah yang zong. Dia sholat, dia ibadah baik, itu ngalir ke kita. Kebaikannya, dia bersedekah, banyak dia bersedekah gitu, ngalir ke kita. Yang berikutnya dia apa aja yang dikerjakan selama dia hidup, ya ada kebaikannya itu, ini nanti semua ngalir kepada kita. Dia cuma dapat capeknya saja. Berapa lama dia buat seperti itu? Satu bulan, ya satu bulan itu kan kita pahalanya, dapat persentasenya. Misalnya apa namanya, loyalty ya, dapat loyaltinya gitu. Ya. Nah seluruhnya. Karena apa? Karena kita kesabarannya ini, sabarnya ini. Nah hakikatnya kok disampaikan karena kita ya rasa batas kita itu kan ada batasnya, ya kuat dan tidak kuatnya kan, ada masa jenuhnya gitu, titik jenuhnya, lemak jenuhnya ada gitu. Nah udung-udungnya ya dipagar lah, ya kan? Dipagar sama Bu apa?
6: Ali.
4: Bu Ali ini di pagar ya. Ya, tapi dalam hal tadi itu karena untuk apa? Menghindari ya daripada apa ya? Daripada dia zong, ya kita pagar ini kan. Mm-hmm. Kita pagar. Daripada pahalanya habis kita pagar. Ya di rumah sendiri enggak masalah. Ya tapi nun sewu sampaikan kepada dirinya, ini maaf rumah saya pagar ya. Kenapa demikian? Ya nanti ayammu, orang apa-apa kan sampaikan baik, mengko ayammu dia biar nanti nggak melintas ke sini, biar nggak nelek di sini, biar nanti nelek nang rumahmu wae. Ya. Silakan panen sendiri ya. Aku orang kolu aku menerima panenan tele ayam terus tiap pagi malam segala macam. Ya wes tak pagar no kita. Bilang aja ke dia. Kenapa? Takutnya nanti kita bangun debu-debu kita tuh masuk ke rumah dirinya. Dia orang terima Bang Agus ya. Penting kita sampaikan aja dulu cara komunikasi. Syukur-syukur dengan kita bilang pagar tersebut, ya dia berubah. Ayo ayamku seng pagar katanya. Ah, enggak masalah gitu.

0: kepada hidup bertetangga, ya tadi sudah saya bahas tadi itu di ayat yang surah An-Nisa tersebut. Al-Azhar digunakan juga boleh. Kenapa? Segala sesuatu Al-Quran menceritakan dari seluruh kisah-kisah Nabi sampai menceritakan juga masa yang akan datang, ya diperes, ya diperes 6600 ayat diperes, ya kemudian nanti ketemunya tadi itu ya ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Seseorang tersebut hanya beruntung mereka yang beramal soleh, kemudian yang berikutnya lagi dan seterusnya beramal soleh, berbuat baik. Nah itu dia, itu kaitannya di situ, diringkas dengan surah Al-Azhar tadi. Seperti itu Bang Agus ya.
1: Baik, oke, ini ada Pak Muslihin yang ada di Jogja yang sudah mengirimkan pesan singkatnya, Ustaz Indra.
0: Ya.
1: Bagaimana masukan yang baik, kiat-kiat para pemimpin Indonesia ini yang perlu diwujudkan untuk mewujudkan citra yang baik antara angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat supaya lebih kuat beriman dan beramal solih yang tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Faktanya negara kita itu masyarakat yang ketinggalan, termasuk negara yang sedang berkembang, yang masih banyak dipengaruhi kebijakan negara, negara maju, termasuk Amerika dan juga Cina, dan di situ dan satu sisi tidak dapat lepas dari pengaruh negara maju tersebut.
0: Ya.
1: Satu contoh menyikapi perjuangan saudara kita di Palestina.
0: Ya.
1: Mohon penjelasannya Ustaz. Monggo.
0: Ya, ini kaitannya. Ya, Masya Allah. Kalau di tubuh TNI begitu ya. Nah, ini kalau ini saya berbicara nih ya. Ya, bahwasanya Bapak Sudirman dulu memikirkan bagaimana TNI, tiga angkatan, tiga matra laut dan udara ini diciptakan. Ya kita ingat sejarahnya. Bapak Sudirman itu siapa sih? Ya, dia juga seorang ulama, dia seorang aktivis, dia juga pergerak, aktivis Muhammadiyah, kan begitu Bung Agus. Nah, maka lahirlah satu hal supaya punya visi dan misi yang sama, terciptalah 8 wajib TNI. Kan begitu Bung Agus ya. Di antaranya bersikap ramah tamah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat. Berikutnya mengangkat martabat wanita, tidak melecehkan wanita. Yang berikutnya sikap sederhana dan seterusnya. Sampai yang kedelapan, ya istilahnya mempelopori usaha-usaha rakyat, mempelopori yang terbaik buat rakyat tersebut, kemudian mengatasi kutusan rakyat sekelilingnya, kesulitannya. Nah itu kaitannya itu. Itu normal semuanya. Normal semuanya. Nah pada hakikatnya kalau masuk ke pada apa, mungkin kalau ada putranya, putrinya, ya mereka harus beragama dulu. Bahkan ada diimpokan ya, termasuk di matra udara sendiri juga, sini Bung Agus ya, dan darat, laut itu. Ya, memberikan fasilitas bagi anak-anak mereka, anak-anak warga negara kita ini, dia yang hafiz Al-Quran, Bung Agus. Ya kan? Nah, dia hafiz Al-Quran, hafiz Al-Quran. Suaranya bagus, ya performanya bagus, dia sehat, dia hafiz Quran. Ah, itu langsung aja. Diterima itu bagus, insya Allah, diterima itu. Bahkan sekarang ada sendiri, ya, bahwasanya ada lomba hafiz Al-Quran militer negara muslim sedunia, begitu kan. Indonesia juga mengirim, ada tiga angkatan. Ada yang fase 5 juz, ada yang 7 juz, ada yang 30 juz, dan seterusnya seperti itu Bang Agus. Ya. Ya? Nah, dan ada juga lomba bahasa Arab begitu Bang Agus. Nah, ini hakikatnya. Ini yang berikutnya, untuk negara kita ini pada hakikatnya kita perlu berjuang bersama. Kadang-kadang di Indonesia ini pemimpin yang kita pilih itu kadang-kadang ya kucing dalam karung. Itu akibat apa? Karena kita tidak mau kembali kepada Quran, tidak mau kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memilih pemimpin tersebut, kategorinya wa amal soliha. Dilihat, Saluddin Al-Ayyubi pernah mengatakan, kalau melihat pemimpin tersebut, di kampungnya ada masjid enggak? Ada musola enggak? Kalau dia sholat subuh mau berjamaah, dan mau melaksanakan sholat isya berjamaah, bahwasanya orang bahwasanya sholat isya dan subuh berjamaah tersebut, orang munafik tidak akan mampu untuk mengisinya. Tak akan mau dia memakmurkan masjid tersebut. Kenapa? Berat bagi orang munafik untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Nah, kita harus tilik dulu bahasa Jawanya titen. Ya, kita ngintain itu di situ. Oh, ini kampungnya mana ini? Oh, Bung Agus di mana kampungnya? Nah, bilangnya daerah Bantul sana, ya kan? Dia tengok, ini Bung Agus ini mencalonkan diri. Oh, ya. Sholatnya bagus, apanya bagus, merasakannya bagus. Subuhnya berjamaah, isanya berjamaah. Oh bagus, ayo kita angkat dia menjadi

0: pemimpin kita, menjadi anggota dewan kita. Nah, ini kadang-kadang nun sewu, lihat aja tahun, dua tahun yang lalu, atau satu tahun lalu tentang pileg gitu. 75.000 diterima, 100.000 diterima, ujung-ujungnya yang siapa yang paling tinggi bayarnya, itu dipilih. Nah, ya gimana? Kita melahirkan pemimpin tadi sudah cara korupsi, KKN seperti itu, Mas Agus. Ya, mau bicara seperti apapun lah kita saat sekarang ini, kalau dari bawah kita usulkan kucing dalam karung, ya akibatnya begini jadinya. Iya kan? Begini jadinya. Rusak jadinya, kan? Kenapa? Orang ya butuh duit, orang butuh makan, orang segala macam butuh popularitas dan segala macam. Karena kebutuhan tersebut. Karena cinta dunia semuanya. Karena dia memodali, harus pakai duit. Ya ujung-ujungnya bagaimana? Saya harus ya balik modal dong minimalnya. Masa saya dapat buntung? Tanya kan? Nah ini kikatnya ya. Ya. Ini perlu kerjasama semuanya. Ya ilmu titen ya bahasa Jawanya. Kalau kita itu ilmu intelijensi, ini pelayak enggak menjadikan pemimpin. Kalau insya Allah semuanya baik bagus, insya Allah baiklah negeri kita ini akan maju. Ya. Seperti itu bagus.
1: Baik,
0: ya.
1: Luar biasa sekali. Iya. Sudah di penghujung kebersamaan. Ustadz Indra, mungkin ada beberapa hal catatan penting yang akan disampaikan. Siap padat, monggo.
0: Oke. Para pendengar saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ya tetangga menentukan kita bisa masuk surga, tetangga juga bisa menentukan kita masuk neraka. Konsepnya berusaha kita berbuat baik kepada tetangga, lingkungan kita semuanya. Kemudian apabila ada tetangga yang agak rono aneh-aneh gitu ya, ya pada hakikatnya bersabar dan ikhlas apa yang mereka lakukan. Ya, bersabar dan ikhlas. Sebab pada hakikatnya kalau kita tidak sabar dan ikhlas, ya akhirnya kita jadi dopadu gitu, jadi ramai, jadi ribut. Sesungguhnya kalau kita ada ribut, ya ini akibatnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun enggak jadi tegur sapa. Ingat, tergadai akidah kita gara-gara kalau kita tidak bisa bertegur sapa dengan tetangga kita. Itu konsepnya. Nah, kemudian yang terakhir, ya tunjukkan kepada anak-anak kita, tanamkan kepada anak kita bagaimana kita adab hidup bersosialisasi bermasyarakat seperti itu. Oke, demikian itu bagus ya.
1: Baik, luar biasa. Lingkungan pertentangan menentukan masuk surga dan neraka bersama Ustadz Indra Putra Bilfagi SOS IMSC Pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Yogyakarta. Matur sumandun.
0: Sama-sama.
1: Ustadz Indra sangat menginspirasi luar biasa sekali.
0: Masya Allah.
1: Dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila Taufik Balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesehatan, pendidikan, kesejahteraan adalah hak, hak yang melekat, yang mutlak di masyarakat.
1: Gumil, kemudian balita itu kan nggak boleh ada kreator sedikit saja, kan nggak boleh.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, memperkuat penanganan persoalan kesehatan jiwa di masyarakat, Kabupaten Sleman menyusun Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Memastikan kualitas menu MBG, pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan survei di tingkat satuan pendidikan hingga ibu hamil dan balita. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: DPRD Kabupaten Sleman bersama Dinas Kesehatan Sleman tengah menyusun Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa sebagai payung hukum dalam penanganan kesehatan jiwa. Vika Azalia melaporkan.
1: Ini pada kesehatan jiwa, ini kami dari DPRD tentu sangat, setelah kami pelajari dan kami sesuaikan kondisi di lapangan, tentu ini hal yang paling penting.
2: DPRD Kabupaten Sleman bersama Dinas Kesehatan Sleman menginisiasi penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Raperda ini diharapkan menjadi payung hukum dalam menjamin layanan kesehatan jiwa yang komprehensif, menghapus praktik pemasungan, serta memperkuat peran masyarakat dan keluarga dalam penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Sleman. Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa, sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sleman Abdul Qadir, mengatakan penyusunan Raperda dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
1: Kita memahami sepenuhnya bahwa negara harus hadir. Jadi kalau bagian dari integritas perintah konstitusi kita bahwa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan adalah hak yang melekat, yang mutlak di masyarakat. Maka kami di pemerintah daerah Sleman tentu linier ya untuk mengikuti peraturan tersebut.
2: Ia juga menegaskan DPRD Sleman mendukung penuh penyelesaian Raperda tersebut agar nantinya menjadi regulasi yang bermanfaat dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Sementara itu, psikolog klinis di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Jeffrey Reza Pahlevi, menyambut baik penyusunan Raperda tersebut. Jeffrey menilai dukungan DPRD Sleman menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan persoalan kesehatan jiwa di masyarakat.
3: Harapan kami, Raperda yang insya Allah nanti ketika sudah sah menjadi perda ini, bisa kita implementasikan dan menggerakkan seluruh OPD untuk akhirnya merawat secara bersama-sama dari mungkin dari promotif, preventif, sektor swasta bisa melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya, kemudian sampai akhirnya masyarakat bisa mandiri.
2: Penguatan penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui regulasi dan kolaborasi lintas sektor dinilai dapat mendukung terwujudnya masyarakat Sleman yang sehat dan tangguh, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Indonesia Emas.
0: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menaruh perhatian serius terhadap kesehatan mental kelompok pelajar dan anak sekolah. Berdasarkan hasil screening cek kesehatan gratis atau CKG, ditemukan indikasi awal gangguan mental ringan serta kecemasan pada anak tingkat SMP hingga SMA. Laporan selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat pencegahan gangguan mental pada usia remaja. Apalagi kini, sekitar 5% pelajar SMP dan SMA diketahui mengalami gangguan kesehatan mental sesuai hasil cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, mendorong peran keluarga dan sekolah agar melakukan intervensi dini.
5: Ada gejala kecemasan, depresi. Kalau kita lihat itu tadi depresi. Kalau terkait dengan kecemasan, ya mungkin sekitar 5 itu sudah mulai menunjukkan kecemasan ringan. Ya 5% dari hasil CKG ya, CKG saja. Jadi ini bukan hasil general ya. CKG itu adalah cek kesehatan gratis.
4: Menurut Anung Trihadi, masa remaja memang rentan terkena gangguan kesehatan mental sebab mereka dalam masa pertumbuhan.
5: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa riat, gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal, gangguannya eksternal. Nah, kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar.
4: Selain itu, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengingatkan masyarakat agar memantau kondisi kesehatan secara berkala, terutama untuk memastikan kesehatan mental tetap terjaga.
0: Tekanan pekerjaan, pendidikan hingga dalam rumah tangga seringkali memunculkan kekacauan mental atau stres. Lalu seperti apa masyarakat mencegah kondisi tersebut? Berikut beberapa pendapat yang kami himpun.
6: Halo, saya Dini, saya ibu rumah tangga, rumah saya ditempel. Cara saya menghilangkan stres atau mengelola stres. Kalau saya, ya kalau ibu rumah tangga ya untuk sehari-hari seperti kayak ibu-ibu rumah tangga lain ya biasa bangun tidur, buat sarapan, habis buat sarapan, bersih-bersih, beres-beres. Ya stres sih kalau setiap hari ya capek. Tapi kalau cara saya menghilangkan stres, healing, saya cukup keluar sendiri aja, sendiri. Ngopi, sendiri aja, nggak usah ada temennya. Sendiri terus, kalau enggak ya udah di kamar aja sendiri, ngadem nonton drakor lah apalah gitu. Jadi gak usah stres-stres.
7: Halo, perkenalkan nama saya Boy. Saya untuk mengelola stres itu saya dengan cara bermain dengan teman-teman. Saya juga punya hobi yaitu sepak bola ataupun futsal. Saya melakukan kegiatan itu untuk mengelola stres, karena saat stres itu kalau sendiri itu malah tambah stres. Jadi lebih baik berkumpul kepada teman-teman atau mencari kegiatan yang lain. Begitu.
8: Halo, saya Indah. Cara saya mengelola stres untuk diri saya sendiri, biasanya saya dengan pasangan suka mengupgrade suasana indah seperti waktu kita pertama menikah dulu, seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin kejenuhan yang sudah kita jalankan belasan tahun atau bahkan mungkin ada yang puluhan tahun, itu bisa terbayar kembali dengan kita mengupgrade suasana indah. Kita pergi ke pantai, kita makan apa yang kita suka, membuka komunikasi dengan suami, tidak ada yang disembunyikan. Yang paling penting adalah komunikasi dan berumah tangga hidup di atas kejujuran. Yang kedua, yang pasti yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa selalu mencurahkan apa yang kita ingin, apa yang akan kita adukan. Itu yang paling pokok.
0: Pendengar, seni mengelola stres sebelum berkembang menjadi gangguan jiwa merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan mental, terutama pada usia remaja. Bagaimana seni tersebut di era media sosial? Kita simak wawancara Prima Apsari dengan founder dan CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia, Muhammad Fahri Azizurrahman, berikut ini.
9: Mas Fahri, kita melihat ini namanya Gen Z, Gen Alpha saat ini sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya dunia digital begitu. Kita melihat apapun ini mereka pasti menggunakan media sosial, kemudian juga internet sebagai acuan untuk kemudian juga melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi apakah kemudian teman-teman remaja, teman-teman generasi muda ini juga di satu sisi mampu untuk kemudian juga memisahkan ada beberapa efek-efek yang kita boleh bilang ini efek negatif aktifnya dari penggunaan internet sehari-hari begitu. Kita ingin tahu ini bagaimana dari kacamata Mas Fahri ini, representasi dari teman-teman generasi muda. Monggo Mas Fahri.
10: Sebenarnya Gen Z-nya kental banget, Gen Z banget. Saya kelahiran 2006 dan sekarang masih mahasiswa dan baru selesai SMA kemarin dan masih maba banget. Kebetulan saya juga psikologi jurusannya. Nah, jadi niat masuk psikologi adalah kayak rawat jalan, pengennya rawat jalan gitu. Nah, tetapi sepertinya saya yang jadi pasien gitu untuk masuk jadi psikolog, jurusan psikologi. Nah, melihat dengan kesehatan mental remaja di dunia digital, sekarang bagiku anak dan remaja tuh udah mulai kurang aware-nya. Dulu kan masih sempat booming kan, kesehatan mental, mental health. Kak, mental health aku tergores, kak, mental health aku. Ya gitu, anak Gen Alpha kan biasa kalau main Roblox pun, misal ada anak yang dari luar daerah, misal Jakarta lawan Bandung atau Jogja lawan Surabaya gitu di Roblox. Roblox tuh sangat complicated banget bagiku, dan mereka bisa berantem lewat game. Bayangin, game, main game yang kita bayangin main game tuh kan fun ya, tapi malah dijadikan ajang untuk mengadu keras, terus juga mulai mengadu saling mengejek-ngejek, terus juga ya banyak sekali tantangan-tantangan di dunia digital. Apalagi sekarang Gen Alpha udah main TikTok, Instagram, udah ada yang jadi influencer, terus lihat hate comment, lihat pandangan orang yang beda, terus malah diladenin, dan ya akhirnya teman-teman pun ada yang mencoba untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi bagiku, kesehatan mental pada remaja itu emang perlu kita jadikan urgensi bersama. Nggak cuma urgensi anaknya doang, tapi orang tuanya, gurunya, pihak sekolah. Jadi jangan sampai anak-anak ini biasanya diem nih. Diem, terus juga tiba-tiba murung. Nah itu perlu kita jadi perhatian sih kalau udah ada tantangannya seperti itu. Jadi bagiku, kesehatan mental di remaja saat ini yang awalnya sangat kental dibahas-bahas, tapi udah mulai pudar sih. Udah mulai ketutup dengan isu-isu yang lain. Jadi tugas kita mungkin sebagai teman sebaya, kalau sesama sebaya, ya harus memperhatikan temannya. Kan kalau kita di psikologi namanya konselor sebaya tuh. Nah jadi emang harus banyak berlatih menjadi seorang konselor sebaya. Kan banyak kayak BKKBN punya PIKR, punya Duta Genre, Forum Anak dari DP3A. Itu kan menyediakan banyak sekali edukasi soal menjadi konselor sebaya. Supaya kita, kita coba peduli dengan diri kita sendiri dulu. Terus kemudian kalau udah peduli sama diri sendiri, kita peduli sama orang lain. Supaya ya kesehatan mental pada remaja emang perlu kita jadi perhatian bersama. Karena tadi kataku udah mulai tertutupi dengan isu-isu yang lain, sehingga orang tuanya udah mulai lalai nih. Terkadang orang tua, yaudahlah, tugas orang tua kan cuma mencari uang, nggak harus mikirin kesehatan mental remaja. Nah terkadang bagiku yang sekarang jujur aja, orang tua aku nggak memperhatikan, yang penting anaknya sehat aja, sehat fisiknya, sehat, nggak tahu nih sehat raga, sehat mentalnya nggak tahu. Nah jadi itu sih masalah zaman sekarang ya, terhadap kesehatan mental orang muda. Teman-teman udah mulai terprovokasi dengan game, dengan media sosial, terus juga orang tuanya juga mulai kurang awarenya. Dan mungkin kita emang harus gerak bersama sih untuk sama-sama memperhatikan lagi kesehatan mental. Gitu sih Mbak Prima.

0: Peningkatan kasus influenza menjadi perhatian di Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mewaspadai penularan di ruang publik, serta melengkapi vaksinasi, terutama bagi anak-anak. Dian Parwanto melaporkan.
1: Ada kenaikan, tapi masih kondisi yang mandali gitu.
2: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat terjadi peningkatan kasus terutama pada pneumonia dan ILI, influenza-like illness. Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinkes Kota Yogyakarta, Dr. Endang Sri Rahayu mengatakan, kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, secara umum mengalami fluktuasi sejak awal tahun 2026. Menurutnya penanganan bisa dilakukan termasuk mencegah terjadinya penularan di satu rumah. Dokter Endang menjelaskan, pencegahan bisa dilakukan dengan gerakan masyarakat hidup sehat, germas, maupun PHBS, terutama kembali membiasakan cuci tangan, termasuk lanjutnya memisahkan orang yang tengah sakit agar tidak memperluas atau mempercepat penularan. Selain menerapkan hal tersebut di rumah, Dokter Endang juga mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi penularan di tempat-tempat umum, karena memang diakui potensi penularan bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah ataupun penitipan anak.
1: Jadi, Puskesmas itu selain menangani kasus itu juga edukasi bagaimana mencegah masyarakat itu untuk terkena. Nah, jadi edukasi itu bisa meliputi ini ya, pencegahan kemudian kewaspadaan nggih, maksudnya pencegahan supaya tidak menular dalam satu keluarga itu nggih. Karena kalau tidak ada edukasi di dalam satu rumah itu bisa terjadi pingpong gitu ya. Yang satu disembuhkan, yang satu kena lagi gitu ya. Jadi menyeluruh edukasinya itu betul-betul masyarakat kita bagaimana mencegah ya, mencegah terjadi kenaikan kasus itu. Dari edukasi itu, selain bagaimana cara pencegahan itu, ya bagaimana kembali ke germas itu ya. Jadi gerakan masyarakat untuk hidup sehat gitu. Karena mau tidak mau tetap itu ya.
2: Dokter spesialis mikrobiologi klinik dari Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM, Dr. Raden Ludang Pradipta Rizki menyampaikan, fluktuasi kenaikan kasus influenza yang terjadi sejak akhir bulan Agustus hingga pertengahan bulan ini disinyalir karena tipe A yang menginfeksi manusia dan hewan. Diakui influenza tipe ini sering mengagetkan karena hampir sebagian besar pasien atau keluarga pasien mengatakan terjadi demam tinggi dan lebih dari 2 hingga 3 hari.
3: Dan tentunya di antara pendengar RR ini juga ada yang guru, syukur-syukur ada kepala sekolah. Nah, kalau ada siswa-siswinya ataupun bahkan orang tua yang putra-putrinya sedang batuk berat, kemudian pilek, demam tinggi, ya mungkin jangan dipaksa terlebih dahulu untuk masuk sekolah. Karena terbukti memang itu penularannya bisa dalam lingkup yang sederhana, yang paling kecil itu di sekolah, kan seperti itu. Bisa jadi separuh kelas nggak masuk semua, itu kejadian itu memang yang dialami seperti itu. Sehingga tolong kami dibantu dari sisi kami yang ada di dunia medis terkait dengan pemahaman ini supaya ya tidak usah masuk sekolah terlebih dahulu. Begitu juga dengan pihak sekolah, tentunya bisa memahami.
2: Baik Dokter Endang maupun Dokter Ludang mendorong agar orang tua juga melengkapi vaksinasi bagi buah hatinya agar anak tidak mudah sakit dan jika memang sakit tidak sampai berat. Melalui vaksinasi juga bisa terbangun kekebalan komunitas yang membentengi masyarakat dari berbagai macam penyakit.
0: Untuk memastikan kualitas menu MBG, pemerintah Kabupaten Bantul akan mengadakan survei di tingkat satuan pendidikan hingga ibu hamil dan balita. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
4: Apalagi untuk yang hamil kemudian balita itu kan nggak boleh ada kledor sedikit.
5: Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan survei kepuasan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Tak hanya menyasar penerima manfaat di tingkat sekolah, survei juga dilakukan pada ibu hamil dan balita yang mendapatkan MBG. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menyatakan, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan para penerima manfaat mendapatkan makanan dengan kualitas terbaik, terutama pada ibu hamil dan balita yang membutuhkan gizi seimbang demi mencegah persoalan malnutrisi. Hermawan menegaskan, pemberian MBG bagi ibu hamil dan balita memang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Sebab kelompok tersebut masuk dalam periode krusial sehingga sistem pencernaan dan kebutuhan nutrisi mereka sangat sensitif.
4: Kalau di Bantul kan variasinya lebih banyak toh dibanding yang apa DIY, karena kan varian kita kan lebih banyak toh. Nanti sampai ke itu juga hamil nanti akan kita survei sekalian. Apalagi untuk yang hamil kemudian balita itu kan nggak boleh ada kledor sedikit saja kan nggak boleh. Nah, misalnya rogo selintu sithik itu kan resiko terjadi kejadian fatal itu kan lebih tinggi sebenarnya.
5: Hermawan menambahkan, survei kepuasan MBG sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY. Pemkab Bantul kini tinggal mengadaptasi formula tersebut dengan penambahan parameter yang disesuaikan.
4: Sebenarnya di DIY itu sudah, tapi kan level SLTA toh. Jadi Satgas DIY itu nek memberikan masukan soal kritis gitu loh. Kurang ini. Nah, inisiatifnya dari Satgas Kabupaten, tetapi terinspirasi dari Satgas DIY. Justru fitur minimal dari DIY akan kita pakai, kemudian akan kita tambah beberapa parameter yang sekiranya bisa memberikan efek yang lebih positif lagi.
5: Lebih lanjut, survei akan dimulai pada bulan ini dan akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan. Hasil survei akan dikirimkan ke Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi pelaksanaan.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang seni mengelola stres sebelum jadi gangguan jiwa. Ia akan disampaikan Redaksi Pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
6: Pendengar, di balik aktivitas sekolah, canda tawa para pelajar, interaksi di media sosial, dan keseharian yang tampak normal dalam pandangan kita, ternyata banyak remaja yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental secara diam-diam. Kondisi ini dikenal sebagai silent struggle, yaitu keadaan di mana remaja mengalami stres, kecemasan, serta depresi, akan tetapi tidak terdeteksi dan juga tidak mendapat penanganan yang baik. Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, melaporkan ada 1 di antara 7 remaja pada rentang usia 10-19 tahun yang mengalami gangguan kesehatan mental dengan kecemasan dan depresi sebagai kondisi yang paling umum. Gangguan ini sering muncul pada awal masa remaja dan dapat berlanjut hingga dewasa apabila tidak ditangani secara tepat. Kondisi stres berlebihan bagi anak dan remaja ternyata juga terjadi di Indonesia. Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan lebih dari 50% remaja mengalami kecemasan. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh 3 pakar dari Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 2022 silam. Saat itu, Swastika Tiara Pertiwi, Marisa Francisca Mulyono, dan Leni Kendawati melakukan penelitian dengan mengambil sampel 647 remaja pada usia 14 hingga 18 tahun di Bandung, Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 itu memaparkan hasil bahwa ada sekitar 58,7% remaja yang mengalami kecemasan, 34,7% mengalami stres, dan 32,15% diantaranya menunjukkan gejala depresi. Angka itu seharusnya tidak hanya berhenti pada tataran ilmiah semata. Kita semua perlu menyadari kesehatan mental bukanlah hanya persoalan manusia dewasa. Di tengah disrupsi informasi dan era digital saat ini, anak-anak dan remaja kita lebih mudah untuk cemas, rentan terhadap stres, dan juga memiliki proporsi yang lebih besar menuju titik depresi. Oleh sebab itu pendengar, kita sendiri harus mawas diri, dan jika diperlukan, kita dapat mengambil jarak dengan gawai kita yang sering menyebabkan kecanduan, stres, dan juga depresi tanpa kita sadari. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memperkuat penanganan persoalan kesehatan jiwa di masyarakat, Kabupaten Sleman menyusun Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Memastikan kualitas menu MBG, pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan survei di tingkat satuan pendidikan hingga ibu hamil dan balita. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di hari Jumat, di hari yang ke-25 di bulan September 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana masih akan melanjutkan kebersamaan kita di hari ini. Bagi Anda yang melakukan kegiatan aktivitas kerja di rumah karena memang work from home, kerjakan dengan penuh semangat. Namun bagi Anda yang masih bekerja di kantor dan kali ini Anda baru menuju ke tempat kerja Anda, dimudahkan dan juga dilancarkan. Namun bagi Anda yang baru bersiap, pastikan Anda bersiap terlebih dahulu. Dan bagi Anda yang mungkin sampai saat ini masih kurang sehat atau boleh dikatakan baru sakit karena memang baru musim influenza, Anda harus memperhatikan kebersihan dan juga pastinya perilaku hidup bersih dan sehat begitu ya, agar terhindar dari yang namanya penyakit. Kalau Anda memang sampai saat ini masih terserang penyakit, Anda bisa menuju ke tempat-tempat periksa begitu ya, pastinya di poliklinik dan sebagainya, agar kesehatan Anda lekas sembuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, bagi Anda yang mempunyai beberapa informasi yang akan Anda sampaikan, akan Anda sharing dengan pendengar yang lainnya, boleh banget ya di 580333 atau juga di 08111271911. Baik, silakan Anda bisa menyampaikannya kepada kami begitu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jumlah kasus yang membutuhkan penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2026 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menekan angka tersebut, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman meminta dukungan lintas sektor dan organisasi peringkat daerah atau OPD untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa di masyarakat. Dari penelaah teknis kebijakan sekaligus psikolog klinis di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Sleman mengatakan bahwa jumlah kasus yang membutuhkan penanganan kesehatan jiwa ini mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2024 ada 25 kasus, kemudian dengan upaya yang luar biasa dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dengan dinas lain melalui tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat diupayakan sosialisasi, screening dan juga evakuasi. Dan 2025 turun menjadi 7 kasus begitu. Namun pada 2026 ini naiknya luar biasa dan dengan pola yang heterogen begitu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, melihat perubahan jumlah dan pola kasus tersebut, pastinya persoalan kesehatan jiwa di Sleman ini seperti fenomena gunung es, pendengar. Penanganan kesehatan jiwa tidak dapat hanya mengendalikan dinas kesehatan atau mengandalkan dinas kesehatan saja dan juga tenaga kesehatan, tetapi ini juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang pastinya untuk menangani dan juga organisasi perangkat daerah. Dan kita ketahui bersama bahwa memang jika pada tahun 2024-2025 mayoritas kasus berasal dari mahasiswa pendatang, dan 2026 ini sebagian kasus justru berasal dari warga Sleman sendiri. Terlebih ini pendengar, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2023 yang lalu, Daerah Istimewa Yogyakarta ini tercatat memiliki prevalensi anggota rumah tangga dengan psikosis yang tinggi. Di Kabupaten Sleman sendiri, pendengar, lebih dari 2.000 penderita psikosfernia yang telah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pelayanan tersebut meliputi edukasi, pemeriksaan, perawatan, pemantauan, hingga rujukan. Semua saja, antisipasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman ini berhasil dan bisa menurunkan pastinya angka, begitu ya, yang dulunya 2025 hanya 7 kasus dan 2026 ini naiknya luar biasa, semuanya bisa diturunkan angkanya begitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami akan berbagi informasi berkait dengan informasi perakiraan cuaca yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Pasti nanti bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 Radio Yogyakarta. Kita akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca.

0: Sudah bersiap prakirawan Wines yang akan melaporkan untuk Anda. Wines, laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Jumat 25 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, pada malam hari berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Pendengar, kami akan menyempurnakan informasi perakiraan cuaca dan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda dari sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Sudah bersiap prakirawan Anang Ariana yang akan melaporkan untuk Anda. Anang, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan prakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Jumat 25 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

repot-repotnya begitu ya, atau mungkin padat-padatnya ketika Anda akan menuju ke kota Yogyakarta. Kita akan update untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, pendengar, untuk pagi hari ini kami akan mengawali bagaimana kondisi Simpang Tugu untuk pagi hari ini. Terpantau ramai, namun tetap lancar, pendengar, dan ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur arus lalu lintas. Borobudur Plaza di simpangnya, di sana terpantau ramai, namun tetap lancar pula, dan kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Jati Kencana. Di Simpang Jati Kencana terpantau ramai juga, pendengar, namun tetap lancar, dan kita akan beralih menuju ke Simpang Wirobrajan. Di Simpang Wirobrajan juga terpantau ramai, namun tetap lancar, hati-hati dan waspada, dan ketika Anda akan melewati di Simpang Taman Sari, terpantau ramai, namun juga tetap lancar. Simpang Jateng Kulon untuk pagi hari ini terpantau ramai, namun tetap lancar. Simpang Pasar Gading di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Bagaimana dengan Simpang Jateng Wetan untuk pagi hari ini terpantau ramai, pendengar, namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Tungka, pagi hari ini juga terpantau ramai, namun tetap lancar. Simpang Mirota, pendengar, terpantau ramai, didominasi kendaraan roda 4. Dan untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Gramedia, pagi hari ini juga terpantau ramai, namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Bausasran, pagi hari ini terpantau ramai, namun tetap lancar. Simpang Permata, bagaimana kondisinya di pagi hari ini terpantau lancar. Untuk Simpang Gondomanan, pagi hari ini terpantau ramai, namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan berpindah ke simpang yang lainnya, yang pastinya akan Anda lewati, untuk Simpang Mandala Krida, pagi hari ini terpantau lande. Dan untuk Simpang Gelagasari, pagi hari ini terpantau lancar, tanpa ada kepadatan berarti. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang APMD, di pagi hari ini terpantau lancar, tanpa ada kepadatan berarti pula. Untuk Anda yang pastinya akan melalui di simpang yang lainnya, terutama di simpang-simpang yang pastinya padat biasanya jam segini, seperti halnya di Simpang Demangan atau di Pasar Demangan, di kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Pastikan ketika Anda masih berada di rumah, belum melakukan perjalanan, Anda sudah mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di kota Yogyakarta, dan pastinya juga Anda sudah mengetahui durasi yang Anda butuhkan untuk menuju ke tempat kerja Anda. Jangan ngebut begitu ya, cek kembali apa yang akan dibawa. Helm STNK SIM, dan pastinya bekal makanan mungkin, atau tumbler yang sudah disiapin, dan mungkin laptop, tablet, iPad, dan lain sebagainya, yang pastinya akan Anda bawa, dicek kembali di tas Anda begitu ya. Jangan sampai tertinggal di rumah, daripada Anda bolak-balik begitu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan berbagai aktivitas, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan pastinya saya juga akan masih melanjutkan menemani Anda dengan berbagai program-program Ciamik, persembahan dari Persatu RRI Yogyakarta.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua